0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
3: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
4: Bapak PMD mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diinvestasi, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
3: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
3: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus
6: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
8: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
7: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
8: Optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
5: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
7: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
9: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
7: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
9: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
7: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
10: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik yang teringat di seluruh Indonesia, di Jawa Tengah dan di Bungkulu kita.
7: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
11: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
12: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
13: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut Selasa salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
16: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah.

0: Duta Besar Boro Jordi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Unfortunately because I must stay here for the
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada, dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, demikian telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Zaini, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya Yaptro ya, temani Anda di Sintang menyapa pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
2: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
1: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
2: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
1: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
2: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Hah, saya menang.
1: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
2: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
3: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5004740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.

0: Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang, dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Rabu ini tanggal 8 Juli 2026 ya. Ya, apapun aktivitas Anda hari ini, tetap semangat, jangan lupa sarapan ya, apalagi bagi Anda yang mungkin mulai kerjanya jam 8 masih sempat ya buat sarapan. Ini sudah jam 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, dan cuaca di Sintang pagi ini memang waduh sudah cukup cerah juga ya. Semoga secerah hati Anda. Dan pendengar, kita masuk di suara warga pagi ini ya, mengutip dari laman rri.co.id, di mana saat ini memang usia produktif di Kabupaten Sintang mulai banyak mengalami penyakit tidak menular ya, seperti hipertensi dan diabetes, di mana kondisi ini memang menjadi perhatian karena penyakit yang selama ini identik dengan usia lanjut kini justru mulai ditemukan pada masyarakat yang masih aktif bekerja dan beraktivitas. Dan sebenarnya bagaimana menurut Anda ya, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Apakah pola hidup yang kurang sehat atau minimnya aktivitas fisik dan kebiasaan konsumsi makanan tinggi gula dan garam, atau justru karena kita jarang melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini? Nah, melalui suara warga pagi ini pendengar, kami juga ingin mengajak Anda berbagi pandangan ya, menurut Anda apakah yang perlu dilakukan generasi muda agar bisa terhindar ya dari hipertensi dan diabetes. Apakah kesadaran untuk menjalani pola hidup sehat sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini? Dan silakan juga ya bagi Anda yang ingin bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon di 0555247774, atau Anda juga bisa kirim ya lewat WhatsApp di 0857500470. Tahu bagi Anda ya mungkin saat ini mungkin ya sedang di pasar ataupun dimanapun, bisa juga ya sampaikan keluhan Anda pendengar. Dan tentunya di pagi ini nanti di jam 9 waktu Indonesia Barat juga Anda bisa sampaikan keluhan di Halo RRI juga ya. Pagi ini tentunya masih bersama saya Yaptro. Dan pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro 1 RRI Sintang ataupun Pro 2 RRI Sintang, atau akun media sosialnya RRI Sintang ya. Anda bisa follow-follow juga Instagram, Facebook, dan juga TikTok ya RRI Sintang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
1: Loh, Pak Gilang, saya udah dari tadi udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
0: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
1: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
0: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
1: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Ha, saya menang.
0: Yah, kalah. Ya udah deh, saya tunggu giliran aja. Tapi, tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
1: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
2: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5000-4740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
3: Ya, masih bersama kami pendengar di program Satu RRI Sintang. Dan tentunya Yaptro juga masih temani Anda ya di Suara Warga pagi ini. Dan silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga ya bersama kami di Suara Warga hingga nanti pada pukul 8 ya waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di mana penjaga kesehatan ini sebenarnya tidak harus menunggu sampai tubuh memberikan tanda-tanda sakit ya. Justru yang paling penting ini adalah bagaimana kita melakukan pencegahan sejak dini. Dan kesibukan bekerja ataupun padatnya aktivitas Anda hingga pola hidup yang serba praktis memang seringkali juga membuat kita mengabaikan ya hal-hal sederhana seperti berolahraga, mengatur pola makan, istirahat yang cukup, ataupun sekedar memeriksa tekanan darah dan kadar gula secara berkala. Padahal hipertensi dan diabetes sering disebut sebagai silent disease atau penyakit yang berkembang tanpa gejala yang jelas. Banyak orang yang baru mengetahui dirinya mengidap penyakit tersebut setelah menjalani pemeriksaan kesehatan ataupun ketika sudah muncul komplikasi. Karena itu ya, kesadaran untuk menerapkan pola hidup sehat perlu ditanamkan sejak usia muda. Memilih makanan yang bergizi seimbang, mengurangi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, garam, lemak, rutin beraktivitas fisik juga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ini merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar ya bagi kesehatan di masa depan.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Ya, pendengar, sudah di jam 7 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi tema kita di Suara Warga ya, kita hari ini di mana hipertensi dan diabetes ya mulai mengintai usia produktif. Dan semoga topik yang kita bahas dapat menjadi pengingat bagi kita semua pendengar bahwa menjaga kesehatan memang sebaiknya dimulai sejak usia dini ya, atau sejak dini di tengah, apalagi di tengah kesibukan bekerja dan juga beraktivitas. Jangan lupa juga untuk meluangkan waktu Anda untuk bisa berolahraga ya, mengatur pola makan juga, dan jangan lupa untuk beristirahat yang cukup dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, karena ini penting sekali ya, apalagi usia produktif ini adalah masa-masa di mana untuk berkarya dan mewujudkan berbagai harapan. Karena itu kesehatan menjadi modal utama yang perlu kita jaga bersama. Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi-informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.

0: berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pernahkah kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi? Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Sudah di jam 8 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masuk di Sinta Menyapa pagi ini ya. Dan ya, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda pendengar, di mana usia produktif di Sinta mulai banyak terserang hipertensi dan diabetes. Ya, di mana penyakit yang selama ini memang identik dengan kelompok usia lanjut, kini mulai banyak ditemukan pada masyarakat usia produktif di Kabupaten Sintang. Ya, Puskesmas Tanjung Puri mencatat peningkatan jumlah pasien berusia 18 hingga di bawah 40 tahun yang didiagnosis menderita penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus hingga makronis. Ya, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Tanjung Puri, Dr. Yudi, mengatakan kelompok usia produktif ini menjadi salah satu kelompok dengan peningkatan kunjungan pasien yang cukup signifikan. Bahkan tren tersebut terus terlihat ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dan menurut Dr. Yudi, kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena usia 18 hingga di bawah 40 tahun ini merupakan masa ketiga seorang seharusnya berada pada kondisi fisik yang prima. Namun justru pada kelompok usia inilah mulai bermunculan penyakit yang dulu jarang dijumpai. Dan ia juga menjelaskan penyakit yang kini banyak ditemukan pada kelompok usia muda ya, antara lain hipertensi, diabetes melitus ataupun penyakit gula serta makronis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyakit tidak menular kini tidak lagi hanya menjadi ancaman bagi masyarakat lanjut usia, tetapi juga mulai menyerang generasi usia kerja yang aktif. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya, pendengar, RSUD Sintang minta PLN prioritaskan rumah sakit dan mengutip dari laman rri.co.id, krisis kelistrikan akibat pemadaman bergilir yang melanda wilayah Sintang turut berimbas pada fasilitas pelayanan publik vital. Ya, Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad Jun Sintang ya terpaksa bekerja ekstra keras mengamankan sistem kelistrikan demi menjaga keselamatan pasien di tengah kondisi yang tidak menentu. Dan Direktur RSUD AD Muhammad Jun Sintang, Bagus Zodiak Adi Brata, memastikan pelayanan pasien tidak terganggu karena pihak rumah sakit telah menyiagakan 2 unit genset berkapasitas besar ya sebagai cadangan saat listrik atau PLN padam. Ya, untuk tindakan medis krusial seperti operasi, ia juga menjamin keamanan karena sistem genset telah diatur agar langsung tersambung secara otomatis begitu listrik utama mati. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sinta. Dan kembali kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda di Sinta Menyapa pagi ini. Dan masih mengutip juga dari laman rri.co.id, harga 3 komoditas pokok di pasar tradisional Sintang masih mahal. Ya, 3 komoditi tomat, wortel, dan bawang merah di pasar tradisional kota Sintang ya, ini masih cukup mahal. Bawang merah dengan harga Rp65 hingga Rp70.000 per kilogram, wortel dan tomat Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pembeli ica juga mengatakan tidak terlalu khawatir dengan masih mahalnya 3 jenis komoditi ini, yang penting tetap tersedia di pasar dengan harga ya memang masih terjangkau karena merupakan kebutuhan pokok untuk konsumsi keluarga. Dan mahalnya harga 3 komoditi ini dibenarkan salah seorang pedagang ya di pasar Junjung Bui Sintang. Mama Novi mengatakan wortel dan tomat sebelum dengan harga Rp30.000 per kilogram. Untuk harga cabai memang masih mahal, tetapi sebelumnya juga pernah dengan harga di atas ini, dan perbedaan harga juga berpengaruh ya terhadap kualitas komoditi antara pangan lokal dan impor. Meski demikian pendengar, aktivitas jual beli di pasar tradisional juga tetap berjalan ya seperti biasanya. Sebagian besar pembeli juga memilih mengurangi jumlah pembelian dibandingkan menunda membeli ya, mengingat tomat, wortel dan bawang merah ini merupakan bahan yang hampir selalu digunakan dalam kebutuhan masak sehari-hari. Dan tentunya pendengar ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Para wisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Tak pendengar, itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip dari laman rri.co.id.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Dan pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang ya. Dan mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax ya, Tautan Longan Kerja PT Jasa Marga. Ya, beredar unggahan di media sosial TikTok berisikan informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftar lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Ya, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trombekhawk.id. Tautan tersebut mengarah ke laman yang mencurigakan yang berisikan formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Adapun hasil penelusuran dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Jasa Marga ke mesin pencarian Google mengarah ke laman resmi milik PT Jasa Marga di jasamarga.com. Ya, jasamarga.com. Ya, berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, PT Jasa Marga saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Bu Rani, lepasin tuh telepon. Saya duluan yang mau lapor ke Halo RRI.
6: Loh, Pak Gilang? Saya udah dari tadi, udah standby di sini. Keluhan saya lebih penting. Lampu jalan depan rumah saya mati semua.
5: Tapi, jalanan depan rumah saya tuh berlubang, Bu. Motor saya nyaris mau salto tadi pagi.
6: Ya makanya, telepon bareng aja yuk, Pak.
5: Gak bisa bareng, Bu. Satu telepon tuh cuma untuk satu orang.
6: Yaudah, sweet aja. Siapa yang menang, dia duluan. Sweet. Hah, saya menang.
5: Yah, kalah. Ya udah deh. Saya tunggu giliran aja. Tapi tolong sampaikan juga keluhan saya ya, Bu.
6: Siap, Pak. Biar RRI tahu semua keluhan warga Sintang. Kan di Halo RRI, semua suara didengar.
7: Antri boleh, tapi jangan diam. Sampaikan keluhan dan aspirasi Anda lewat Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di RRI Pro 1 Sintang 102,5 FM. Telepon ke nomor kami di 0565-24774 dan kirimkan voice note di 0857-5004740. Karena di Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita bersama.
4: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selamat pagi dan selamat mendengarkan ya. Dan dimanapun Anda berada pendengar ya, semoga pagi hari ini membawa semangat baru untuk kita semua, semangat baru, kesehatan dan kelancaran ya dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Dan tentunya pendengar, kembali bersama kami dalam program Halo RRI pagi ini, ruang interaktif yang juga menghadirkan suara Anda untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Yang pastinya melalui program ini tentunya Anda juga dapat berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, hingga melaporkan berbagai kondisi yang terjadi di sekitar lingkungan, di lingkungan sekitar Anda. Ya, karena informasi tidak hanya datang dari satu arah saja, justru dari masyarakatlah seringkali kita mendapatkan gambaran nyata ya tentang apa yang sedang terjadi di lapangan, mulai dari perkembangan harga kebutuhan pokok, kondisi infrastruktur pelayanan publik, atau mungkin gangguan listrik dan air bersih ya, hingga berbagai persoalan sosial yang memang terjadi, yang memang menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya pendengar di Halo RRI pagi ini, kita hadir juga untuk menjadi wadah komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Dan harapannya tentunya setiap informasi yang Anda sampaikan ya dapat menambah wawasan, meningkatkan kepedulian, dan juga mendorong lahirnya solusi bagi kepentingan bersama. Dan untuk itu pendengar, kami juga mengundang Anda untuk turut bergabung juga dalam siaran pagi ini di Halo RRI. Sampaikan juga informasi, pertanyaan, ataupun bagi Anda yang punya saran juga ya, atau keluhan yang ingin Anda bagikan kepada masyarakat Sintang dan sekitarnya. Dan tentunya pastikan juga ya informasi yang Anda sampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sertakan juga lokasi kejadian agar mudah dipahami oleh seluruh pendengar. Dan Anda juga dapat bergabung melalui telepon di 0565247774, atau bisa kirimkan juga pesan ke WhatsApp kami di 0857500470. Selain pesan teks ya, Anda juga dapat mengirimkan voice note ya melalui WhatsApp kami pendengar. Ya, pesan suara yang Anda kirimkan berkesempatan kami putar ya selama siaran berlangsung di Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mari bersama-sama membangun budaya peduli, saling berbagi informasi juga, dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik melalui Halo RRI pagi ini. Dan tentunya masih bersama saya Yep Troya, temani Anda di Halo RRI. Masih kami nantikan bagi Anda yang ingin ikut bergabung, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon, atau mungkin bagi Anda juga yang ingin menyampaikan keluhan melalui media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram ataupun Facebook, atau Anda juga yang ingin menyampaikan keluhan di media sosialnya RRI Sintang, di officialnya pendengar ya, bisa lewat Instagram, Facebook, dan juga TikTok ya RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
4: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
5: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
3: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Ya baik pendengar, program 1 RRI Sintang, kita masih di Halo RRI pagi ini, tentunya masih bersama saya Yaptro ya. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya, atau mungkin bagi Anda juga yang pernah mengalami kejadian saat menggunakan mesin ATM ya, misalnya mungkin saldo rekening sudah terpotong tetapi uang Anda tidak keluar dari mesin, atau mungkin ya bagi Anda juga yang pernah mengalami kartu ATM tertelan ataupun transaksi gagal dan mesin tidak dapat digunakan hingga mengalami kendala saat bertransaksi menggunakan layanan perbankan digital ya, bisa jadi tidak hanya Anda yang pernah mengalami hal serupa ya. Dan tentunya pengalaman seperti ini juga pernah dialami oleh masyarakat lainnya dan seringkali menimbulkan kebingungan juga, terutama ketika dana yang kita yang dibutuhkan ya sedang mendesak. Dan tentunya melalui Halo RRI pagi ini pendengar, kami juga ingin mengajak Anda berbagi pengalaman juga, apakah Anda pernah menghadapi kendala serupa dan bagaimana cara Anda menyelesaikannya, apakah pihak bank memberikan solusi dengan cepat ataupun justru membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan silakan bagi Anda juga yang ingin berbagi pengalaman juga ya, silakan bagi pengalaman Anda, informasi ataupun saran Anda kepada pendengar lainnya. Siapa tahu pengalaman yang Anda sampaikan juga dapat menjadi pelajaran yang membantu.

0: Kami di program 1 RRI Sintang ya, masih temani Anda di Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami ya di program A1 RRI Sintang. Dan tentunya masih di Halo RRI pagi ini, ruang interaktif yang juga menghadirkan informasi, aspirasi serta kepedulian ya kita sebagai masyarakat terhadap berbagai kondisi di lingkungan sekitar kita. Dan pendengar, terima kasih juga bagi Anda yang hingga saat ini masih setia mengikuti siaran kami ya. Semoga aktivitas yang sedang Anda jalani hari ini juga tetap berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Dan tentunya kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung juga dalam program Halo RRI pagi ini apabila di lingkungan tempat tinggal Anda juga terdapat informasi yang penting untuk diketahui masyarakat. Jangan ragu juga untuk menyampaikan kepada kami ya, baik mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok, kondisi jalan dan jembatan, ataupun pelayanan publik atau gangguan listrik ya, maupun air bersih juga, kebersihan lingkungan ataupun berbagai persoalan-persoalan lainnya ya memerlukan perhatian bersama. Dan selain itu pendengar, di Halo RRI juga terbuka ya bagi Anda yang ingin berbagi kabar baik juga, mungkin ada kegiatan gotong royong mungkin ya, atau ada aksi sosial juga, tahu prestasi warga ataupun kegiatan masyarakat lainnya yang layak diketahui dan menjadi inspirasi bagi pendengar Pro 1 RRI Sintang. Silakan. Dan kami juga percaya ya bahwa informasi yang Anda sampaikan langsung oleh masyarakat juga akan semakin memperkaya wawasan kita semua dengan saling berbagi informasi. Kita juga dapat mengetahui kondisi yang terjadi di berbagai wilayah ya, memperkuat rasa kepedulian serta membangun komunikasi yang lebih baik ya di tengah kehidupan bermasyarakat. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi silakan menghubungi kami melalui telepon di 0565247774 ataupun mengirimkan pesan melalui WhatsApp ya di 0857500470. Anda juga dapat mengirimkan voice note melalui WhatsApp agar suara Anda dapat kami putarkan selama siaran berlangsung. Dan kami juga masih menunggu partisipasi Anda karena setiap informasi yang Anda sampaikan ya dengan jujur, santun dan bertanggung jawab akan menjadi manfaat bagi masyarakat luas. Dan tetap bersama kami pendengar di program A1 RRI Sinta, masih bersama saya Yap Troya temani Anda di Halo RRI.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Aku mau kamu dari miliknya Mulan Jamila. Dan pendengar, sudah di jam 9 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Yaptro, temani Anda di Halo RRI bagi ini. Dan masih kami nantikan ya bagi Anda yang mau ikut bergabung juga. Dan pendengar, perkembangan teknologi saat ini memang membuat berbagai aktivitas kita menjadi lebih mudah juga, termasuk dalam urusan perbankan ya, mulai dari tarik tunai di ATM ataupun transfer melalui mobile banking dan pembayaran menggunakan kris ini hingga berbagai transaksi digital lainnya ya. Namun di balik kemudahan tersebut tentunya tidak sedikit juga yang masyarakat ya yang pernah mengalami kendala saat bertransaksi, atau mungkin bagi Anda juga yang pernah mengalami juga kejadian ketika melakukan penarikan uang di mesin ATM tetapi saldo rekening sudah berkurang ya, sementara uangnya tidak keluar dari mesin, atau mungkin kartu ATM tertelan ya, ataupun mengalami gangguan lainnya. Dan ya, atau bagi Anda juga yang pernah mengalami mesin mengalami gangguan transaksi transfer tidak berhasil ataupun saldo sudah terpotong atau kendala lainnya ya saat menggunakan layanan perbankan ya, situasi seperti ini tentunya dapat membuat kita panik ya, apalagi jika dana tersebut sedang dibutuhkan untuk keperluan yang mendesak. Karena itu juga penting bagi kita sebagai masyarakat untuk mengetahui langkah yang dapat yang tepat ya ketika menghadapi kendala seperti itu, atau seperti segera menghubungi layanan perbankan ya, menyimpan bukti transaksi serta tidak mudah percaya juga kepada pihak yang mengaku dapat membantu tanpa identitas yang jelas. Dan silakan pendengar ya, bagi Anda yang mungkin pernah mengalami juga dan melalui Halo RRI pagi ini, tentunya kami juga ingin mengajak Anda berbagi pengalaman, apakah Anda pernah mengalami kendalaan atau kendala ya saat menggunakan layanan perbankan atau transaksi digital, dan bagaimana pengalaman Anda saat mendapatkan pelayanan dari pihak bank. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung pendengar ya bersama kami melalui telepon di 0565247074 atau kirimkan pesan WhatsApp juga di 0857500470. Kami juga akan senang ya, senang hati membacakan ataupun memutarkan pesan suara Anda selama siaran berlangsung di Halo RRI pagi ini.

0: ku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuas Aku, Desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami sini Manyam
3: Kepuas Aku? Saya Dika dari Jalan M. Saad. Mau melaporkan.
4: Sampaikan di pasar Kasintang ini, bawang merah agak
5: kenaikan. Saya Adi dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berbahas.
6: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565247744, WhatsApp di 0857 5000 4740.

Ya, sisa 8 menit lagi kebersamaan kita di Halo RRI. Pagi ini pendengar, kami juga masih menantikan ya kehadiran Anda, ya bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri perjumpaan pagi ini di Halo RRI, kami juga masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung juga bersama kami. Dan tentunya apabila ada informasi ataupun aspirasi, pertanyaan ataupun masukan ya yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sintang dan sekitarnya, kami dengan senang hati juga ya akan menerima partisipasi Anda. Dan mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda ada perkembangan harga kebutuhan pokok yang perlu diketahui masyarakat, ataupun kondisi jalan atau jembatan yang juga memerlukan perhatian bersama ya, atau gangguan listrik ataupun air bersih, pelayanan publik, kegiatan sosial ataupun informasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas ya. Semua informasi tersebut juga tentunya akan lebih bermakna apabila disampaikan secara santun ya, berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan pendengar, bagi Anda yang baru bergabung juga bersama kami, masih ada waktu ini ya untuk menjadi bagian dari Halo RRI pagi ini. Silakan bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0565247774 ataupun kirimkan pesan di WhatsApp di 0857500470. Dan kami juga akan dengan senang hati membacakan ataupun memutarkan suara Anda ya selama siaran di Halo RRI pagi ini. Dan pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Yang penting halal ya dari miliknya Wali. Dan pendengar, tidak terasa sudah di penghujung ya di Halo RRI begini. Sudah di jam 9:58 waktu Indonesia Barat. Dan ya terima kasih bagi Anda yang tetap setia bersama kami ya di program 1 RRI Sintang. Dan juga telah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami sepanjang Halo RRI ya. Dan semoga berbagai informasi dan pembahasan yang telah kami hadirkan juga dapat memberikan manfaat, juga menambah wawasan serta menjadi teman ya dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan tentunya pendengar ya, pada kesempatan kali ini memang ya belum ada partisipasi ya masuk dari masyarakat. Namun kami juga tetap berharap Halo RRI juga dapat terus ya menjadi ruang komunikasi yang terbuka bagi seluruh warga Sintang dan sekitarnya. Kami juga percaya setiap pendengar memiliki pengalaman, informasi ataupun aspirasi yang suatu saat ingin dibagikan kepada dibagikan ya demi kepentingan bersama, dan dibagikan juga kepada kami di Halo RRI. Dan tentunya pendengar yang melalui program ini, kami juga ingin mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk semakin peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Dan tentunya informasi yang disampaikan tidak harus selalu mengenai persoalan ataupun keluhan ya, kabar baik juga boleh ya. Dan sekaligus ya Tro juga harus pamit pendengar dari ruang dengar Anda di Sintang pagi ini. Selanjutnya yang akan temani Anda ya ada rekan Yusrin Eldani yang akan temani Anda di Sintang siang nanti pendengar ya, dari jam 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Yusrin, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Nah pendengar, untuk informasi pertama ya, Kepolisian Riset Sintang menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion dengan tema sinergisitas lintas sektoral dalam rangka menangkal provokasi dan merawat harmoni di wilayah Kabupaten Sintang yang bertempat di Aula Serbaguna Waterpark Sintang Selasa 7 Juli 2026. Dan membuka kegiatan tersebut, pelaksana tugas Kabak Polres Sintang AKP Manguliman Huta Soit yang membacakan sambutan Kapolres Sintang menyampaikan bahwa memang di era digital saat ini terselip ancaman nyata berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan narasi provokatif. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian semata, melainkan ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh elemen masyarakat daerah untuk mengedepankan budaya tabayun dan saring sebelum sharing. Dan guna membedah persoalan secara komprehensif, acara ini menghadirkan 5 narasumber ahli dari berbagai instansi lintas sektoral. Para narasumber tersebut meliputi ada Kepala Kantor Kemenag Sintang, Hasib Arista, kemudian ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sintang, Igor Nugroho, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sintang, ya, Sarip Yasar Arafat, PLT Sekretaris Badan Kesbangpol Sintang, Ahmad Ridwan, serta Penyuluh Hukum Setda Sintang, Rosalia Susanti Sitomorang. Nah, dalam sesi paparan, Kadis Kominfo Kabupaten Sintang Igor Nugroho secara khusus membedah materi terkait dengan literasi digital cerdas untuk memitigasi hoax dan ujaran kebencian dan provokasi di ruang cyber. Kadis Kominfo menekankan pentingnya penguasaan 4 pilar literasi yaitu etika, budaya, keterampilan, dan keamanan digital, serta menghimbau masyarakat untuk ekstra waspada dalam menjaga kerahasiaan data finansial seperti kata sandi, PIN, dan kode OTP ya, agar terhindar dari maraknya penipuan cyber bermodus undian palsu. Dan kegiatan strategis ini dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi arus informasi yang cepat agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang membawa sentimen SARA atau politik identitas yang bertujuan mencegah atau yang bertujuan memecah belah daerah. Nah, mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Hehehe, ada cewek tuh.
3: Bening lagi, aduh.
2: Udah yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih?
4: Kok belum pulang?
5: Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena

0: Lantai ini rasanya lengket ya. Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Anda masih bersama program 1 RRI Sintang. Kita ke informasi berikutnya. Pendengar, gangguan pasokan listrik yang dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi di Kabupaten Sintang ini mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Nah, di tengah kondisi tersebut, RSUD ADM Jun Sintang memastikan seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dengan mengandalkan 2 unit genset berkapasitas besar ini sebagai sumber listrik cadangan. Nah, Direktur RSUD ADM Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan layanan yang tidak boleh terhenti dalam kondisi apapun. Karena itu, rumah sakit telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar aktivitas pelayanan kepada masyarakat atau kepada pasien tetap berlangsung meski terjadi pemadaman listrik. Menurutnya, keberadaan 2 unit genset membuat seluruh kebutuhan listrik rumah sakit mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, ruang operasi hingga peralatan medis lainnya tetap dapat beroperasi ketika pasokan listrik dari PLN terputus. Dan hingga saat ini, pemadaman listrik belum memberikan dampak langsung terhadap layanan medis. Meski demikian, Bagus mengakui kondisi tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian kapan gangguan listrik ini akan berakhir. Nah, selain karena memang pasokan listrik, gangguan jaringan internet juga menjadi perhatian karena sebagian besar sistem pelayanan rumah sakit kini telah terintegrasi secara digital. Nah, untuk mengantisipasi kendala tersebut, RSUD ADM Jun Sintang juga menyiagakan tim teknologi informasi atau IT agar sistem pelayanan berbasis daring ini tetap dapat berlangsung atau dapat berfungsi ketika terjadi gangguan jaringan. Di sisi lain, manajemen rumah sakit juga mulai menghitung potensi tambahan biaya operasional akibat penggunaan genset secara terus-menerus. Nah, kebutuhan tersebut juga akan dievaluasi dan dapat disusulkan dalam perubahan anggaran apabila kondisi pemadaman listrik berlangsung lebih lama. Dan pendengar, seringnya pemadaman listrik dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi perhatian berbagai kalangan di Kabupaten Sintang karena memang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha saja, tetapi juga berpotensi mempengaruhi pelayanan publik. Meski demikian, RSUD ADM Jun Sintang menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal di tengah kondisi gangguan kelistrikan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Sintang Yohanes Rumpak meminta PLN menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan pasokan listrik yang belakangan ini semakin sering terjadi. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Ya, selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas atau melakukan aktivitas Anda, tetap semangat untuk Anda dan tetap setia bersama Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, untuk informasi berikutnya ya yang kami kutip masih dari rri.co.id terkait dengan panitia pelaksana Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang yang ke-13 tahun 2026 ini terus mengebut untuk persiapan jelang hari pelaksanaan yang akan berlangsung pada Rabu 29 Juli hingga Minggu 2 Agustus 2026. Nah, Ketua Panitia Tony menyatakan bahwa hingga rapat koordinasi ketiga yang digelar Senin 6 Juli 2026, progres kesiapan acara telah mencapai 65%. Nah, guna memastikan kelancaran dan keamanan festival budaya terbesar di Sintang ini, panitia menggelar rapat bersama sejumlah instansi strategis. Kemudian rapat tersebut melibatkan pihak Polres Sintang, ada Kodim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, RSUD, PDAM, hingga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Evaluasi dari penyelenggaraan tahun lalu menjadi catatan penting untuk memitigasi potensi kendala di lapangan. Tony merinci tahapan selanjutnya yang akan segera ditempuh panitia. Ia berharap sinergi yang matang dari seluruh pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dapat mewujudkan perhelatan gawai daya yang sukses, aman, dan lancar pada waktunya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: yang ini tidak. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
0: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
3: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
0: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
3: Oh iya ya, bener juga.
0: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
3: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
0: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
5: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, kita akan jelang dinamika olahraga dan kita akan ikuti bersama Pro 3 Jakarta.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol.
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlantik.

0: pertandingan.
1: Y lo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini, sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser.

0: gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: hadirnya Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anasuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan really mentality mereka dah ini sampai ke fuse penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dan

0: Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan

0: inspirasi.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami, dan nanti pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Pukul 11:43 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Quran Surah Al-An'am ayat 116.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Sabtu RRI Sintang. Pendengar, hoax atau informasi palsu masih menjadi salah satu tantangan terbesar di era digital. Nah, penyebaran informasi yang begitu cepat membuat masyarakat perlu lebih cermat sebelum mempercayai maupun membagikan sebuah berita. Dengan kebiasaan sederhana, resiko menjadi korban hoax dapat diminimalkan. Mengutip dari rri.co.id, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Igor Nugroho mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari hoax. Yang pertama adalah Anda bisa periksa sumber informasi, pastikan informasi berasal dari media resmi atau lembaga yang memiliki kredibilitas, kemudian hindari langsung mempercayai informasi yang hanya sekedar melalui pesan berantai atau media sosial tanpa sumber yang jelas. Kemudian, jangan hanya membaca judul saja. Banyak hoax menggunakan judul yang sensasional untuk menarik perhatian. Luangkan waktu untuk membaca isi berita secara utuh agar tidak salah memahami informasi. Anda juga bisa bandingkan dengan sumber lain ya, pendengar. Jika menemukan informasi yang mengejutkan, cari pemberitaan dari beberapa media terpercaya. Apabila hanya muncul di satu sumber yang tidak dikenal, masyarakat perlu lebih berhati-hati. Kemudian, tahan keinginan untuk langsung membagikannya. Sebelum menekan tombol bagikan, pastikan informasi tersebut telah terverifikasi. Langkah sederhana ini dapat membantu kita mencegah penyebaran hoax kepada lebih banyak orang lagi. Kemudian jangan lupa juga pendengar, kita bisa tingkatkan edukasi tentang keamanan digital dan memahami cara kerja informasi di internet akan membantu masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena memang kemampuan menyaring informasi menjadi salah satu bentuk tanggung jawab setiap pengguna internet. Dengan demikian, literasi digital masyarakat tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga bisa menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.

0: Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem, bukan gas? Fokus dong.
2: Aku grogi.
1: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal, bahaya tau.
2: Bentak, bentak, bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
1: Enggak kok sayang, jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
3: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Del, lihat tuh si Mita, makin gendut banget deh.
2: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nora lagi pakaiannya juga.
3: Ngapain sih kalian?
1: Itu tuh si Mita.
3: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
2: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
3: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
1: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
3: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
1: Apa?
2: Ampun, ampun, Dra.
1: Ah, maafin kami, Indra.
4: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah.
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.
3: Dengar, seperti kami kutip dari komdigi.go.id, ada beberapa langkah jangka pendek untuk memerangi hoax. Yang pertama adalah penegakan hukum. Indonesia memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengatasi berita bohong seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP. Kemudian penegakan hukum terkait penyebaran hoax adalah dengan menangkap pembuatnya, bukan hanya orang yang menyebarkan kabar tersebut. Yang berikutnya adalah melibatkan penyelenggara platform ya, penyebaran hoax banyak terjadi di media sosial. Untuk itu diharapkan penyebaran atau penyelenggara platform ya dilibatkan untuk melawan hoax. Misalnya pemerintah memberlakukan denda bagi penyelenggara media sosial yang tidak melakukan langkah yang cukup untuk meredam informasi tidak benar. Dan yang berikutnya adalah edukasi masyarakat. Selain itu perlu juga edukasi bagi masyarakat untuk melapor bila menemukan hoax dan pelakunya. Pengguna internet dapat melapor ke aduan konten at mail.kominfo.go.id dengan menyertakan tautan dan foto gambar tersebut. Selain melalui jalur pemerintah, sekarang ini muncul gerakan masyarakat yang peduli terhadap peredaran berita palsu, antara lain adalah Masyarakat Indonesia Anti Hoax.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
2: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
3: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 8 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. DPRD Sintang meminta PLN bergerak cepat memulihkan pasokan listrik setelah pemadaman bergilir sehingga berdampak pada aktivitas warga hingga saat ini. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Perum Bulog Cabang Sintang juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Amin menjelaskan, meskipun stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Dikatakan Amin, saat ini Perum Bulog Cabang Sintang memiliki sekitar 200 ton beras yang siap disalurkan. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan sekitar 1.500 ton beras yang pada saat ini masih dalam proses pengiriman. Selain beras, Perum Bulog Cabang Sintang juga telah menyiapkan stok komoditas lainnya. Di antaranya minyak goreng merek Minyak Kita tersedia sekitar 44 ribu liter dan minyak goreng premium sebanyak 22 ribu liter.
3: Untuk saat ini kami masih berproses ya, masih mendatangkan juga. Ini kita ada sekitar 200 ton beras, masih berproses untuk masuk minyak goreng. Kita lumayan besar ini untuk minyak goreng yang Minyak Kita itu. Rencana bulan ini kita ada sekitar 44 ribu liter, dan juga kita ada yang premium sekitar ada kemarin 22 ribu literan. Kalau gula pasir ini juga kita masih proses, kita rencana juga mau ngambil lagi. Kita kira kita sudah siap sekitar 10 ton.
2: Dengan ketersediaan berbagai komoditas tersebut, Perum Bulog Cabang Sintang optimistis mampu menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Lebih lanjut, Amin juga menghimbau masyarakat agar tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Menurutnya, membeli bahan pangan sesuai kebutuhan merupakan langkah terbaik untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Penambahan stok yang terus dilakukan Perum Bulog Cabang Sintang diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam beberapa bulan ke depan. Danindra Sita melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sintang menggelar kegiatan seminar dan talkshow bertajuk penguatan mindset wirausaha perempuan melalui pemanfaatan potensi lokal di Pendopo Bupati Sintang Sabtu 4 Juli 2026. Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah OPD, pimpinan organisasi wanita, serta anggota DWP dari tingkat kabupaten hingga kelurahan. Ketua DWP Kabupaten Sintang Delvia Mary Budianti Hari Sintolino menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi perempuan melalui pengembangan usaha berbasis potensi daerah. Menurutnya, perempuan memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian keluarga, tidak hanya sebagai pengelola keuangan tetapi juga sebagai pencari nafkah tambahan atau utama. Melalui pembentukan sikap mental dan motivasi yang kuat, anggota DWP diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada gaji suami, melainkan mampu mandiri secara finansial demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. DPRD Sintang meminta PLN bergerak cepat memulihkan pasokan listrik setelah pemadaman bergilir sehingga berdampak pada aktivitas warga saat ini. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Pihak DPRD Kabupaten Sintang menyoroti seringnya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir ini. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpa, meminta pihak PLN memberikan penjelasan penyebab seringnya dilakukan pemadaman listrik kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi kelistrikan di Kabupaten Sintang belakangan ini mengalami pemadaman. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, pasokan listrik dinilai relatif stabil dan jarang terjadi pemadaman dalam durasi yang panjang.
5: Jadi saya minta PLN bekerja keras ya untuk segera mengatasi, dan kita tidak bisa berlama-lama untuk melakukan pemadaman seperti sekarang.
4: Sementara itu, warga Sintang Ardianus mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Ia berharap pihak PLN dapat memulihkan atau menormalkan kembali penyalaan listrik untuk masyarakat luas.
6: Mohon kepada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
4: Selain itu juga, warga yang memiliki usaha bisa terhambat karena menggunakan tenaga listrik. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sekadau Abdillah mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat disiplin, menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, disiplin menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Karena itu, setiap ASN diharapkan bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjunjung etika, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Selain itu, Abdillah mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan, membangun komunikasi yang baik, serta terus meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas. Desa Baning Panjang, Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat penerima hibah pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan berbasis masyarakat STIKES Kapuas Raya Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Tim pengabdian kepada masyarakat penerima hibah pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan berbasis masyarakat melakukan koordinasi bersama pemerintah Desa Banim Panjang Kabupaten Sintang mengenai kegiatan program pengabdian yang mengusung tema inovasi ekoenzim dan diversifikasi pangan lokal sebagai strategi pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM Kurum Sejahtera dan PKK Desa Banim Panjang Kabupaten Sintang. Tim pengabdian memaparkan tujuan dan sasaran program, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengolah limbah organik menjadi produk ekoenzim yang bernilai guna serta mengembangkan diversifikasi pangan lokal sebagai bentuk unggulan yang memiliki nilai ekonomi. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ketua Tim Pengabdian Ria Damayanti mengatakan inovasi ekoenzim memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai cairan pembersih ramah lingkungan, pupuk organik cair, serta pengelola limbah rumah tangga. Sementara itu, diversifikasi pangan lokal diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sehingga dapat menjadi produk unggulan yang memiliki daya saing di pasar.
8: Jadi kami berkolaborasi di sini, sangat berterima kasih kepada Bapak Theodorus Ensari selaku Kepala Desa yang telah menerima kami bersedia bermitra dalam program ini. Harapan kami apa yang nanti kami serahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dari segi ekonomi.
7: Kegiatan disambut baik Kepala Desa Baning Panjang Theodorus Ensali. Ia menyampaikan apresiasi kepada tim pengabdian yang telah memilih Desa Baning Panjang sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat karena tidak hanya berfokus pada pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan limbah organik, tetapi juga membuka peluang usaha baru berbasis potensi lokal.
9: Desa Baning Panjang tentunya bisa bersyukur dan berterima kasih bahwa proposal yang telah dibuat oleh bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen untuk UMKM kita itu dapat terkabulkan.
7: Program ini dirancang melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain sosialisasi, pelatihan pembuatan ekoenzim, pelatihan diversifikasi pangan lokal, pendampingan produksi, pengemasan dan pemasaran produk, hingga evaluasi berkelanjutan program UMKM Kurum Sejahtera dan PKK Desa Baning Panjang akan menjadi mitra utama dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan. Suryatini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menggelar rapat kerja untuk membahas laporan realisasi anggaran semester 1 dan prognosis anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 Selasa 7 Juli 2026. Rapat tersebut membahas capaian pelaksanaan APBD selama 6 bulan pertama tahun anggaran berjalan sekaligus memproyeksikan pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja keuangan daerah dan penyusunan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya. Kegiatan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Yanto, itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau, beserta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, termasuk Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, Nanang Padli. Melalui rapat kerja tersebut, pemerintah daerah dan DPRD berupaya memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel hingga akhir tahun anggaran 2026.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Sintang mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
10: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang agar memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada Senin 6 Juli 2026. Bupati menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta melakukan penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas dan mengurangi belanja yang tidak mendesak.
11: Dalam upaya mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, maka sangat penting kita melakukan pemangkasan belanja operasional non-prioritas untuk optimal pendapatan asli daerah, penguatan sumber daya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan inovasi pelayanan, maupun penguatan koordinasi antar unit kerja. Berbagai langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencegah potensi defisit anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
10: Menurutnya, berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi defisit anggaran sebagai dampak berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai, pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana. Bupati Sintang optimis target pembangunan Kabupaten Sintang pada 2027 tetap dapat tercapai. Ia meyakini dengan kerjasama, disiplin, dan komitmen seluruh perangkat daerah, sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 hingga 2029 dapat terwujud dengan baik. Dina Triana melaporkan.
0: Babinsa Koramil 1206 11 Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Sertu Budi Yono bersama warga melaksanakan kegiatan kerja bakti gotong royong memperbaiki kerusakan jalan umum dengan menutup berbagai titik jalan yang berlubang menggunakan batu yang dilaksanakan di Jalan Makarti Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir. Bintara Pembina Desa Babinsa Sertu Budiono mengatakan kegiatan ini sebagai teritorial yang menjadi tugas dan tanggung jawab aparat di desa binaannya. Selain untuk mempererat hubungan komunikasi dengan perangkat desa, menurutnya gotong royong ini juga salah satu cara berkomunikasi dengan warga di tempat binaan. Kata Sertu Budiono, kegiatan kerja bakti ini dilakukan karena kondisi jalan yang ada banyak lubang yang dapat mengganggu para pengguna jalan, mengingat Jalan Pakarti Desa Miao Merah merupakan jalan poros satu-satunya penghubung desa wilayah Kecamatan Silat Hilir menuju Kabupaten Kapuas Hulu. Sertu Budiono mengharapkan agar masyarakat untuk selalu peduli dengan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mematangkan persiapan pelaksanaan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
12: Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mematangkan persiapan pelaksanaan pesta adat tahunan tersebut. Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat ketiga panitia di kediaman Ketua Panitia Tony pada Senin lalu. Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jeffrey Edward, seluruh panitia, serta para koordinator bidang. Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Rumah Betang Tampun Juah Sintang, Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Rapat ketiga difokuskan untuk mengevaluasi progres persiapan, sekaligus memastikan seluruh bidang telah menjalankan tugas sesuai rencana, agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan lancar. Ketua Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13, Tony, mengatakan, hingga saat ini persiapan telah mencapai lebih dari 65%. Setelah rapat ketiga, panitia akan kembali menggelar rapat bersama seluruh panitia inti dan koordinator bidang sebelum mempresentasikan kesiapan penyelenggaraan kepada Polres Sintang.
13: Persiapan panitia ini rapat ketiga, saya kira sudah tahu mungkin 65% ke atas ya. Karena habis ini kita akan undang lagi rapat seluruh panitia inti dengan koordinator, selanjutnya kita presentasi di pihak Polres. Karena pengalaman tahun lalu rata-rata panitia itu kita sudah bisa mitigasi, sudah bisa mendalami apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita.
12: Tony berharap Gawai Dayak tahun 2026 yang ke-13 ini bisa sukses, aman, lancar, dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi tanggung jawab panitia, tokoh-tokoh masyarakat adat, semua stakeholder, terkhusus kepada masyarakat Dayak. Dan Gawai Dayak ini juga menjadi salah satu ikon Kabupaten Sintang sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan. Sekaligus upaya melestarikan adat istiadat dan budaya Dayak melalui berbagai penampilan seni dan budaya yang wajib terus dijaga dan dilestarikan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Satbinmas Polres Melawi melaksanakan kegiatan pembinaan dan sambang ke pos Satkamling di wilayah Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi, Senin 6 Juli 2026. Kasat Binmas Polres Melawi AKP Tri Jumadi menjelaskan dalam kegiatan tersebut, personil Satbinmas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sekaligus melakukan pengecekan terhadap kelengkapan yang tersedia di pos Satkamling. Kasat Binmas juga menghimbau anggota Satkamling agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Demikian Warta Siang edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, ini toh video
4: guys,
3: video
4: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga semuanya sehat, aktivitasnya juga lancar ya di hari ini. Untuk yang belum makan siang, selamat mungkin masih mempersiapkannya, jangan lupa untuk makan siang, selamat menikmati untuk yang sedang makan siang ya. Atau mungkin ada di antara pendengar juga yang sedang dalam perjalanan, baik ke yang dari Putu Sibau atau Kapuasulu ke Sintang, Pontianak, atau dari Melawi, dari daerah mana saja yang sedang mendengarkan siaran kami, tetap hati-hati dalam perjalanan, perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas. Ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya ada Terlalu Sayang dari Uut Permatasari, Oh Sepi Yuli KDI, Permata Biru Neneng Anjarwati, Suka Sama Kamu Trio Macan, Bukan Yang Pertama Leo Waldi, Yang Tersayang Nana Mardiana, Gegana Gelisah Galau Merana, Yulfa Nagela, Santai Fethi Fera, Sakitnya Berkali-Kali, Vivi Artika. Silakan dipilih untuk lagunya yang sudah kami siapkan bagi Anda di siang hari ini dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan di line telepon 0565244477, di WA 0857504740, itu hanya bisa di WA ya, tidak bisa di telepon. Jadi Anda yang ingin bergabung lewat line telepon biar mengudara bersama Kak Yusrin, bisa telepon di 0565244477. Kita akan coba sapa untuk penelpon pertama di siang hari ini di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung. Oke, baik, kabarnya gimana Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kakak Yusrin, apa kabarnya?
0: Sama Bang Adi, puji Tuhan sehat nih Bang Adi.
1: Syukurlah. Sudah ngopi belum?
0: Belum siang ini Bang. Mau dikirimin? Mau ngasih ya, Kak Yusrin.
1: Kopi sama-sama Kak Yusrin.
0: Iya, betul sekali. Oke. Bang Adi mau pilih lagu yang mana?
1: Dari Leo Waldi ini apa?
0: Leo Waldi, Bukan Yang Pertama.
1: Nah, itu aja dari Leo Waldi.
0: Mm-mm.
1: Nah, lagunya dititipkan dengan Kak Yusrin, keluarga semoga sehat selalu ya bersama keluarganya. Jalankan titiknya dengan lancar Kak Yusrin.
0: Iya, makasih Bang Adi.
1: Buat Ibu Billy juga dilempas, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Nah, buat Bibi Kati Dintroy, semoga sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Oke, baik.
1: Buat Kakak Yusrin, selamat bertugas sehat selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat siang menjelang sore Kak Yusrin.
0: Iya, terima kasih, selamat siang juga ada Bang Adi di Tanjung Baung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di belakangnya Bang Adi, kita coba sapa lagi untuk penelpon berikutnya yang ingin bergabung di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Di WA juga boleh, nanti Kak Yusrin akan bacakan WA-nya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Dangdut,
0: ada
2: kita Kak Yusrin.
0: Iya,
2: BIM
0: ya.
2: Iya.
0: Gimana BIM, sehat ya hari ini?
2: Mm-mm.
0: Sehat juga nih BIM. Iya betul.
2: Walaupun panas tapi yang penting kita sehat. Ya.
0: Iya betul ya, aktivitas lagunya, juga lancar.
2: Lagunya nama Mariana ya
0: Kak. Yang tersayang.
2: Ada kan Kak, dari siapa aja sendiri yang nyanyi?
0: Iya, sama Imam S. Arifin kayaknya. Yang tersayang.
2: Lagunya aku kirim untuk Dina sama Leman. Berita di petangnya kan.
0: Oke.
2: Mereka monitor semua kan. Beli semua di sini.
0: Beli semua.
2: Enak dong beli.
0: Iya, salam kenal buat semuanya.
2: Sama yang ini kita suka yang jam 5 tuh. Main bola.
0: Iya, main bola.
2: Diem udah ketinggalan. Tapi kalau udah misalnya misal 1-2 gitu, misalnya lu biar mencuci piring. Nah itu
0: Kak
2: ya.
0: Baik, Bi. Selamat siang. Iya, karena lagi musimnya Piala Dunia ya. Jadi RRI Sintang juga menyiarkan, ada jam-jam tertentu juga biasanya kita siarkan Piala Dunia. Kalau yang suka bola boleh tuh sambil dengerin ya. Oke, baiklah. kita lanjutkan kembali di line telepon 0565244477 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang DJ.
0: Orang DJ. Iya.
3: Dua rangkai.
0: Dua rangkai udah ya. Oke, gimana cuacanya hari ini? Aman kalau di Sintang
3: aman,
0: ya, Bu Ros?
3: Aman, ini baru habis angkat pakaian nih.
0: Ya udah kering berarti ya.
3: Iya, udah dari tadi jam 5:30 udah dijemur.
0: Udah dijemur, cepat
3: ini
0: ya.
3: Ini agak terlambat karena masih pergi ke pasar gitu tadi.
0: Belanja, Bu Ros?
3: Iya, dari cerita siapa yang ada yang cocok-cocok. Kata lama gak masak, kan kemarin kebun tindak seminggu.
0: Ya, ketemu cucu ya.
3: Baru hari Senin kemarin. Baru 2 hari ini. Tuk-tuk dah nipis pergi ke pasar.
0: Pergi ke pasar dulu. Oke, kalau harga di pasar gimana, Bu Ros, tadi belanjanya?
3: Macam biasa gitu-gitulah, Kak Isri. Soal Bu Ros datanya harga beli sekian.
0: Iya, betul. Beli secukupnya aja ya, Bu Ros, ya.
3: Iya, betul, Kak Isri. Kalau cabai enggak pernah beli, Kak Isri.
0: Oh, ada di samping rumah.
3: Alhamdulillah, dah bertahun ini enggak beli cabai.
0: Iya.
3: Alhamdulillah, kadang ambil sampai 2 on, 3 on, gitu, Kak Isri. Suka nih, kalau dah kakek metik, Bu Ros timbang. Kan ada berapa belas pot, ada 15 pot bahunya kakek itu.
0: Ya kalau berbuah semua banyak gitu ya, Bu Ros.
3: Alhamdulillah, biasa 1,5 kilo, Kak Isri.
0: Oh iya.
3: Pokoknya dah lebih setahun ini enggak beli cabai.
0: Enggak beli cabai.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, betul.
3: Mengurangi pengeluaran lah.
0: Ya, memanfaatkan lahan di rumah ya, perkarangan rumah.
3: Ada tanah pakai pot ya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya yang terakhir tadi apa ya,
0: apa?
3: Kak Isri?
0: Sakitnya berkali-kali.
3: Ya. Sakit apa aja ya, sakit berkali-kali
0: tahu.
3: Itu.
0: Iya, kita dengarkan aja nanti lagunya.
3: Iya, benar Kak Isri. Kalau enggak didengar susah. Nanti apa kata orang kepo enggak dengarnya.
0: Iya.
3: Aja itu Kak Isri ya.
0: Baik, Bu Ros, makasih.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, ada Ibu Ros di daerah Juanti. Terima kasih sudah setia bersama kami. Kita lanjut kembali. Di belakangnya Ibu Ros, siapa lagi yang ingin bergabung di siang hari ini? Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Yusri yang cantik nih?
0: Waalaikumsalam, kabarnya baik Bapak. Dengan Pak siapa ini?
4: Masa lupa Kak Yusri.
0: Iya, dari siapa nih Pak Jumirah yang Lombok ya? Oke. Kadang suaranya beda-beda Pak.
4: Maaf sih.
0: Kalau di radio kan suaranya bisa beda-beda.
4: Udah ngopi belum Kak Yusri?
0: Belum, lagi nunggu nih Bapak kirimkan kopinya.
4: Ngopi-ngopi nih sama paman-paman.
0: Oke, kabarnya gimana, sehat?
4: Makan kata Kak Yusri nih.
0: Iya, boleh ngajak makan.
4: Iya, sinilah.
0: Oke.
4: Cuacanya di Sintang bagaimana Kak Yusri?
0: Cuacanya hari ini cukup panas sih Pak.
4: Oh, sama.
0: Iya.
4: Kalimantan panas berdengka, kalau di Lombok panas jelu namanya.
0: Oh iya. Oke.
4: Lagunya diborong habis lah biar enggak kebagian orang Kalimantan, Mbah. Canda aja Kak Yusri.
0: Iya, enggak apa-apa.
4: Biar kita enggak terasa tua.
0: Iya, biar kita awet tua. Muda ya Pak ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Kak Yusri, semoga Kak Yusri tetap sehat.
0: Amin.
4: Tetap ketemu lewat udara.
0: Oke.
4: Okay. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Pak Jumirah yang ada di Lombok, selalu setia bersama program 1 RRI Sintang. Baiklah, kita akan coba sapa untuk penelpon berikutnya yang kembali ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini? Buman nih kayaknya nih ya.
5: Iya.
0: Sebelum ditanya harus udah tahu ya.
5: Iya.
0: Gimana sih ngomongnya? Oke, baiklah.
5: masih ngopi Kak Roslin.
0: Kok nggak bagi Kak Yusrin?
5: Lagi masih ada satu cangkir aja.
0: Oh iya boleh.
5: Iya, sesepir lah nanti.
0: Buatkan satu lah untuk Kak Yusrin. Oke. Gimana Bu Man, cuaca ini di sana juga aman ya? Enggak hujan atau gimana?
5: Sekarang banyak yang mendung daripada yang panas.
0: Oh gitu, di langitnya gitu ya, gelap, agak gelap-gelap gitu ya.
5: Iya.
0: Oke, enggak apa-apa. Hujan panas pun kita syukuri ya, Bu Man ya. Oke, mau dengarkan lagu yang mana nih, Bu Man?
5: Apa lagunya?
0: Terlalu Sayang Uut Permatasari, terus Oh Sepi Yuli KDI, Permata Biru Neneng Anjarwati, terus ada Suka Sama Kamu Trio Macan, bukan yang pertama Lia Waldi, Yang Tersayang Nana Mardiana, Gelisah Galau Merana Yulfa, Santai Fethi Fera Sakitnya Berkali-Kali, mau pilih yang mana?
5: Apa yang tadi yang...
0: Yang mana? Ayo.
5: Sama Kamu tadi.
0: Oh, Suka Sama Kamu.
5: Iya.
0: Oke, terima kasih.
5: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ada Bu Mandi Penai. Lagunya Suka Sama Kamu katanya dari Trio Macan. Oke, nanti kita dengarkan ya seperti apa lagunya. Kita mau simak dulu beberapa lagu tadi yang sudah dipilih. Tetap setia bersama kami di 102,5 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. We'll be right back.

0: Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dan bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Video tersebut memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, sebelum dilan telepon, Kak Isrin mau bacakan beberapa WA yang sudah masuk. Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bukan yang pertama, pilih lagunya dari Ibu Warsini di Ampaci. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Warsini di Ampaci. Yang berikutnya, selamat siang Kak, mau pilih lagu Terlalu Sayang dari Uut Permatasari. Oke, terima kasih, selamat siang juga. Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya untuk yang gabung di WA. Kemudian selamat siang menjelang sore Kak Yusrin, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Leni Sumarni, BTN Mata Bola, lagunya Neneng Anjarwati. Untuk Kak Yusrin, salam sehat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Oke, terima kasih untuk Ibu Leni Sumarni yang ada di BTN Mata Bola. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang berikutnya di line telepon 0565244477 untuk Anda yang ingin bergabung bersama Pro 1 Rere Sintang, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Iya, siang juga Kak Yusrin.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mbak Yanti ya.
1: Iya, Kak Yusrin.
0: Di mana nih posisinya?
1: Posisinya ada di Lebai.
0: Oh iya. Oke.
1: Apa kabar Kak Yusrin?
0: Kabarnya baik, sehat. Mbak Yanti gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Kak Yusrin. Kue sungkui syukurnya udah habis.
0: Udah habis.
1: Ada. Apa kalau nuan Kak Yusrin sungkui?
0: Kalau kami bilang itu lulun.
1: Oh. Itulah lain lubuk, lain ikan,
0: itu kalau itu bahasa, lain ya bahasa kami bilang lulun.
1: lulu ya apa lulun?
0: Lulun.
1: Oh. Tuh, dengar Mbak Dede yang ketawa ya.
0: Iya, enggak tahu ada yang sama enggak bahasanya.
1: Kalau Melayunya mendut. Kalau kami itu sungkoi.
0: Sungkoi. Oh iya. Sungkoi. Iya.
1: Kata orang tua sungkoi.
0: Sungkoi.
1: Kalau orang Sambas doko-doko.
0: Beda-beda ya Mbak Yanti.
1: Kalau Pak Su bilang doko-doko katanya.
0: Iya.
1: Ada enggak kalau orang itu sebutnya orang itu daerah sana tuh bilangnya itu Kak Yusrin.
0: Apa itu?
1: Kempijong.
0: Oh, kempijong.
1: Itulah iya. Lain kan Kak Yusrin sebutnya kan?
0: Sebutannya beda-beda ya Mbak Yanti.
1: Aku bilang ada kue apa Kak? Aku bilang apa-apa. Ada kempijong hajinya, terus ada tumpi kata dia kan. Apa yang dalam hati ku kempijong sekali ku tengok mendut sungkui itulah.
0: Iya.
1: Kan, lain-lain peribahasanya gitu lah Kak.
0: Iya, bahasanya beda-beda ya.
1: Tapi punya Kak Yusrin lucu juga, lulun katanya.
0: Iya, lulun.
1: Apa enggak lolon kata ketawa nanti pendengarnya dengar Mika.
0: Jangan salah sebut ya.
1: Nah, jangan salah sebut ya. Nanti ada yang marah.
0: Iya, betul.
1: Lagunya Kak Yusrin sebutkan lagi.
0: Ada.
1: Aku tadi pas Kak Yusrin selesai terima telepon baru datang. Ngukur-ngukur Kota Sintang nih tadi Kak Yusrin.
0: Ada lagunya Terlalu Sayang Uut Permatasari, Oh Sepi Yuli KDI, Permata Biru Neneng Anjarwati, Suka Sama Kamu Trio Macan, Gegana Gelisah Galau Merana dari Yulfa, sama Santai Fethi Fera. Masih ada itu.
1: Permata Biru katanya Pak Tu.
0: Oh iya, Neneng Anjarwati ya.
1: Dia mau kirim sama enggak tahulah Permata Birunya.
0: Mau untuk siapa itu?
1: Ah itulah. Ayo sama siapa kata Kak Yusrin? Sama orang Mak Pirang mungkinnya Kak Yusrin. Ah itu aja Kak Yusrin ya.
0: Oke, baik.
1: Buat Mama Dede jangan ketawa ya. Yo, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, ada Mbak Yanti di Alay ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang berikutnya siapa lagi yang ingin bergabung? Kita masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat iya. Siang Kak Yusrin.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Alimin Kak di Subah Sambas.
0: Alimin di Subah Sambas. Oke, gimana kabarnya?
2: Sehat Kak, alhamdulillah.
0: Iya, cuacanya gimana kalau di Sambas?
2: Cuacanya hari ini panas.
0: Panas. Iya, sama kita ya. Di Sintang juga panas nih.
2: Iya.
0: Oke, lagi sibuk apa nih Bang Alimin?
2: Lagi santai aja lah, Kak.
0: Santai aja. Oke, mau pilih lagu yang mana?
2: Yang belum di-request, Kak.
0: Masih ada Oh Sepi, Yuli KDI, Terlalu Sayang, Uut Permatasari, terus Gegana, Gelisah Galau Merana, Santai dari Vetivera.
2: Gegana aja, Kak.
0: Gegana, oke. Okay.
2: Buat semua monitor dari Sintang yang lagi mendengarkan, ucapannya selamat mendengarkan. Dan juga buat Kak Yusrin, lalu sehat, selalu semangat.
0: Amin. Amin. Makasih Bang Alimin.
2: Makasih Kak Yusri.
0: Iya, sama-sama. Selamat siang. Ya. Oke, ada Alimin di Subah Sambas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita coba sapa satu lagi sebelum kita dengarkan lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0565244477, masih kami hadirkan untuk Anda di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Yang ingin gabung jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya, lagunya pasti diputar sih ya. Oke, tapi ada baiknya kita kenalan, jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Halo, selamat siang. Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Dedek di Riki.
0: Mama Dedek di Riki. Oke. Iya. Gimana siang ini Mama Dedek?
3: Agi santai-santai. Dengan kakak cuap-cuap. Apalagi di sini loh kak, panas sekali.
0: Jadi iya,
3: kami
0: sama.
3: Di luar aja, enggak berani dalam rumah.
0: Di sini juga panas ya, ini teman saya yang udah
3: panas
0: keluar
3: loh.
0: Sampai keringatan.
3: Itulah, nggak mampu pakai kipas angin dalam rumah, jadi lagi banyak di luar. apa di teras dapur, jadi itu kan adam-adam ada ujung kayu alias pohon-pohon karet.
0: Gitu ya. Ada angin sepoi-sepoi.
3: Iya. Lagu kak, lagu apa yang disisa untukku?
0: Lagunya masih ada Santai Vetivera, terus ada Terlalu Sayang Uut Permatasari, terus ada
3: Oh Sepi. Sejak santai kak,
0: terlalu
3: kita dua ini agak santai, agak dengar nuan cuap-cuap,
0: santai aja. Santai aja kita ya.
3: Oke. Apalagi ini saya lagi duduk ngopi nih sambil dengar kakak cuap-cuap santai.
0: Enaknya kopi, kelihatan dari sini kopinya enak banget.
3: yang benar kak.
0: Iya.
3: Mana ada kelihatan. Oke, hanya itu aja ya kak.
0: Iya, oke, baik. Makasih Mama Dede. Selamat siang juga. Ada Mama Dede di Riam Kijang lagi ngopi. Kelihatan kopinya dari sini warnanya hitam, enggak ya? Oke, selamat siang buat semuanya yang lagi menikmati secangkir kopi. Karena kalau siang-siang jam-jam segini ya, kadang-kadang rada-rada ngantuk ya, jadi kopi lah yang bisa meredakannya ya. Baik, tetap semangat buat semuanya. Kita simak dulu beberapa lagu tadi yang sudah dipilih.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Terjadi bencana alam tahunan.
5: Di penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk adanya satu pengumuman dari SMA Swasta Pancasetya Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat khusus daerah Sintang dan sekitarnya, SMA Swasta Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasetya Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-5534-0041, 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasetyasintang. SMA Swasta Pancasetya, melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pendengar masih bersama kami di 102,5 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Sebelum kami akhiri untuk program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada satu WA yang akan kami bacakan ini. Selamat siang Kak Yusrin dari Ibu Bilin di Lempah. Request lagu Santai, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Wat Usu ya di Sambas. Semoga dia bisa gabung. Buat Kak Isrin, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Ibu Bilin yang ada di Lempah. Ini ada yang gabung, lagunya Terlalu Sayang dari Uut Permatasari. Ini dari siapa ini ya, tidak menyebutkan namanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kami akhiri sampai di sini program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kami informasikan juga untuk Anda, nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan podcast Indonesia Cerdas terkait dengan sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa. Dan untuk ajang asar wilayah Sintang dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang. Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Halo, jumpa lagi bersama saya Rahmat Yam di podcast RRI Sintang. Dan hari ini spesial, the one and only datang ke RRI Sintang. Ada Mem Ina, hai. Ibu Kepala Sekolah Cantik Rufina Sukuna SPD. Seorang Kepala Sekolah berprestasi tingkat nasional. Wow. Mem Ina, apa kabarnya?
3: Baik, baik dong, always.
2: Terus
3: baik.
2: Sekarang sibuk apa?
3: Ini kan lagi bulan Juli ya, karena di akhir Juli kita sudah bagi rapot. Nah sekarang kita lagi SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru, dan juga persiapan untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Kepala sekolah itu ngajar juga gak sih?
3: Ngajar dong.
2: Oh ngajar juga, ngajar. Ada jam-jam ngajar juga?
3: Ada jam ngajarnya.
2: Okay.
3: Selain, sesuai mapelnya.
2: Sekalian, selain mengajar, kegiatan lain yang menyibukkan sekarang?
3: Jadi ibu rumah tangga,
2: bisnis,
3: jadi wanita sosialita, dan juga bisnis kecil-kecilan dari rumah.
2: Ina Kreatif.
3: Oh ya, Ina Kreatif Sintang. Wow. Izin.
2: Izin. Kemarin ada kegiatan seru ya, Ina Kreatif ya.
3: Oh ya, kita barusan ini tanggal 28 kemarin di Gaya Bumi Mall, itu kita mengikuti Bergaya Fashion Week yang diadakan di Pontianak, dan Ina Kreatif Sintang salah satu desainer dari 48 desainer yang hadir.
2: Luar biasa. Itulah juga sebabnya kenapa Mem Ina kita undang ke sini, agar bisa memberi inspirasi ke semua orang ya. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang sepak terjang guru dalam membentuk karakter anak bangsa.
3: Oke.
2: Kalau Mem Ina sendiri, ada beberapa guru sih yang diajak kerjasama di sekolah.
3: Oke. Baik, untuk di SMP 7 Deda itu, pertama-tama mungkin mau saya jelaskan sedikit. Mungkin banyak pendengar atau mungkin Kak Rahmat juga belum tahu sekolahnya di mana ya. Itu sebenarnya sekolah kecil. Dia berada di tengah-tengah antara dua sekolah besar. Yang pertama itu sekolah SMP Negeri 2 Kelam Perma yang berada di Desa Kebong. Kemudian SMP Negeri 2 Deda yang berada di Desa Emparu. Nah, SMP 7 Deda itu berada di Desa Empaci. Nah, sekolah itu dibangun untuk memfasilitasi anak-anak yang mungkin orang tuanya tidak bisa mengantar karena jarak kan. Sehingga dibangunlah di tahun 2010 kalau saya enggak salah, dibangun SMP itu.
2: Oh, jadi di antara dua sekolah besar ada satu SMP kecil di sana. Dan sekarang dibuat besar oleh Mem Ina.
3: Enggak juga sebesar. Masih sama aja sih.
2: Oke. Aku mau ucapin sekali lagi selamat datang untuk Mem Ina. Langsung saja Mem Ina mungkin bisa sedikit menceritakan perjalanannya hingga meraih prestasi sebagai kepala sekolah yang berprestasi tingkat nasional.
3: Oke. Baik, ini mau mulai ceritanya dari mana ya kalau boleh tahu ya?
2: Nah, karena panjang banget gitu. Aku juga dari mana.
3: Karena panjang sekali ya.
2: Atau baik, kita mulai dari SMP 7 Dedai sampai ke Sintang.
3: Begini. Ini saya senang ya lihat anak-anak apa tadi namanya?
2: Jurusannya
3: DP.
2: DKP ya.
3: DKP ya.
2: DKP
3: kalau dulu,
2: ya.
3: Dulu nyebutnya broadcasting.
2: Broadcasting.
3: Now for as you know, saya salah satu foundernya.
2: Oh.
3: Karena waktu itu saya lagi honor di SMK Negeri 1 Sintang, dan saya tuh ikut tuh ribet-ribet ruwehnya membuka
2: jurusan
3: baru. Jurusan itu dulu namanya broadcasting. Saya wali kelas pertama, angkatan pertama. Nah, itu kita bekerja sama dengan RRI. Jadi dulunya guru-gurunya tuh orang-orang RRI.
2: Oh ya? Kenapa namanya diajak?
3: Ya kamu belum ada waktu itu. Nah, jadi karirnya mulai dari situ ya. Nah, kemudian di tahun 2010 saya berhenti mengajar di SMK, berhenti juga menjadi guru anak-anak broadcasting ini. Tapi mungkin cikal bakalnya udah ada. Karena udah terlibat gitu kan. Nah, diangkat jadi pegawai negeri di SMA Negeri 1 Dedai. 3 tahun mengabdi di sana. Ya tidak mudah untuk perempuan muda seperti saya, itu juga sebuah pilihan yang berat. Jadi saat, karena saya udah enak ngajar di kota kan.
2: Oh, iya.
3: Kemudian tiba-tiba ya karena ayah almarhum saya bilang ya, kamu kalau tidak jadi pegawai negeri terus mau jadi apa? Mm-hmm. Kamu kan perempuan gitu kan, gak mungkin kuat terus bekerja. Jadi akhirnya saya coba-coba tes waktu itu dan lulus, ternyata lulus. Mengabdi 3 tahun sampai menikah, dan ternyata ada sedikit masalah dengan kesehatan saya. Jadi saya bermasalah untuk memiliki anak, nah hamil. Nah jadi program hamilnya susah, akhirnya diajukan pindah mutasi ke SMP. Ada perdebatan waktu itu, karena ternyata menurut analisa pemerintah daerah, saya itu sosok orang Rufina Skunda tuh gak cocok di pendidikan menengah.
2: Terus?
3: Harusnya tetap di menengah atas atau SMK. Karena bakat saya jadi guru bahasa Inggris itu, karena beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat itu ke English National Debating Contest. Itu untuk tingkat SMA dan SMK. Dan saya pembinanya gitu, pendampingnya gitu lah. Jadi dari situ Dinas Pendidikan tuh gak mau saya yang Bu Fina kalau pindah ke SMP. Tapi pada waktu itu akhirnya saya ingat benar kata Pak Lukman Ribeiro, dulu mantan kepala dinas kita. Dia panggil saya, dia bilang gini, "Rufina, how are you?" Dia bilang, dia pakai bahasa Inggris kan, dia bahasa Inggris.
2: Jangan bahasa Inggris sama saya, nanti gak bisa jawab.
3: "Not really good, sir." At that time ya saya jawab.
2: Artinya?
3: Gitu. Ya, tidak terlalu baik, sir, gitu kan. "So, are you okay if we give you the place that not really satisfy you, that not really your patience about to be an English teacher?" Karena mereka tahu saya sangat aktif kan di English Debating Contest itu kan, saya sangat mencintai itu. Kemudian ya saya bilang, ya that's okay, life must be choose something gitu kan, kita harus hidup tuh memilih gitu kan. Dan akhirnya saya pilih, ya saya mau dipindahkan ke SMP. And then dia bilang gini, "Rufina, remember, a diamond will be still a diamond wherever it go," gitu. Ya bisa, bisa dibilang kemanapun dia dilempar, dibuang, yang namanya berlian, berlian tetap berlian. Nah, kata-kata dari Bapak itu, Bapak Lukman itulah yang memberi saya kekuatan dalam berkarir, dalam bekerja gitu. Kalau bukan berarti gini, jadi filosofinya gini, mungkin ini juga untuk motivasi semua guru, semua kepala sekolah dimanapun berada. Jadi bukan karena kamu ditempatkan di sekolah yang banyak muridnya, sekolah yang muridnya pintar-pintar, sekolah besar, sekolah yang orang tuanya kaya-kaya, bukan, not because of that values, tapi you must be the values. Yang buat values itu bukan karena saya sekolahnya besar, saya ditempatkan di kota, bukan, tapi
2: kamu
3: karena sayanya gitu, saya yang harus bring the values. Nah itu, jadi di SMP 3 Tebelian saya dipindahkan langsung mengikuti program trainer untuk guru bahasa Inggris dari British Council. Tahu sendiri dong, British Council kan standar apa namanya, trainernya sangat bagus.
2: Betul.
3: Jadi saya beruntung karena di tahun 2013 itu saya banyak belajar, dan itu juga membuka mata saya bahwa menjadi guru harus sepanjang hayat meningkatkan kompetensi diri. Karena itu akan berimbas. Nah jadi sejak saat itulah Rahmat, saya sering diundang untuk kegiatan segala macam, menjuri, mengikuti program pemerintah, program pendukung pemerintah lewat yayasan atau program-program strategis lainnya. Yang akhirnya ya sampai hari ini mengukuhkan saya di tahun 2018 menjadi duta rumah belajar untuk kementerian. Itu bukan saya membuat program, tetapi bagaimana saya bisa membuktikan program yang ada punya pemerintah itu berguna dan bermanfaat. Nah berarti kan valuesnya lagi kan. Nah values gurunya, bagaimana teknologi itu bisa belajar bermanfaat. Nah di tahun kemarin 2025 saya mencoba lagi, karena atas afirmasi program-program yang sudah saya jalankan, saya mencoba melamar. Itu ada sebuah program dari Peking University dari Cina, bersama kerjasama dengan LPDP dan kemudian Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas, dan juga Tenaga Kependidikan dari Kemendikbud. Itu dia kurang lebih pesertanya ada 2.500 kepala sekolah ya, itu ya. Dari jenjang PAUD sampai SMA-SMK seleksi. Dan akhirnya melalui seleksi yang cukup panjang, esai, wawancara full Inggris, semuanya harus berbahasa Inggris. Dan saya lulus di antara 50 kepala sekolah se-Indonesia dari 2.500-an yang melamar. Nah itu yang membuat saya mendapat penghargaan kemarin.
2: Panjang gitu. Sekali perjalanan.
3: Panjang.
2: Tapi banget. Prestasi demi prestasi, itulah yang membuat Mem Ina kemarin dinyatakan sebagai kepala sekolah tingkat nasional itu.
3: Iya, itu adalah kayak portofolio sih, Mat. Bukan karena kita lomba terus kita menang terus dihargai, enggak. Tapi itu salah satu bentuk rentetan yang udah kamu laluin itu apa sih? Yang udah Rufina Sekunda buat itu apa sih untuk Kabupaten Sintang? Nah, itu yang diminta mereka gitu. Itu yang menjadi dasar kenapa saya terpilih gitu. Bukan apa yang akan saya lakukan, tapi apa yang udah dilakukan. Nah, salah satunya itu. Kita tetap meningkatkan kompetensi kita, mengajar dengan benar, mengembangkan diri dengan benar, bukan karena oh nanti aja nunggu saya jadi guru di kota atau nunggu sekolah saya besar, tapi di sekolah kecil di desa dengan keterbatasan sarana dan prasarana dan tenaga pengajar, kita tetap bisa mendukung dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri gitu.
2: Menurut Mem Ina, apa sih makna seorang pendidik di era saat ini?
3: Pendidik, kalau saya boleh meminjam kata-kata dari Bapak Pendidikan Negara Republik Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap pribadi adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi artinya kalau sekarang kita bilang pendidik itu hanya guru, itu udah gak relevan, Mas. Jadi pendidik itu adalah setiap pribadi yang memberikan nilai, entah itu sifatnya informasi, entah itu sifatnya kecakapan hidup, entah itu sikapnya skill atau kebutuhan hidup kita sekarang, jasa gitu kan, dan itu dia ajarkan kepada orang lain. Nah, itu juga dia udah kita bisa bilang pendidik. Nah, cuman kalau hanya mentransfer ilmu, berarti dia hanya memberi informasi, informator kan.
2: Ya,
3: tetapi pendidik itu adalah pribadi yang bukan hanya memberikan informasi, pengetahuan dan kecakapan, tetapi juga membekalinya bagaimana pengetahuan dan kecakapan itu bermakna dalam hidupnya. Contoh, misalnya kita diajarin agama ya kan.
2: Yeah.
3: Kita diajarkan bagaimana menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Itu kita udah tahu ilmunya. Tetapi kamu udah tahu belum bagaimana menggunakannya, bagaimana mengimplementasikannya. Nah, sehingga hidup kita di Indonesia tuh jadi aman, nyaman dengan keberagaman agama, karena orang tua kita, guru-guru kita di sekolah, itu berarti udah benar ngajarnya, Man. Bahwa beriman dan bertakwa tuh toleransi, kita menjalankan ajaran agama kita, tidak mengganggu orang lain. Makalah sampai hari ini Indonesia rukun ya, gitu.
2: Yeah,
3: nah, gitu. Nah,
2: jadi kurang lebihnya guru itu adalah panutan gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Jadi tidak hanya memberikan informasi,
3: materi, tetapi juga maknanya, bagaimana itu bermakna juga. Pembelajaran itu menjadi bermakna gitu loh.
2: Mesti ngasih contoh gak sih seorang guru itu?
3: Oh, maksudnya, of course, setiap hari.
2: Misalnya itu ya, ada yang kata-kata guru apa namanya?
3: Digugu dan ditiru.
2: Iya.
3: Oh iya.
2: Juga.
3: Iya,
2: terus betul-betul. Ada juga yang kalimat guru kencing berdiri murid
3: gitu. Iya.
2: Jadi apapun yang dilakukan guru itu berbahaya untuk bisa dilakukan muridnya.
3: Itu, ya, si itu mungkin beda, bukan ya? Lebih ke maknanya langsung. Misalnya kalau saya minumnya kopi, terus murid saya juga minum kopi, nggak gitu maksudnya.
2: Terus?
3: Mas. Jadi maksudnya tuh gini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan, bahwa pembelajaran itu harus bermakna. Makna di situ maksudnya gini, contoh saya nih ngajar bahasa Inggris tentang greeting, hello, good morning. Tetapi saya sendiri ketika ketemu orang nggak pernah menyapa.
2: Nggak pernah menyapa.
3: Saya ngajarin anak-anak kita tuh harus welas asih ya. Saya sendiri rupanya nggak ngerti welas asih. Nah gitu, jadi. Itu tadi, pembelajaran bermakna itu bukan hanya habis pada kita tahu, Man.
2: Ya,
3: tetapi kita juga mengimplementasi, melakukannya gitu loh. Kamu tahu kalau memberi salam itu adalah ibadah ya, tapi ternyata sulit kan untuk menyalami orang. Assalamualaikum, halo, apa kabar? Nah, zaman sekarang susah loh nemuin yang kayak gitu kan.
2: Ya.
3: Nah, jadi sangat sangat berat menjadi pendidik di abad 21 tuh, berat untuk
2: Gen Z, Gen Alpha itu. Kamu harus terima kasih ya kalau dikasih orang pemberian bla bla bla.
3: Iya, senyum, minta maaf.
2: Dianya gak terima kasih dikasih muridnya gitu ya.
3: Gitu.
2: Oke, yang berikutnya apa yang paling memotivasi Mem Ina untuk terus berkontribusi dalam dunia pendidikan?
3: Oke, ini menarik sih. Kalau dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir dengan flexing saya gitu, kayaknya nggak cocok jadi guru ya.
2: Cocoknya jadi artis.
3: Jadi artis,
2: jadi
3: kata
2: MC,
3: gitu kan. Udah banyak teman. Nggak mau pindah ke kantor aja gitu, jadi misalnya tenaga kantor struktural gitu terus. Saya bilang.
2: Iya loh, kepala dinas.
3: Oh ya belum dong, Abu itu bertahap, itu bertahap. Minimal di kantor dulu gitu kan, pindah tugas jadi pegawai struktural. Terus saya bilang gini sih waktu itu sama pimpinan, saya bilang gini, Pak, kalau seandainya boleh memilih, bolehkah saya memilih untuk tetap menjadi guru? Terus dia bilang kayak gini, kenapa kamu mau jadi guru? Itu satu jam loh saya diwawancarai oleh kepala dinas saya waktu itu. Mm-hmm. Saya bilang gini, Pak, saya tuh mengibaratkan sekarang kita lagi perang. Mm. Berarti kan perlu banyak jenderal, perlu banyak panglima, perlu banyak prajurit, strategi perang. Pokoknya macam-macam deh Pak kalau kayak kita nonton film-film perang. Nah mungkin saya juga adalah salah satu prajuritnya. Nah dan sekarang saya jujur-jujur aja dengan Bapak. Menurut Bapak, saya ini prajurit yang lumayan tangguh atau yang cemen? Saya bilang gitu. Oh, kamu kayaknya lumayan tangguh sih. Nah, Bapak gak sayang gitu Pak nyimpan prajurit yang lumayan tangguh berperang ini di istana? Gak berguna loh Pak, saya kalau di istana saya cuma jadi pajangan aja. Saya bilang gitu kan. Hmm. Terus lama dia mikir, iya juga ya katanya. Terus apa visi-misi kamu kalau kamu tetap saya tugaskan sebagai guru dan kepala sekolah? Saya akan berjanji Pak, sepanjang saya masih menjadi guru dan kepala sekolah, saya akan menggunakan semua kemampuan saya, semua bakat saya itu untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Mau disuruh jadi apa? That's why Rahmat, kamu suruh kakak jadi nulis? Bisa.
2: Iya,
3: kan? Kamu suruh MC? Bisa.
2: Iya.
3: Kamu suruh jadi podcaster? Juga bisa.
2: Iya, multitalenta banget.
3: Itu salah satu bentuk komitmen saya tadi, yang Rahmat tanya, kenapa kakak mendedikasikan hidup kakak untuk pendidikan itu tadi? Karena ya, maksud saya ya kalau kita gak benar-benar berperang dengan benar gitu kan, nanti gak ada yang benar-benar ngejalankan tujuan dan cita-cita luhur dari negara ini gitu. Sebenarnya pemerintah kita tuh udah sangat baik sih kalau menurut kakak. Dari peraturan pemerintah, dari program-program pemerintah di bidang pendidikan itu udah sangat baik gitu. Nah untuk program itu benar-benar terjalan, dilaksanakan, nah itu harus ada prajurit yang baik. Ya saya gak bilang yang lain jelek gitu.
2: By the way, apa namanya, skill dan pengalaman yang tadi kakak sebutkan nih, MC kemudian jadi pemateri
3: nulis
2: juga
3: ya.
2: Nulis juga dan segala macam ini semuanya membantu nggak sih kak?
3: Jadi membantu banget. Kenapa saya bilang membantu? Kan kamu tahu kan kompetensi abad 21 manusia Indonesia tuh apa aja? Misalnya satu, orang Indonesia tuh harus beriman dan bertakwa. Manusia Indonesia itu harus orang yang bernalar kritis. Manusia Indonesia itu harus orang yang kreatif. Manusia Indonesia itu harus orang yang mampu berkolaborasi. Manusia Indonesia itu harus orang yang mampu berkomunikasi. Nah menurut kamu kakak udah punya belum? That's why, bagaimana anak Indonesia mau punya kemampuan itu kalau kita gurunya aja gak berjuang gitu loh. Jadi ya kita dulu gitu loh, saya dulu berjuang, saya kasih contoh. Saya bilang sama guru-guru saya, gak bisa kamu datang ke sekolah cuma buat ngajar doang, gak bisa. Kamu harus naikkan terus nilai kamu.
2: Value harus
3: harus berani. Guru agama tuh harus jadi pemimpin, pemandu ibadat di gereja, di masjid. Jangan selesai ngajarnya cuma di sekolah. Gimana kamu mau ngajarin anak beriman dan bertakwa? Kamu aja gak pernah ke gereja. Kamu aja disuruh baca doa takut. Gak boleh. Jadi sekarang guru-guru saya udah oke semua, ada siap semua pakai.
2: Iya dong, siapa dulu yang mau motivasi?
3: Kalau enggak, lagi tanda tangan nanti ini SKP. Gak bisa, maksudnya itu salah satu contoh gitu loh, bahwa kita sebagai guru, kita harus nyontohin dulu ke anak gitu. Gitu juga.
2: Kakak galak gak sih di...
3: Galak, saya galak.
2: Sama guru dan murid?
3: Galak.
2: Murid juga?
3: Tapi habis marah saya minta maaf, saya ajak lagi cooling down gitu.
2: Pokoknya gak lupa lah ya yang namanya 3S tadi.
3: Habis itu disayang lagi. Habis itu kita bilang thank you ya udah mau dengerin ibu marah. Saya minta maaf ya Bapak Ibu kalau tadi itu. Makasih karena udah...
2: Pernah dendam gak sih guru-gurunya?
3: Awal-awal karena gak kenal dendam. Ibu ini jutek banget loh. Mukanya aja udah kayak ngajak kelahi gitu. Udah kayak ada subtitle.
2: Jangan-jangan ya, Mimpina jalan mereka udah sembunyi nih.
3: Iya. Mereka punya grup bayangan dulu.
2: Oh ya?
3: Yang saya gak ada di situ.
2: Wow.
3: Awal-awal saya jadi kepala sekolah. Tapi sekarang udah gak sih. Mereka udah ngerti gitu. Udah, oh ya ibu nih memang cara penyampaiannya memang agak keras. Tapi maksudnya
2: karakternya
3: baik. Tapi maksud saya ya kalau kamu gak belajar, gak dikerasin, nanti berada di zona nyaman terus gitu. Kayak gak takut, apalagi kan nih kalau kayak pegawai P3K itu kan sangat riskan ya. Kamu kalau gak punya kompetensi, kalau gak punya kinerja, kamu boleh dirumahkan aja dulu. Nah saya bilang, apa kalian mau tuh masuk kategori yang dirumahkan? Ya kalau gak mau masuk kategori yang dirumahkan, ayo kita terus bekerja, terus mengupgrade diri, terus meningkatkan performa kita, sehingga enggak ada tuh bahasanya bahwa guru yang akan dirumahkan gitu. Yeah. Tapi guru malah akan ditambah terus.
2: Iya, yeah, betul. Amin, amin ya. Hmm. Dan juga gajinya juga harus tambah terus.
3: Iya, biar bisa makan enak ya.
2: Nilai karakter apa yang menurut Mem Ina paling mendesak ditanamkan kepada anak-anak saat ini?
3: Nilai karakter yang paling baik, yang paling, kalau saya di sekolah saya tuh yang paling utama tuh beriman dan bertakwa. Kamu tahu kenapa?
2: Kenapa?
3: Karena buat aku sih ya, buat saya sih ya, buat Mem Ina sendiri, pintar saja tidak cukup, cantik saja tidak cukup, menjadi kaya raya aja tidak cukup kalau tidak beriman. Tetapi kalau orang yang beriman itu udah pasti kelihatannya cantik, ganteng, menarik. Kemudian pasti dia kaya, karena dia beriman tuh dia gak nunggu dia kaya baru dia berbagi kan.
2: Yeah. Jadi gitu. Cantiknya dari luar, dari dalam.
3: Tetap memberi gitu, zakat, ya. Memberi kurban persembahan, gak nunggu udah banyak uang, gak nunggu tuh udah jadi saudagar, baru berzakat atau berderma gitu.
2: Nah. Dan juga sekaya apapun, sepintar apapun iya, kalau dia beriman dia pasti takut sama Tuhan gitu.
3: Nah ya, karena kalau kayak di iman saya, di Katolik tuh kan ada bilang, iman tanpa perbuatan tuh mati. Jadi kalau pintar tapi gak beriman, gak ada nilainya, nol kan gitu. Kayak numerasi nol nilainya.
2: Oke. Next. Seberapa besar peran guru dalam membentuk karakter dibandingkan dengan peran keluarga?
3: Oh.
2: Guru versus orang tua.
3: Wah, ini menjebak ini ya. Oke, bagus banget ini ya di podcast RRI ini. Jadi saya mungkin juga sekaligus menghimbau atau mengajak. Kembali lagi kita mengingat bahwa untuk mencapai kualitas sumber daya manusia Indonesia, untuk mencapai astacita tadi yang kita sebutkan, astacita Indonesia itu tadi, tujuan pendidikan nasional itu tidak bisa diserahkan kepada guru di sekolah.
2: Tidak, jadi, tidak bisa sepenuhnya bisa diserahkan.
3: Jadi kalau Rahmat bilang, mana yang lebih banyak perannya, guru apa orang tua? Kalau menurut kamu guru apa orang tua yang paling banyak?
2: Kayaknya orang tua deh ya.
3: Dua-duanya.
2: Iya.
3: Kan gak bisa guru sendiri. Jadi orang tua sama guru tuh harus jadi pasangan. Kita tuh harus saling mencintai. Karena kalau kita saling mencintai, yang akan dapat berkatnya siapa? Anak. Misalnya 3 tahun Rahmat titipkan anaknya di sekolah kakak. Rahmat harus mencintai kami, menerima kalau diajak diskusi, kalau disuratin orang tua diajak datang, dipanggil. Jangan menganggap kalau dipanggil orang tua, aduh malu nih anak saya kenapa dipanggil, aduh aib nih saya, enggak ah, neneknya aja yang datang, kakeknya aja, tetangga, pamannya, atau padahal, damkar yang datang.
2: Padahal
3: itu penting.

0: enggak mesti gitu ya.
1: Enggak,
0: itu. Jadi dipanggil itu diajak ini apa namanya?
1: Kita berdiskusi bersama bagaimana caranya untuk apa sih? Memberikan terapi, memberikan implementasi apa yang cocok untuk anaknya agar kita bisa mengembangkan potensi bakat minat belajar anak karena setiap anak tuh beda. Nah, bukan berarti anak yang enggak pandai garis lurus terus nilai seninya buruk. Kayak saya tuh enggak pandai garis, Mat. Kamu kalau nyuruh saya garis pasti jelek.
0: Oh ya?
1: Dan saya juga paling tidak pandai kalau ngisi soal.
0: Jadi ngisi soal gimana?
1: Misalnya kalau ujian saya pasti nilainya rendah.
0: Oh ya?
1: Ya, tapi kalau esai, mengarang, berimajinasi atau bicara, mengungkapkan pendapat, opini mengaitkan dengan materi, saya tinggi. Nah gitu, jadi makanya dulu waktu sekolah saya gak pernah juara satu. Karena ulangannya kan berbasis tes kan, sehingga selalu rendah nilainya. Padahal sebenarnya gak bodoh. Bahkan yang juara satu tuh insecure sebenarnya dengan MEM. Tapi ya karena penilaian sistemnya seperti itu. Nah makanya orang tua dipanggil ketika ada masalah anak yang seperti saya. Nah maka akan dicari nih, apa nih metode cara belajar yang cocok. Nah, jadi bukan guru versus orang tua, tapi collab.
0: Iya.
1: Kayak kamu collab itu dengan influencer.
0: Pertanyaannya perbaiki nih.
1: Nggak apa-apa, kan jadi tahu.
0: Oke. Seberapa? Udah ya. Bagaimana guru dapat menjadi teladan bukan sekedar pengajar? Tadi udah sih ya.
1: Udah sih itu.
0: Tapi nggak apa-apa, Ding.
1: Jadi kalau kamu suka. Kalau gurunya ngajar anak-anak kita harus 3S ya, senyum, salam, sapa. Ibu gurunya aja good morning ma'am, yes, good morning. Gimana coba? Saya tuh ya kalau baru turun dari mobil, kalau pagi-pagi baru datang, anak-anak belum masuk kan, masih nunggu bel masuk. Selamat pagi ma'am, good morning ma'am. Aduh sampai capek. Ya good morning nak, apa kabar? Ganteng, hebat ya kamu. Aduh pokoknya sampai. Jadi anak-anak itu meskipun saya garang
0: mesti peres gitu ya.
1: Mereka tetap cinta sama ma'am ya. Karena mungkin ya anak-anak memang senang ya diberi apresiasi sederhana seperti itu. Ya Allah ganteng ya anak ma'am. Ya ampun cantik ya kamu. Gitu.
0: Pakai gaya Coki Sitohang dong.
1: Gitu dia.
0: Yang peres-peres sekarang yang lagi ngetren ya.
1: Iya memang.
0: Oke. Nah berikutnya mem, apakah ada pengalaman yang paling berkesan ketika melihat perubahan karakter seorang peserta didik?
1: Oh banyak. Banyak banget.
0: Apa tuh?
1: Saya mungkin ambil di 3 tahap aja ya. Tahap pertama di awal menjadi guru. Karena saya wali kelas masih muda. Saya ditinggalkan oleh 24 orang anak di kelas saya. Mereka melet. And then orang tuanya dipanggil. Dan ada beberapa tuh orang tuanya adalah pejabat di daerah Kabupaten Sintang. Dan orang tuanya gak mau datang kan. Ya mungkin dalam visinya, aduh malu lah dipanggil anak muda. Karena kasus anak saya.
0: Jadi 40-nya bolos sekolah.
1: Semua 24 anak.
0: 24 anak bolos sekolah di jam mengajarnya.
1: Bukan di jam saya, di jam orang. Tapi kan saya wali kelasnya. Kemudian saya panggil kepala sekolah. Saya agak was-was sih, ibu berani ibu menghadapi sendiri orang tua murid, oh bisa pak, saya biasa. Nah ada satu momen orang tua murid itu marah sekali karena malu kan. Dia pukul anaknya sambil nangis-nangis. Kemudian dia bilang, udahlah bu saya bawa keluar aja anak saya. Terus saya bilang, bu kita gak tahu loh bu 10-20 tahun lagi dia jadi apa. Ya gak apa-apa, anak nakal itu anak pintar. Ya sekarang mereka membolos, kita berikan sanksi, hukuman, tetapi bukan berarti ibu lalu marah, anaknya gak boleh sekolah lagi. Berikan dia kesempatan belajar untuk memperbaiki diri, karena saya percaya sih anak-anak ini anak-anak hebat nantinya. Dan kamu percaya gak? Anak itu sekarang jadi orang hebat.
0: Oh ya?
1: Lulusan Institut Kesenian Jakarta, IKJ.
0: Oh.
1: Ya, dia jadi director sekarang, jadi sutradara. Padahal tuh sama mamanya udah dipukul, suruh keluar aja malu kan. Nah itu momen yang paling berharga buat saya. Dimana saya masih semuda itu, guru muda, tapi bisa
0: menghadapi.
1: Iya, maksudnya ngajarin orang tua gitu loh. Nah itu peran guru kan. Bukan berarti kamu muda, kamu masih kecil terus kamu gak bisa memberikan nilai dan makna dalam pembelajaran. Kemudian momen kedua ketika saya sudah di SMP 3 Tebelian. Itu udah saya udah pindah.

0: Ada satu anak, itu kasus. Ini kan musim gawai ya.
1: Yeah.
0: Nah, musim gawai. Kemudian anak itu katanya ketangkap. Biasalah kalau di kampung kan, berduaan gitu.
1: Oh.
0: Terus orang tua ceweknya enggak terima.
1: Terus?
0: Ini anak saya lagi ngeband nih, duduk dekatan kayak pacaran gitulah bahasanya. Dibawa ke sekolah, terus saya bilang, "Duh, Ibu, ini sebenarnya bukan masalah sekolah."
1: Iya dong.
0: Nah, saya wali kelasnya, saya kesiswaan kan waktu itu. Tapi akhirnya saya selesaikan, saya tanya, "Kamu masih mau sekolah?" Masih. Karena tidak ada pelanggaran juga norma hukum di dalam kegiatan mereka itu, ya juga gak bisa dituntut kan. Artinya,
1: ya, karena bukan jam sekolah juga kan ya.
0: Tidak ada pelanggaran sebenarnya, hanya karena norma sosial bahwa tidak baik anak perempuan dan anak laki-laki bermalam.
1: Duduk bersama.
0: Bukan tidur bersama sih sebenarnya, yang namanya gawai kan. Iya. Kita rame-rame gitu ya. Daerah itu masih yang masih menganut bahwa gak boleh cowok dengan cewek duduk berduaan gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang ya karena ini anak murid saya akan menyelamatkan dia ya untuk pendidikan dia. Dibuat surat kesepakatan. Kemudian saya bilang kalau memang harus membayar hukum adat, nah itu diselesaikan aja secara kekeluargaan adat. Tetapi tidak berarti dia dihukum adat dia harus berhenti sekolah.
1: Iya dong.
0: Karena dua hal yang berbeda, saya bilang kan. Biarkan kami mendidik moral dia. Dan kamu tahu itu, 2 tahun kemudian dia tamat, dia SMA, dia jadi salah satu pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Sintang. So, saya langsung, dia datang lari-lari, kan saya apel di kota kan waktu itu. Lah, kok kamu ada di sini pakai baju paskibra? Dia nangis, dia peluk saya, terus dia simpul di bawah kaki saya, dia bilang, "Bu, saya memang udah niat kalau saya upacara ini ketemu Ibu, saya mau sujud sembah sama Ibu, saya mau berterima kasih karena dulu Ibu menyelamatkan saya gitu. Di saat saya saja udah putus harapan, udahlah saya ini pasti jelek lah kan gitu kan, dianggap orang tidak bermoral atau apa. Tapi Ibu tetap percaya, tetap mendidik saya, tetap ngajar saya, tetap meluluskan saya dan akhirnya saya bisa jadi paskib. Nah sekarang saya nggak tahu dia kerja di mana ya, tapi udah kerja sih dia.
1: Gitu. Tapi nah, itu memang satu pencapaian yang luar biasa bagi dia.
0: Iya.
1: Karena diselamatkan tadi.
0: Iya, maka itu juga mungkin menjadi tagline kita bersama bahwa di satuan pendidikan baik guru, kepala sekolah, orang tua murid, masyarakat, kita harus lebih objektif memilah mana hal-hal yang sifatnya itu di luar konteks dia sebagai siswa dan dia sebagai bagian dari masyarakat.
1: Betul.
0: Karena ya masyarakat harus menjalankan fungsinya, kontrol sosial.
1: Mana sebaliknya, kita harus menyelamatkan pendidikannya. Karena kalau gak dididik, nanti takutnya
0: malah makin parah. Gitu, anak SMP dikeluarin mau jadi apa.
1: Nah, gitu. Itu baru yang kedua loh, saya hampir meneteskan air mata. Haru banget ya, prestasi dari diri selamatkan.
0: Ada yang paling
1: terus
0: yang ketiga? Paling tertiga itu yang ada siswa saya gak usah disebutkan ya, ini kejadiannya di sekolah mana. Yang pasti tempat saya pernah bertugas. Jadi itu kejadiannya dia kena penyakit seksual menular, IMS ya, infeksi. Tidak mampu ujian dan wali kelasnya komplain ke saya karena saya wakil kepala sekolah, tidak usah diikut ujian aja gitu. Terus kita debat, guru-guru debat. Saya mau nangis juga sih Mat waktu itu. Dia perempuan kan masih. Saya bilang kalau dia boleh memilih, mungkin dia tidak akan memilih pekerjaan seperti itu. Justru kalau kita tidak meluluskan atau tidak membiarkan dia ikut ujian, kita yang salah. Karena tertuang di dalam undang-undang semua anak itu memiliki hak untuk mengecap pendidikan. Nah, jika dalam poin undang-undang itu ada mengatakan anak yang menjadi pekerja seks komersial, anak yang mengidap penyakit seks menular, itu tidak boleh mengikuti ujian nasional, ya saya tidak akan bersikeras anak ini ujian. Tapi tidak ada poin di dalamnya yang menyebutkan itu, ayo kita antar soalnya. Jadi dia mengikuti ujian itu di rumah sakit. Dan dia lulus ya, tapi saya enggak tahu ya dia sekarang jadi apa. Tapi itu juga jadi momen bahwa kita lebih harus mengedepankan hati nurani sih. Jadi guru tuh lebih kayak gitu sih Man. Nanti dulu deh ngomong kepintaran. Pintaran tuh kita pasti pintar kok nanti. Tapi bagaimana kita memanusiakan manusia, bahwa pendidikan itu hendaknya menyelamatkan manusia dari dia yang orang hina dina, dari dia yang mungkin tadi pemabuk, pekerja seks komersial, mungkin memiliki hidup yang kacau balau, tetapi dengan dia mengecap pendidikan, dia belajar agama, dia belajar kewarganegaraan, dia belajar moral etika di sekolah yang mungkin dia tidak dapat di rumah, yang dia tidak dapat di masyarakat, tapi dia dapat di sekolah.
1: Dan itu semua bisa menjadi bekal
0: intinya
1: untuk dia bisa meningkatkan derajat.
0: Iya, memperbaiki hidupnya gitu. Sebenarnya sekolah tuh sama dengan tempat rehabilitasi juga sih. Cuma dalam bentuk formal dan terukur ya.
1: Oke, Mem, program atau kebiasaan apa di sekolah yang paling efektif dalam membangun karakter siswa?
0: Ah, ini aku suka banget. Nah, kebetulan kan negara kita kan Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Abdul Muti kan lagi menggencar-gencarkan tuh kalau pernah dengar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: Apa tuh?
0: Nah, jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu misalnya mulai dari bangun pagi, itu kebiasaan, sarapan pagi, kemudian belajar, istirahat, kemudian tidur cepat, kalau saya nggak salah ya, kemudian berdoa dengan ikut kegiatan kemasyarakatan ya. Nah, itu kalau nggak salah salah satu tujuannya. Nah, sekolah kami di bulan Februari kemarin itu sudah meluncurkan sebuah aplikasi jurnal, di mana itu adalah kolaborasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua untuk mengecek anaknya setiap hari itu ada gak ngelakukan kebiasaan itu. Contoh bangun pagi. Jadi anaknya disuruh ngisi nih, kamu bangun pagi jam berapa. Oh, dia tulis, dia klik pilihannya jam 6. Nah, nanti gurunya akan ngecek. Oh, dia udah ngisi tapi belum bisa diverifikasi, karena yang boleh memverifikasi anaknya memang bangun pagi siapa? Orang tuanya. Jadi orang tua juga harus buka aplikasi itu dan mengiyakan bahwa si anak benar bangun pagi. Terus anak ada ngisi gak kalau di hari ini makan makanan sehat? Dia gak ngisi.
1: Terus?
0: Ya udah, dia nggak ngisi berarti bisa jadi mamanya nggak ada masak kan? Orang tuanya memverifikasi, betul anak saya ini nggak makan sehat karena saya nggak masak. Nah, jadi aplikasi itu sebenarnya saya bukan ke hasilnya sih, tapi lebih kepada saya mau membudayakan untuk membuat anak-anak itu punya 7 kebiasaan itu tidak bisa lepas dari peran tadi orang tua dan guru. Guru tugasnya ngingatin, ngajarin, orang tua yang ngimplementasi di rumah.
1: Tapi efektif itu, Mem?
0: Efektif, lumayan efektif.
1: Yeah.
0: Supaya mereka sadar bahwa ya namanya habit itu harus dimulai, dibiasakan. Mem, apa sih Mem harus makan makanan sehat, kan makanan gak sehat enak.
1: Enggak, maksudnya yang ngisi-ngisi aplikasi itu juga.
0: Ya, lumayan efektif, lumayan efektif.
1: Padahal kan orang tua banyak-banyakan yang sibuk juga tuh, Mem.
0: Ada yang gak sibuk, ada yang sibuk, tidak ngisi kami panggil. Terus mereka marah, ada juga yang marah.
1: Tapi kan itu memang sebuah kewajiban untuk...
0: Ya, saya bilang gini, bagaimana kita bisa membuat anak-anak ini punya kebiasaan ini kalau bapak dengan mamanya di rumah
1: tidak memperhatikan,
0: tidak membantu. Sekolah tuh hanya memfasilitasi buat supaya terukur anak ibu memang benar nggak udah menjalankan kebiasaan itu. Jangan Pak Menteri buat program bagus kita nggak dukung. Iya aja, tapi di lapangannya nggak ada gitu loh. Ya masalah efektif atau enggak itu nanti lah ya, Mat ya. Tapi paling enggak anak kita jadi sadar, kayak anak Mem tuh. Oh ya, dia jadi tahu bahwa bawa bekal itu salah satu bentuk komitmen saya sebagai ibunya. Ya, membawakan dia bekal ke sekolah itu untuk dia memberikan dia makanan sehat. Berarti dia masuk kategori anak kebiasaan anak Indonesia sehat itu tadi dengan makan makanan sehat.
1: Dan itu juga melatih orang tuanya ya bagaimana memperhatikan anak. Gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Nanti
0: banget.
1: Kan dia sadar tuh kalau misalkan di aplikasi, wah anak aku nggak pernah dimasakin nih.
0: Iya gitu kan. Kan jadi tahu berapa kali ngisi, berapa kali enggak.
1: Iya.
0: Betul, betul.
1: Keren gitu. Banget juga sih, Mem.
0: Iya betul.
1: Mem sambil diminum, Mem.
0: Iya iya. Haus nih, boleh ya minum ya?
1: Ayo silakan.
0: Enak kayaknya.
1: Oke, berikutnya Mem Ina. Bagaimana Mem Ina membangun budaya sekolah yang positif sehingga seluruh warga sekolah itu ikut berperan dalam pendidikan karakter? Artinya kalau kita bicara mengenai warga sekolah ya, bukan hanya murid dan guru saja ya. Kan ada juga tuh yang pekerja-pekerja lain juga ya di sekolah itu ya Mem. Contohnya penjaga sekolah, satpam, kemudian
0: orang kantin.
1: Orang kantin ya. Itu gimana Mem?
0: Ya, ini bagus sih. Budaya sekolah yang positif itu juga salah satu program sekolah yang sudah saya jalankan. Sederhana aja, Mat. Di sekolah Mem itu tidak boleh minum pakai botol kayak gini.
1: Botol plastik?
0: Oh, enggak boleh. Ini enggak boleh nih. Band, jadi mereka harus bawa tumbler. Jadi setiap tahun ajaran baru, anak kami akan mendatangkan komitmen di atas materai 10.000 bahwa dia wajib membawa tumbler dan wadah bekal. Kalau ada bekalnya puji Tuhan, kalau enggak ada dia boleh isi ulang di tempat bibi kantin. Yeah. Dan bibi kantin tidak dibolehkan menjual semua produk kemasan, tuh enggak ada. Semuanya handmade. Ubi goreng, keripik. Pokoknya makanan-makanan yang dibuat, enggak ada tuh jual kemasan ciki-ciki, produk-produk kimia tuh enggak ada. Jadi kalau datang ke sekolah, kalau datang ke sekolah MEM KSM 7 Dedai, yang kalian lihat tuh paling hanya daun-daun dan rumput.
1: Oh.
0: Ya, karena sekolah kami lumayan besar ya. Mm-hmm. Nah, jadi itu aja masalahnya. Jadi budaya positifnya kami wajib membawa bekal makanan sehat. Kemudian literasi kami itu dengan kegiatan memungut sampah operasi semut itu wajib. Setelah itu berdoa bersama dan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya atau lagu daerah, lagu nasional.
1: Mm-hmm. Kalau menyapa tadi bersama.
0: Apanya?
1: Kalau menyapa tadi sebuah kewajiban enggak?
0: Oh wajib,
1: apa, pagi,
0: wajib
1: gitu ya.
0: Itu udah kayak habit sih, nggak perlu kita suruh juga anak-anak pasti kok.
1: Kalau salam, cium tangan kayak gitu.
0: Nah karena sejak COVID kan ada perubahan paradigma ya. Jadi kita tuh sebisa mungkin udah tidak melakukan cium tangan kecuali memang anaknya mau, tapi itu tidak diwajibkan. Dan biasanya paling hanya menunduk.
1: Mem, dulu ada selamat budaya pagi yang juga lumayan lucu loh, yang waktu zaman-zaman aku SD atau SMP ya, itu ada baris. Yang per kelas, sebelum masuk kelas itu baris dulu.
0: Lancang kanan,
1: lancang depan ya, gerak gitu kan. Abis itu rapi, baru masuk ke dalam kelas.
0: Ya kalau di SMP udah enggak, itu SD. Enggak karena dong, kita kan SMP udah kumpul bersama. Jadi barisnya panjang. Nanti ada yang literasi, dia mungkin memimpin lagu atau menyanyikan lagu daerah. Nah atau gurunya memberikan apa sih wajangan, masukan, arahan begitu sih. Baru habis itu berdoa bersama masuk kelas.
1: Itu dilakukan setiap hari.
0: Wah, seperti itu.
1: Setiap hari
0: oleh guru piket ya. Itu budaya positif
1: kayak apel setiap hari dong jadinya. Ya
0: terus nanti jam 12 kita sholat yang Islam. Nah yang Katolik ataupun Protestan menunggu temannya. Jadi kalaupun udah masuk kelas yang Islam masih sholat ya gak apa-apa. Pembelajaran berjalan tanpa mereka dulu gak apa-apa. Kita berikan toleransi, itu wajib. Anak-anak wajib melakukan sholat asar ya. Kalau jam 12 ya.
1: Zuhur kalau siang. Sore asar. Luar biasa sih mem.
0: Makanya semoga cepat dapat ini ya musola ya. Soalnya belum ada. Jadi masih pakai ruangan lab untuk.
1: Mudah-mudahan ya mem. Amin. Kalau selain musola apalagi yang misalnya. Kira-kira. Masih kurang kalau di
0: apanya
1: SMP
0: nih? Gimana?
1: Fasilitasnya selain musola
0: mungkin
1: ruang, ini gambaran ya memang
0: ruang aula kayak gini boleh. Nah supaya enak kalau ada anak-anak berkegiatan, musola, ruang aula dengan ini sih asrama ya. Karena kalau misalnya saya sudah menganalisa kalau SMP 7 Dedai itu pengen punya murid yang banyak, saya pikir kalau ada asrama lebih bagus karena bisa menampung anak-anak dari jauh.
1: Gitu. Banyak siswa dari jauh juga. Seru banget ya, sama Mem Ina.
0: Banget.
1: Tapi sekarang saatnya Rahmat mau ajak Mem Ina untuk bermain game sedikit ya. Gamesnya adalah jawab cepat ya Mem. Jadi, nah Mem Ina menjawab secara singkat, spontan, tanpa berpikir terlalu lama. Mungkin ada dua pilihan kata ataupun pertanyaan singkat. Siap ya Mem?
0: Siap.
1: Kalau sudah siap, satu detik dari sekarang untuk jawaban pertanyaan pertama. Mengajar atau belajar?
0: Belajar.
1: Kenapa?
0: Senang belajar.
1: Disiplin atau kreativitas?
0: Kreatif.
1: Kenapa Mem?
0: Menyenangkan. Karena menjadi orang yang kreatif lebih menyenangkan daripada orang yang disiplin. Tapi bukan berarti disiplin tidak baik, harus.
1: Betul. Buku atau teknologi?
0: Sulit, dua-duanya menyenangkan. Gimana sih ini ya? Curang-curang. Gak bisa milih.
1: Dua-duanya penting ya.
0: Buku deh.
1: Buku ya. Serius. Tadi katanya hobinya sekarang main AI.
0: Iya, tapi enggak buku.
1: Buku ya, tetap
0: karena
1: pilihannya.
0: Buku lebih romantis.
1: Guru favorit semasa sekolah?
0: Siapa ya? Guru bahasa Inggris.
1: Namanya lupa.
0: Ibu Ina.
1: Ibu Ina juga namanya. SMP atau SMA?
0: SMP.
1: Jadi dari beliaulah sekarang Mem Ina juga jadi seorang guru bahasa Inggris.
0: Dengan nama yang sama. Semoga Bu Ina dengar ya,
1: Bu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah tiga kata yang menggambarkan seorang guru hebat.
0: Kreatif, inovatif, rendah hati.
1: Oke. Karakter pertama yang harus dimiliki anak.
0: Beriman.
1: Sama ya, sama yang tadi ya jawabannya ya. Memang beriman itu adalah hal yang paling utama yang ditekankan oleh Mem Ina. Ya. Nilai yang paling sulit ditanamkan kepada siswa.
0: Disiplin.
1: Kenapa, Mem?
0: Ya, memang tidak menyenangkan menjadi disiplin, itu tidak menyenangkan.
1: Ya, betul ya, betul ya.
0: Dan, tapi harus.
1: Iya. Dan juga banyak yang kayak gini bilangnya bahwa yang dilarang itu adalah perintah kayak gitu.
0: Mm-mm.
1: Iya kan?
0: Iya, iya betul.
1: Ah, ya. Oke. Berikutnya adalah pagi atau malam untuk mencari inspirasi.
0: Pagi.
1: Kenapa?
0: Segar, udah kenyang, udah sarapan, udah mandi.
1: Iya, iya. Otak juga lagi fresh kan.
0: Kalau malam tidur.
1: Iya, abis tidur gak mikir apa-apa.
0: Pagi. Malam harus istirahat sesuai metabolisme.
1: Kopi atau teh?
0: Kopi.
1: Kenapa? Iya sejarah, Mebina kan. Kopi. Mereka waktu Pucino. Dulu aja main ke tempat amat kopi aja terus ya. Senyum atau ketegasan?
0: Senyum.
1: Padahal Mebina tegas orangnya.
0: Tapi saya suka senyum juga loh. Gak tau ya. Senyum sih, saya lebih suka senyum sih sebenarnya.
1: Lebih suka senyum.
0: Karena gak senyum saya udah jahat mukanya. Jadi harus senyum. Jujur banget ya.
1: Satu kebiasaan kecil yang bisa membentuk karakter anak.
0: Maksudnya gimana? Ulang.
1: Satu kebiasaan kecil yang bisa membentuk karakter anak.
0: Learn by doing. Jadi kalau mau ngajarin, jangan ngomong, tapi lakukan. Buang sampah nak. Contohin, berdoa nak, doa.
1: Oke. Jika bukan kepala sekolah, Mem Ina ingin jadi apa?
0: Jadi apa ya?
1: Pebisnis deh kayaknya, artis.
0: Jadi artis kali ya.
1: Artis enggak. Apa tuh?
0: Saya mau jadi penulis kayaknya.
1: Penulis,
0: karena nggak tahu kenapa saya suka. Padahal saya tuh typo, tapi saya suka nulis, aneh.
1: Iya.
0: Enak, thank you AI.
1: Sekarang udah punya berapa buku sih?
0: Ini lagi garap yang ke-6 atau ke-7 deh.
1: Ke-6 ya.
0: Mm-mm. Tapi lebih banyak buku untuk pengetahuan sih saya.
1: Iya. Salah satu buku Mem Ina yang tentang budaya ya waktu itu aku pernah.
0: Oh iya kan yang menang itu.
1: Iya.
0: Yang Sandung.
1: Sandung
0: ya.
1: Kan.
0: Ya itu. Wah, juga okay, jadi okay, koleksi okay, museum. Okay.
1: Luar biasa sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mata pelajaran yang paling disukai.
0: Bahasa Inggris dong.
1: Bahasa Inggris dong. Mikir. Secara kan guru bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Satu buku yang wajib dibaca guru.
0: Buku yang wajib dibaca guru? Mm-mm. Buku apa ya? Ya buku pelajaran. Enggak sih. Kalau menurut saya ya, buku yang wajib dibaca oleh guru tuh ya kitab suci. Kalau kamu Islam, kamu baca Al-Quran. Kalau kamu Nasrani, kamu baca kitab suci.
1: Kitab suci.
0: Karena enggak ada yang lebih indah buku dibanding dua buku itu. Kalau udah paham isinya, pasti bagus jadi guru.
1: Oke.
0: Okay. Itu sharing sih dari saya.
1: Berikutnya, satu kata untuk menggambarkan pendidikan Indonesia saat ini.
0: Bertumbuh dan berkembang.
1: Satu
0: dan,
1: kata, Mem.
0: Oh iya. Sekarang ya. Satu kata. Aduh. Dirayakan. Oh. Semoga aku dirayakan.
1: Kenapa? Kok dirayakan?
0: Ya, dirayakan. Jadi maksudnya gini, semua hal itu kita apresiasi, dirayakan itu kan apresiasi. Ya. Bentuk kecil apapun hasil dari anak didik kita dalam kelas, guru kita di sekolah, kepala sekolah di satuan pendidikan, capaian dinas pendidikan di kabupaten, capaian di provinsi dan nasional, itu wajib diapresiasi, dirayakan.
1: Sistem belajar
0: pelajarannya juga. Iya, tidak harus sama juga dari Sabang sampai Merauke ya, karena pembelajaran itu beda. Ya. Yang kita ajar ini manusia. Kalau bunga tuh bisa diatur sama. Tapi manusia gak bisa.
1: Tapi banyak guru juga mengeluhkan kurikulum yang berubah-ubah terus.
0: Ya,
1: ini juga
0: mungkin
1: perlu dirayakan.
0: Ya gak apa-apa, dirayakan aja, diapresiasi aja. Karena gak semua orang bisa belajar dengan cepat dan mudah.
1: Yeah.
0: Gak apa-apa.
1: Alright.
0: Beda-beda pendapat kan baik dong. Bineka Tunggal Ika.
1: Yes. Satu kata yang menggambarkan murid-murid Indonesia.
0: Bingung.
1: Emang murid bingung?
0: Bingung.
1: Oh, kalau nggak bingung kita nggak ada guna sebagai guru untuk mengarahkannya.
0: Iya, makanya that's why kita jadi guru harus semangat.
1: Oke, masuk
0: supaya akal. Anak kita nggak bingung.
1: Siapa sosok yang paling menginspirasi Mem Ina?
0: Bapak.
1: Maksudnya ayah kandung? Oh, secara beliau juga guru ya?
0: Yes. Okay. He is my favorite teacher in life.
1: Oh ya? Ada ini gak sih, apa namanya, yang selalu diingat sampai sekarang gitu? Entah itu kata-kata atau perbuatan atau apa gitu dari beliau?
0: Perbuatan sih.
1: Apa tuh?
0: Tetap jadi baik gitu. Jadi walaupun kamu bekerja di tempat yang sistemnya mungkin membuat kita akan tidak baik atau bagaimana, tapi kamu tetap bisa jadi baik. Contoh, saya pernah komplain karena nilai saya rendah. Saya bilang secara teori saya benar, tapi dosen saya membantah. Terus dia bilang jangan lawan. Kamu tetap harus hormat itu dosenmu. Nanti suatu saat ketika kamu perlu implementasi pengetahuan yang kamu punya itu, nah baru kamu jangan ikutin yang dosenmu bilang. Jadi tetap jadi baik. Jadi jangan bukan karena kamu benar, kamu pintar, kamu lawan, gak boleh. Nah itu yang saya pegang sampai hari ini dalam pekerjaan.
1: Luar biasa. Oke. Berikutnya adalah moto hidup yang selalu dipegang Mem Ina.
0: Rendah hati.
1: Rendah hati. Menurut Mem Ina, guru itu adalah, ini lengkapi ya kalimatnya, guru itu adalah,
0: guru itu adalah bagian hidupku. Ada kalian di sini yang tidak ada guru?
1: Ada semua sih.
0: Nah, pasti itu adalah bagian hidup kalian.
1: Yes.
0: Jadi guru itu adalah bagian hidupku.
1: Satu pesan singkat untuk para guru di seluruh Indonesia.
0: Jangan lelah. Walaupun ya capek dengan perubahan-perubahan yang sangat masif, sangat cepat. Jangan lelah, siapa suruh jadi guru? Kan gak ada yang maksa jadi guru. Okay. Nah kalau mau jadi guru, jangan mau jadi orang kaya. Karena jadi guru tuh bukan buat kaya, tapi buat amal ibadah.
1: Oh maksudnya jangan mencari kaya kalau mau jadi seorang guru.
0: Jangan jadi guru tuh hanya biar aku punya pekerjaan, aku punya nafkah gitu, enggak. Tapi itu jadikan bagian untuk mencari amal, menjadi manusia, menjadi pribadi gitu loh. Bahwa yang kita kerjakan tuh adalah sesuatu yang untuk hidup berikutnya gitu, gantiin kita.
1: Kalaupun penghasilannya besar itu adalah bonus.
0: Ya, itu bonus gitu. Jadi jangan gara-gara mau punya kerja aja jadi guru.
1: Tapi memungkinkan gak sih kalau seorang guru itu bisa menjadi mendapatkan penghasilan besar Mem?
0: Ya mungkin, guru ya kan konten kreator tuh kayak kaya sekarang.
1: Jadi mereka bisa buat, guru sambil menjadi konten kreator.
0: Buat media pembelajaran, karya-karya mereka. Itu banyak, yang udah kaya raya banyak.
1: Iya, belum lagi bisa menjadi guru les, atau buka tempat
0: ya,
1: bimbel, ya kan? Iya, betul ya.
0: Saya guru kan, saya tetap guru.
1: Ya, ini ada tantangan tantangan bonus katanya nih, apa nih? Pilih salah satu, oke. Pilih
0: tantangan
1: salah
0: bonus
1: satu,
0: maksudnya?
1: Ini tantangan bonus dari tim kreatif.
0: Agak ngeri nih.
1: Nilai tinggi atau akhlak baik?
0: Akhlak baik dong.
1: Kenapa?
0: Ya nilai tinggi itu bisa dikondisikan.
1: Iya ya.
0: Jadi kalau akhlak baik itu gak bisa dikondisikan. Kamu kalau jahat ya tetap jahat sampai kapanpun.
1: Oke.
0: Tapi kalau nilai tinggi kamu les aja bisa.
1: Nah ini nih satu lagi. Ini nih menantang Mem Ina banget nih. Tegas atau sabar?
0: Sabar.
1: Oh ya?
0: Karena kalau tegas kayaknya gak sabar deh. Tapi kalau sabar pasti tegas.
1: Oke. Tapi Mem Ina kelihatan galak tapi orangnya sabar.
0: Sabar banget. Sabar nanti kamu.
1: Oke. Memuji atau menegur?
0: Memuji atau menegur? Puji dulu sih biasanya saya.
1: Baru iya.
0: Negur. Dipuji dulu baru ditegur.
1: Tapi negur seseorang pun bisa dengan.
0: Ganteng ya kamu pakai baju warna kuning.
1: Terus?
0: Tapi kayaknya gak cocok deh dengan acaranya. Soalnya kan kamu bakal ngomong sama ibu guru ya, kok kayak ngajak main ke pantai gitu. Itu salah satu contohnya.
1: Halus ya kata-kata yang dimainin ya.
0: Kan tadi nanya.
1: Kayak yang lagi viral sekarang deh, mengolah katanya itu lebih baik begitu ya. Oke. Membaca buku atau belajar dari pengalaman?
0: Susah ini.
1: Susah ya.
0: Dua-duanya baik, tapi kalau boleh jujur ya belajar dari pengalaman lebih baik sih.
1: Iya kan.
0: Itu experience is the best teacher.
1: Yes. Secara Mem Ina jadi sampai sekarang itu pengalaman banyaknya.
0: Benar-benar.
1: Satu lagi Mem, prestasi atau proses?
0: Proses.
1: Kenapa begitu?
0: Ya karena proses itu tidak bisa disetting. Tapi kalau prestasi bisa, contoh kamu mau menang lomba OSN, Olimpiade Science misalnya kan.
1: Yes.
0: Kalau kamu dibimbelin, dipelajari terus tiap hari, tiap detik, tiap menit, kamu pasti bisa jadi juaranya. Tapi prosesnya kamu dapat enggak? Mungkin dia kamu stres, capek, nah itu. Enggak deh kalau saya. Lebih saya lebih suka proses karena orang yang berproses itu akan lebih matang, lebih mature dan implementasinya juga lebih dapat, makna belajarnya juga lebih dapat kalau proses. Daripada
1: Mem suka mendaki enggak sih?
0: Enggak.
1: Ya, tapi biasanya orang yang suka dengan proses itu biasanya dia akan mencoba untuk mendaki.
0: Iya, kenapa saya enggak suka mendaki itu ya
1: nanya? Kenapa?
0: Capek. Tapi kalau ke alam, sungai, hutan itu saya suka. Tapi kalau mendaki saya enggak deh, capek beneran.
1: Enggak mau rasain prosesnya naik. Proses loh itu dan itu
0: enggak deh kayaknya itu. Aduh enggak deh kayaknya bukan circle aku deh. Enggak, aku udah capek sih. Mungkin kalau dulu 10 tahun yang lalu udah biasa exercise itu ya. Climbing mungkin okay lah, tapi sekarang enggak deh, udah enggak kuat.
1: Oh, tapi dulu pernah climbing.
0: Mau coba-coba tapi kayaknya aku gak menemukan sesuatu. Jadi kayaknya that's not my.
1: Okay. Baiklah, saya tidak memaksa untuk merasakan prosesnya mendaki itu tadi.
0: Iya.
1: Oke deh, Mem sudah selesai games jawab cepatnya. Tapi kayaknya kita semua juga perlu sedikit kenang-kenangan dari Mem Ina dengan jawaban-jawaban super dari Mem Ina ya. Nah, jadi pesan apa yang ingin Mem Ina sampaikan kepada guru-guru muda yang baru saja memulai pengabdiannya sebagai guru?
0: Wah, ini berat ini. Perlu pikir panjang, saya enggak bawa contekan. Ya.
1: Atau mau ini dulu?
0: Oh ya, saya minum dulu aja.
1: Minum dulu boleh, silakan. Terlalu berat pertanyaannya kayaknya.
0: Gampang kok itu. Okay, pesan buat guru-guru muda. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih. Because among all of the professions in this world, you have to choose being a good teacher. Kamu memilih menjadi guru. Waduh, saya jadi terharu ya. Itu pertama, terima kasih karena memilih menjadi guru. Kemudian yang kedua, jadikan ruang kelas itu adalah hidupmu. Jadi kalau hidup kan kita mau hidup tuh ngapa sih Mat? Makan, minum, tidur kan. Nah berarti juga sama, guru itu nyawanya di kelas. Jangan lupa ya, untuk semua guru dimanapun berada, mau sejauh apapun kamu pergi, mau sebanyak apapun sertifikat yang kamu miliki, kompetensi apa saja yang sudah kalian ikuti, jangan lupa kembali ke dalam kelas. Karena semuanya itu gak ada artinya jika kamu tidak kembali ke dalam kelas. Karena kelaslah nyawa kita, kelaslah kasih jiwa raga kita sebagai guru. Marwah. Nah kalau saya boleh meminjamkan kata marwah itu ya. Jadi terima kasih mau jadi guru, jadikan ruang kelas nyawa. Dan yang ketiga, tetap semangat untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada negara ini. Karena kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, bukan di mana kamu ditempatkan, di mana kelas kamu diberikan, siapa muridmu, siapa kepala sekolahmu, siapa pimpinanmu, siapa orang tua muridmu, tetapi siapa kamu untuk muridmu, untuk sekolahmu, untuk orang tua muridmu, untuk pimpinanmu, untuk negaramu, untuk bangsamu. Nah itu aja sih kalau dari saya. Okay, terima kasih.
1: Luar biasa.
0: Ruang kelas dan velus. Ya.
1: Oke. Baiklah. Itu dia tadi percakapan seru di podcast RRI Sinta.
0: Oh kita podcast.
1: Iya dong. Jadi dikira tadi kita ngapain? Ngerumpi. Terasa ngerumpi ya tadi ya.
0: Iya. Seru ya.
1: Oke.
0: Mantap nih RRI.
1: Sekali lagi terima kasih Memina.
0: Sama-sama.
1: Sudah datang ke RRI Sinta.
0: Sama RRI
1: dan
0: juga.
1: Memberi inspirasi.
0: Nggak bosan ya RRI ya.
1: Nggak bosan-bosan pokoknya sama Memina.
0: Iya. Heran nih. Muka saya semua kayaknya di RRI.
1: Baiklah. Sampai jumpa lagi di podcast RRI Sintang. Saya Rahmat Yam
0: dan saya Rufina Sekunda.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Rilas panggilan sidang nomor 54 garing PDT titik G garing 2006 garing PN titik STG. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni 2026. Saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 54 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik STG. Untuk pemanggil, nama Remansius Siman, alamat dahulu beralamat di Jalan Tribakti RT 4, Desa Jaya Mentari, Kecamatan Tempuna, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Kristiana Fenita Yeni sebagai penggugat lawan Remansius Siman sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono ditandatangani.
1: Baik pendengar, kita ikuti warta berita lintas Korlantas Nusantara 9 bersama Pro 1 Pontianak.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
3: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah pokok-pokok berita.
4: Sari berita penting.
5: Percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan hingga 12 Juli 2026.
6: Dijelaskan oleh Direktorat Jenderal PLN upaya melakukan perbaikan.
5: Bupati Sintang ingatkan seluruh perangkat daerah prioritaskan program-program berdampak langsung kepada masyarakat.

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Inilah Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat selengkapnya.

0: Awali jumpa kita sore ini, pendengar, upaya percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat terus dilakukan PT PLN Persero. Pemulihan listrik ini dikabarkan akan berlangsung hingga 11 atau 12 Juli 2026. Hal ini menyusul gangguan pada boiler PLTU yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
1: Manajer PLN UP3 Pontianak Sofran Juniadi mengatakan proses perbaikan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat dilakukan setelah gangguan pada boiler PLTU sehingga menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak. Sofran menjelaskan gangguan pada boiler PLTU yang menjadi bagian dari sistem interkoneksi Kalimantan Barat berdampak terhadap pasokan listrik di berbagai daerah termasuk Kota Pontianak. Meski estimasi pemulihan berada pada 11 hingga 12 Juli, PLN terus melakukan percepatan agar layanan dapat kembali normal secepat mungkin.
2: Jelaskan oleh Direktur Operasi dan Pengelolaannya PLN berupaya melakukan perbaikan terhadap saat ini di mana dijelaskan dan diketahui juga jadi gangguan pada bentar PLTU Pak. Ya, mitigasi awal ini estimasi perbaikan antara tanggal 1 dan tanggal 12 nanti.
1: Terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, pihak PLN memastikan mekanisme telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diproses melalui sistem yang dimiliki PLN. Menanggapi penjelasan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono bersama Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mendatangi langsung pusat pemanggil listrik tenaga diesel PLT Desiantan. Edi Rusti Kamtono meminta agar PLN mengerahkan seluruh sumber daya agar proses pemulihan dapat segera diselesaikan lebih cepat dari target yang telah disampaikan.
3: Nah, kita minta dipercepat karena ini kan sangat meresahkan kalau sampai terjadi pemadaman yang berkepanjangan. Ya, kita akan pastikan seolah paling lama tanggal 12 Juli sudah normal kembali.
1: Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban. Jika warga ingin menyampaikan keluhan ataupun melakukan aksi demonstrasi, diminta agar tidak anarkis. Kapolresta juga berharap agar proses pemulihan ini lebih cepat berakhir, sehingga listrik di Kalimantan Barat termasuk di Kota Pontianak segera normal. Syarudani melaporkan.
0: Masih dari informasi keluhan listrik Kalimantan Barat, pendengar, di mana DPRD Sintang meminta PLN bergerak cepat memulihkan pasokan listrik setelah pemadaman bergilir sehingga berdampak pada aktivitas warga saat ini. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Pihak DPRD Kabupaten Sintang menyoroti seringnya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir ini. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Yohanes Rumpa meminta pihak PLN memberikan penjelasan penyebab seringnya dilakukan pemadaman listrik kepada masyarakat. Menurutnya kondisi kelistrikan di Kabupaten Sintang belakangan ini mengalami pemadaman. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, pasokan listrik dinilai relatif stabil dan jarang terjadi pemadaman dalam durasi yang panjang.
5: Jadi saya minta PLN bekerja keras ya untuk segera mengatasi dan kita tidak bisa berlama-lama untuk melakukan pemadaman seperti sekarang.
4: Sementara itu, warga Sintang Ardianus mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Ia berharap pihak PLN dapat memulihkan atau menormalkan kembali penyalaan listrik untuk masyarakat luas.
6: Mohon kepada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
4: Selain itu juga warga yang memiliki usaha bisa terhambat karena menggunakan tenaga listrik. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Sintang mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang agar memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada Senin 6 Juli 2026. Bupati menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta melakukan penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas dan mengurangi belanja yang tidak mendesak.
8: Dalam upaya mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, maka sangat penting kita melakukan pemangkasan belanja operasional non-prioritas untuk optimal pendapatan asli daerah, penguatan sumber daya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan inovasi pelayanan, maupun penguatan koordinasi antar unit kerja. Berbagai langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencegah potensi defisit anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
7: Menurutnya, berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi defisit anggaran sebagai dampak berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai, pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana. Bupati Sintang optimis, target pembangunan Kabupaten Sintang pada 2027 tetap dapat tercapai. Ia meyakini dengan kerjasama, disiplin, dan komitmen seluruh perangkat daerah, sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 hingga 2029 dapat terwujud dengan baik. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, pendidikan madrasah menawarkan kurikulum khas yang memadukan pendidikan umum, pendalaman agama, serta pembiasaan karakter islami dalam keseharian siswa. Hal ini yang menjadikan sekolah madrasah menjadi pilihan utama orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Pendidikan madrasah menghadirkan kurikulum untuk menjadi ilmu bagi siswa-siswinya. Tidak hanya berbasis mata pelajaran umum, namun sejumlah pelajaran berbasis agama Islam juga turut diberikan. Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak Yudiana mengatakan, kurikulum pendidikan di madrasah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sekolah umum. Selain mempelajari mata pelajaran umum, peserta didik juga mendapatkan penguatan pendidikan agama melalui 4 mata pelajaran utama, yakni fikih, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, ditambah bahasa Arab. Menurut Yuliana, keunggulan tersebut tidak hanya terlihat dalam materi pembelajaran, tetapi juga diterapkan melalui berbagai pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Siswa dibiasakan bersalaman dengan guru saat memasuki kelas, melaksanakan sholat duha, sholat zuhur berjamaah, serta mengikuti berbagai kegiatan bernuansa Islam yang membentuk karakter dan akhlak mulia.
10: Madrasah memang suatu keistimewaan tersendiri, karena kalau mungkin di umum itu kan spesifik ya, kalau untuk di madrasah, paling tidak ada 4 mata pelajaran agama tambah 1 tambahan pelajaran bahasa Arab. Ada fikih, mata pelajaran fikih, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam.
9: Yuliana mengatakan keberhasilan pendidikan di madrasah ditentukan 3 indikator utama, mulai dari input, proses, dan juga output. Dari sisi input, madrasah didukung tenaga pendidik yang profesional, kompeten, serta sarana-prasarana yang memadai. Bahkan guru juga terus mendampingi peserta didik secara optimal agar potensi setiap siswa berkembang maksimal. Fiko Al-Hadi melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Perum Bulog Cabang Sintang juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Amin menjelaskan, meskipun stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Dikatakan Amin, saat ini Perum Bulog Cabang Sintang memiliki sekitar 200 ton beras yang siap disalurkan. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan sekitar 1.500 ton beras yang pada saat ini masih dalam proses pengiriman. Selain beras, Perum Bulog Cabang Sintang juga telah menyiapkan stok komoditas lainnya. Di antaranya minyak goreng merek Minyak Kita tersedia sekitar 44 ribu liter dan minyak goreng premium sebanyak 22 ribu liter.
13: Untuk saat ini kami masih berproses ya, masih mendatangkan juga. Ini kita ada sekitar 200 ton beras, masih berproses untuk masuk minyak goreng. Kita lumayan besar ini untuk minyak goreng yang Minyak Kita itu. Rencana bulan ini kita ada sekitar 44 ribu liter, dan juga kita ada yang premium sekitar ada kemarin 22 ribu literan. Kalau gula pasir ini juga kita masih proses, kita rencana juga mau ngambil lagi. Kita kira kita sudah siap sekitar 10 ton.
12: Dengan ketersediaan berbagai komoditas tersebut, Perum Bulog Cabang Sintang optimistis mampu menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Lebih lanjut, Amin juga menghimbau masyarakat agar tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Menurutnya, membeli bahan pangan sesuai kebutuhan merupakan langkah terbaik untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Penambahan stok yang terus dilakukan Perum Bulog Cabang Sintang diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam beberapa bulan ke depan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Mendengar memasuki tahun ajaran baru, penjualan perlengkapan sekolah di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan. Tingginya antusiasme orang tua dalam memenuhi kebutuhan belajar anak mendorong ramainya aktivitas belanja di sejumlah toko alat tulis dan perlengkapan sekolah di Kabupaten Sanggau. Berikut laporan selengkapnya.
14: Memasuki tahun ajaran baru, penjualan perlengkapan sekolah di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Marketing salah satu toko alat tulis di Sanggau, Ocel Maman, mengaku antusiasme masyarakat untuk berbelanja kebutuhan buku dan perlengkapan belajar sudah mulai ramai dalam sepekan terakhir. Ia mengatakan peningkatan pembeli tidak hanya berasal dari wilayah kota Sanggau saja, tetapi juga dari sejumlah kecamatan lainnya seperti Kecamatan Toba dan Jangkang. Menurutnya, harga yang terjangkau, kualitas produk serta lengkapnya pilihan perlengkapan sekolah menjadi daya tarik bagi masyarakat. Ia menjelaskan tingginya animo orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan sekolah anak menjadi faktor utama meningkatnya penjualan. Ramainya pengunjung yang datang setiap hari menunjukkan musim masuk sekolah menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan.
15: Untuk omset, terhitung dari tanggal 1 kemarin, alhamdulillah saat ini otomatis meningkat. Karena minat daripada orang tua sangat mendukung untuk memberikan semangat, motivasi, apalagi yang kelas 1 baru masuk sekolah, tingkat dan seterusnya, karena memerlukan buku. Dan alhamdulillah, bahkan kita bukan di luar, di dalam kota, mungkin dari Toba, Jangkang, kecamatan beberapa lain, ada di sini karena harganya cukup murah meriah, kualitas terjamin.
14: Ia berharap tren peningkatan penjualan terus berlanjut selama musim masuk sekolah. Momentum tahun ajaran baru ini dinilai menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus mendukung kebutuhan pendidikan bagi masyarakat. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Sanggau mengajak generasi muda Dayak untuk terus menjaga dan melestarikan budaya gawai sebagai warisan leluhur. Pelestarian adat dan tradisi dinilai penting agar identitas budaya Dayak tetap terjaga di tengah perkembangan zaman. Berikut laporannya disampaikan oleh Wulandari.
14: Gawai adat Dayak Nosuminopodi di Rumah Betang Raya Dori Empulor menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Ropina, menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya tersebut. Menurutnya, gawai adat Dayak tidak hanya menjadi ajang syukuran, tetapi juga mempererat persatuan masyarakat Dayak dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau. Kegiatan tersebut dinilai penting sebagai ruang memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak membiarkan arus modernisasi mengikis jati diri dan nilai-nilai budaya Dayak. Pelestarian budaya dinilai menjadi tanggung jawab bersama agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
16: Generasi muda Dayak adalah penerus yang akan menentukan masa depan budaya kita. Mari kita bersama-sama menjaga adat budaya kita. Mari kita bangga menjadi Dayak, mencintai adat dan tradisi, serta aktif melestarikan gawai Dayak sebagai warisan leluhur yang penuh makna.
14: Ia berharap gawai adat Dayak terus menjadi sarana untuk memperkuat persatuan, melestarikan adat istiadat, dan menanamkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Dengan keterlibatan generasi muda, budaya Dayak di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Wulandari melaporkan.
0: Masih dari informasi seputar gawai Dayak, pendengar, kali ini kita ke Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mematangkan persiapan pelaksanaan. Berbagai kebutuhan teknis dan rangkaian acara kini diselesaikan agar seluruh kegiatan berjalan lancar saat pembukaan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
17: Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mematangkan persiapan pelaksanaan pesta adat tahunan tersebut. Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat ketiga panitia di kediaman Ketua Panitia Tony pada Senin lalu. Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jeffrey Edward, seluruh panitia, serta para koordinator bidang. Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Rumah Betang Tampun Juah Sintang, Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Rapat ketiga difokuskan untuk mengevaluasi progres persiapan, sekaligus memastikan seluruh bidang telah menjalankan tugas sesuai rencana, agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan lancar. Ketua Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13, Tony, mengatakan, hingga saat ini persiapan telah mencapai lebih dari 65%. Setelah rapat ketiga, panitia akan kembali menggelar rapat bersama seluruh panitia inti dan koordinator bidang sebelum mempresentasikan kesiapan penyelenggaraan kepada Polres Sintang.
18: Persiapan panitia ini rapat ketiga, saya kira sudah tahu mungkin 65% ke atas ya. Karena habis ini kita akan undang lagi rapat seluruh panitia inti dengan koordinator, selanjutnya kita presentasi di pihak Polres. Karena pengalaman tahun lalu rata-rata panitia itu kita sudah bisa mitigasi, sudah bisa mendalami apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita.
17: Tony berharap Gawai Dayak tahun 2026 yang ke-13 ini bisa sukses, aman, lancar, dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi tanggung jawab panitia, tokoh-tokoh masyarakat adat, semua stakeholder, terkhusus kepada masyarakat Dayak, dan Gawai Dayak ini juga menjadi salah satu ikon Kabupaten Sintang sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan, sekaligus upaya melestarikan adat istiadat dan budaya Dayak melalui berbagai penampilan seni dan budaya yang wajib terus dijaga dan dilestarikan. Dian Beni Yuda melaporkan.

0: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Dan untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Kamis 9 Juli 2026, kami perakirakan kondisi cuaca juga dominan cerah berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Sambas dan Bengkayang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan yang tidak merata. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini terdeteksi ada 3 titik panas. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro
2: 1. Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: jauh.
1: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Ye Cimang Raya. Selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan yang sudah tadi juga kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa download RRI Digital. Anda bisa mendengarkan informasi-informasi hiburan dan lain-lain RRI Sintang bahkan RRI seluruh Indonesia. Pendengar, pertanian merupakan salah satu sektor penting yang tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat. Melalui tangan para petani, kebutuhan pangan seperti beras, sayuran, dan berbagai bahan makanan tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilansir dari berbagai sumber, seperti terdapat di laman rri.co.id, pertanian saat ini membutuhkan generasi yang kreatif, mau belajar, mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, menjadi petani modern bukan hanya tentang mengolah lahan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan pertanian yang lebih maju. Hal pertama yang harus dimiliki generasi muda adalah rasa bangga terhadap pekerjaan sebagai petani. Iya dong ya, apapun pekerjaan kita harus bangga lah kita ya. Gak perlu merasa gengsi sih, sebab tanpa petani masyarakat tidak akan bisa menikmati berbagai kebutuhan pangan yang ada di meja makan setiap hari. Benar?

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Ya pendengar, selain itu juga petani dituntut untuk berinovasi dan tidak hanya mengandalkan cara bertani yang diwariskan turun-temurun. Pemanfaatan teknologi mulai dari mencari informasi pertanian, penggunaan alat modern, hingga mengembangkan bibit unggul dapat membantu meningkatkan hasil produksi. Selain inovasi, petani juga perlu memperkuat kerjasama melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan ya, atau kelembagaan ekonomi petani gitu ya. Dengan bergabung dalam kelompok atau petani atau gapoktan ya, atau kelompok-kelompok lainnya, petani memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan harga dan tidak mudah dipermainkan oleh tengkulak.

0: choice.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Asik ya sore-sore ya. Selamat berolahraga, yang olahraga hari ini bagus sih cuacanya ya. Jogging atau apa gitu, cycling, olahraga ringan lah bareng keluarga, bareng orang-orang terkasih, tersayang, tersayang di sekitar Anda. Sek, jadi belibet ya. Ya udah, pokoknya apapun aktivitasnya semoga berjalan baik dan lancar ya. Usahakan olahraga walaupun hanya 30 menit setiap hari gitu ya, untuk kesehatan kita. Kalian juga iya dong. Ya alhamdulillah ya, masih bisa olahraga walaupun ya jalan-jalan gitu doang gitu ya. Nah pendengar, selain inovasi dan bergabung bersama Gapoltan, petani juga harus mampu memahami pasar agar hasil pertanian dapat dipasarkan dengan lebih luas. Saat ini perkembangan teknologi digital membuka peluang bagi petani untuk mengenalkan dan menjual produknya melalui berbagai platform online ya, maupun komunitas agribisnis. Banyak banget tuh ya, kalau jangankan itu, misalnya WhatsApp aja gitu ya, WhatsApp RT, WhatsApp UMKM dan lain-lain itu bisa langsung ditawarkan. Nah, apalagi ada layanan online gitu, online delivery atau apa gitu lah ya, pokoknya yang delivery gitu ya, jadi memudahkan. Kita nak beli apa tinggal chat aja atau tinggal buka aplikasi gitu ya.

0: curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
1: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sinta. Karena informasi dan inspirasi.
5: Tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pro 1, kanal informasi dan
4: ikuti
6: inspirasi.
4: Terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1. Pro 1.
7: Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
8: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
7: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan tautan di akun Facebook Marsahban berisi narasi Dr. Abed Malnoni, Anda lebih mungkin terinfeksi, terkena penyakit atau bahkan meninggal jika Anda telah divaksinasi dengan vaksin COVID-19 dibanding dengan yang belum divaksinasi. Dilansir dari akun sosial media Instagram tanbackhoax.id dan disadu dari artikel cekfakta.tirto.id, video tersebut berasal dari konferensi press Mei 2022. Jadi pendengar, informasi tersebut yang di narasikan adalah tidak benar alias hoax, seperti dilansir dari laman rri.co.id.
2: SMK Muhammadiyah SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya. Program keahlian 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR. 2. Teknik sepeda motor atau TSM. 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ. 4. Desain komunikasi visual atau DKV. 5. Manajemen perkantoran atau MP. 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098. Aswiraningsih SEMMGR di 0853-5234-2501 atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.

Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang, dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik, seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Ya, pendengar, bagaimana perkiraan cuaca untuk Kabupaten Sintang hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Seperti dilansir dari laman bmkg.go.id. Untuk Kecamatan Sintang, besok pendengar hari Kamis 9 Juli, berawan berkisar 24 sampai 31 derajat Celcius, suhunya 60 sampai 83%. Tempunak berawan, kemudian Sepauk juga berawan, Ketungau Hilir berawan, Ketungau Tengah berawan, Ketungau Hulu juga berawan, Bedai berawan juga, Kayan Hilir berawan, Kayan Hulu juga berawan, Serawai berawan, Ambalau berawan, Kelam Permai berawan, Sungai Tebelian berawan, dan Binjai Hulu berawan. Jadi pendengar, rata-rata besok Kamis tanggal 9 Juli 2026 diperkirakan seperti itu ya cuacanya, seperti dilansir dari bmkg.co.id.

Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh air hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 265.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 17 lewat 46 waktu Indonesia Barat.

dan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan langsung oleh Sang Pencipta. Seharusnya sebagai ciptaannya, kita butuh sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Ibarat buku petunjuk yang menjadi pegangan tentang apa yang harus kita lakukan agar bisa selamat dan bahagia di dunia akhirat. Bukankah itu yang menjadi mimpi terbesar kita? Jika Al-Quran begitu penting, lantas seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Salah satu keutamaan Al-Quran adalah dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Ia dapat menjadi penolong untuk pembacanya di hari kiamat. Cara kita memperlakukan Al-Quran di dunia menjadi penentu. Apakah Al-Quran menjadi saksi penolong atau penyebab kita tidak tertolong? Jika sepenting itu keutamaan Al-Quran, seharusnya menjadi motivasi untuk kita terus berusaha, bahkan berjuang untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran. Belajar, tilawah, tadabur, menghafal adalah banyak cara untuk kita bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Allah memberikan banyak keutamaan lain diantaranya, memberikan pahala berlipat, derajat yang tinggi, ketenangan dan rahmat, sumber pengetahuan dan petunjuk hidup, kemuliaan bagi si pembaca. Mereka yang jauh dari Al-Quran, apakah mereka tak tahu apa itu Al-Quran keutamaannya? Sedangkan untuk yang terbata-bata, membacanya saja Allah masih menjanjikan pahala, atau mereka tak berusaha meluangkan sedikit dari waktu dan kesibukan mereka, andai mereka tahu. Coba pertanyakan pada diri, seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Berapa ayat yang kita baca setiap harinya? Berapa yang kita ketahui dan pahami setiap ayatnya? Telah benarkah bacaan kita? Jika peta hidup saja tidak kita baca, yakin hidup kita akan baik-baik saja? Yakin tidak akan tersesat? Jika Al-Quran tak pernah kita sentuh, yakin dia akan menjadi penolong di hari kiamat? Seperti semua itu hanya akan menjadi mimpi yang tak terwujud. Jika kita peduli, mulai ajak orang-orang di sekitar untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Alangkah malang diri yang tahu pentingnya Al-Quran dalam hidup, tapi sengaja mengabaikannya. Begitupun beruntungnya diri berada di komunitas tilawah bersama para pejuang Al-Quran yang senantiasa menjadi motivasi untuk bisa terus bersama Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menjaga kita untuk terus berada dalam hidayahnya, istiqomah bersama Al-Quran til jannah. Amin. Ifah Zubaidah.

Dengar pukul 17.46 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

Ya, pendengar, demikian azan maghrib telah berkumandang untuk Sintang dan sekitarnya. Selalu menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan doa kita dan juga mengampuni serta memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Syura ayat 52.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

Iya, pendengar. Pengendalian diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur pikiran, emosi, dan tindakan agar tidak mudah terbawa oleh keinginan saat. Kemampuan ini penting dimiliki karena membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih bijak serta menjaga kebiasaan hidup yang sehat. Seperti terdapat dalam laman rri.co.id, pengendalian diri dapat dilatih melalui langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten ya. Di antaranya langkah pertama adalah mengenali pikiran impulsif yang muncul. Nah, dengan memahami situasi atau kebiasaan yang sering memicu tindakan spontan, seorang akan lebih mudah menciptakan jeda sebelum memutuskan untuk bertindak. Setelah itu berikan waktu untuk memproses pikiran tersebut sebelum mengambil keputusan. Misalnya ketika muncul keinginan untuk berbelanja secara berlebihan atau mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, cobalah menunda keputusan selama beberapa waktu agar dapat mempertimbangkannya dengan lebih rasional.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya, pendengar, yang selanjutnya carilah pengalihan yang bermanfaat ketika godaan datang. Mengalihkan perhatian dengan berjalan kaki, membaca buku, berolahraga ringan, atau melakukan hobi yang dapat membantu mengurangi keinginan impulsif ya, dan memberi kesempatan untuk berpikir lebih jernih. Kemudian pengendalian diri juga akan lebih mudah dibangun jika memiliki target yang jelas dan realistis. Tujuan yang spesifik akan menjadi pengingat agar tetap konsisten menjalani kebiasaan yang baik dan menghindari pilihan yang dapat menghambat pencapaiannya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ya, selain itu juga pendengar mengendalikan diri, carilah pengalihan yang bermanfaat saat godaan datang ya. Mengalihkan perhatian dengan berjalan kaki ataupun olahraga seperti yang tadi disebutkan. Nah, pengendalian juga lebih mudah dibangun jika memiliki target yang jelas dan realistis. Misalnya tujuan yang spesifik akan menjadi pengingat agar lebih konsisten tetap menjalani kebiasaan baik dan menghindari pilihan yang menghambat pencapaiannya. Gak kalah penting juga biasakan mengawasi perkembangan diri dengan mencatat pola makan, aktivitas fisik, atau kebiasaan harian lainnya.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ya, pendengar, cara mengendalikan diri emang beda-beda ya terhadap apapun sih itu ya. Namun yang jelas balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya, cara pengendalian dirinya di sehari-hari itu kayak gimana gitu ya. Nah, apa namanya, menjaga motivasi juga menjadi kunci agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Seseorang yang mengalami hambatan atau apapun ya, harus memahami alasan dibalik tujuan yang akan lebih mudah bangkit kembali menjalani kebiasaan positif. Terakhir, usahakan untuk menghindari berbagai godaan yang dapat memicu kembali kebiasaan buruk. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung serta membatasi situasi yang berisiko, pengendalian diri akan semakin kuat dan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Dengar kita bergabung bersama Pro 3 terus mengerat untuk Indonesia dalam Warta Berita Sentral disiarkan dari Radio Republik Indonesia. Berikut ini, selamat mengikuti.
1: Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Prime Minister Narendra Modi and India.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
2: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
3: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
4: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
3: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
6: Apa itu tadi, Pak? Yang mixer, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
8: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
9: Ya. Pertama, ya. Nah, tapi ini sebagai tersangka kan, Pak?
10: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
9: Tugas.
10: Kan dari baru dari siang, ya.
9: Soal dugaan penerimaan uang.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
11: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
12: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
11: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
12: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
13: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya?
11: Dua
13: kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
12: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
14: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
15: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
14: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan, sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
16: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
15: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
17: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
18: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
17: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
18: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
19: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
18: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program Cetak Sawah Baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
21: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
20: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
22: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
20: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
23: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
24: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
23: Arning mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
25: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
26: Sama yang saya katakan.
23: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
0: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
2: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya selama 2 bulan 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
0: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
3: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya pendengar, setelah kita mengikuti warta berita sentral, kami akan hadirkan mutiara malam di kesempatan malam hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu Katolik berikut ini.

Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.

Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naphtali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 8 ayat 23.

0: Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya di Suryati bersama Anda di Sintang sore ini. Sampai jumpa esok pagi ya. Mudah-mudahan usia kita sampai pada pagi besok ya. Dan nanti juga ada Ruang Rindu Nasional yang mau telepon-telepon ke Pro 1 Jakarta ya, bukan ke Pro 1 Sintang. Baiklah, terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-soraklah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9.

0: 104,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi,
1: betul,
0: merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini
1: ya,
0: yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya
1: diambil,
0: produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
1: di era
0: yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Kabar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik,
1: ya.
2: Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu Monas.
0: Gitu ya.
1: Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana
0: nih,
1: ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya,
0: okay.
2: Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena
0: okay,
2: karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Ya. eranya Bang Rinto,
0: sama Bang Panja ya.
2: Mas Arianto,
0: Mas
2: kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat Ya, meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya, kita punya di karakter sendiri ya. Kita betul, punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
0: Iya.
2: Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya, untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke, termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana, itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi itu loh Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu ruang berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan Torres.
1: Iya, ini tuh baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bung Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik. Waalaikumsalam. Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan bintang tamu ya.
2: Bung Benny. Iya, kebetulan
3: kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny doang.
2: Oh iya.
0: Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Iya.
0: Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
0: Benar.
3: Ini pertanyaannya, adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Siap.
3: Atau mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Jadi itu nanti dijawab ya.
1: Siap ya Bung Benny.
2: Iya ya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja.
2: Oh nanti.
0: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya, semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekas banyak Maru, kali
3: di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada by di WhatsApp ya. Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Yes. Terima
0: Benny Jo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
0: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya yang
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta pun tergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap, oke, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu aja,
1: tidak lekang oleh usia.
4: Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
4: ini.
0: Oke lah.
1: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu
1: Boleh,
0: silakan.
4: Seribu peserta. Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Terus buat siapa lagi buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, terima kasih.
4: Linda dan semuanya sejalan tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Ya semoga sukses selalu
1: ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, selamat Haryanti, malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam
1: kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Suriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay.
5: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
5: Okay. Masuk ya, bagus ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya
0: sama
5: Tengsyafi.
0: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Kan Bang Ben kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: penyanyinya? Okay.
6: Ya, mungkin itu saja pertanyaan siap. Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
6: Iya. Bersama Pantik Tengku Sapi.
0: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
1: Maksudnya. Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, ya dari Manado.
0: Betul.
2: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi
2: ya. Anus top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Betul.
2: Bandung itu dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Mm-hmm. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang, Pak Ajiu ya dari Musika Studio.
0: Oh, okay.
2: Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
0: Oh,
2: awal sejarahnya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Itu
2: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oh, okay.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1.5 nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Okay.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk

0: Germadu ya sukses juga itu. Sukses juga iya, lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu. Tetapi tidak sesukses yang berdiri Blue Roma. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu. Karakternya
1: berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
2: Nah, ini karena tadi udah diceritain tentang berdiri Blue Roma aku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
0: Atau nada dulu?
2: Nada dulu.
0: Jadi begini Mas. Bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya, betul.
0: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
2: ya, bisa sekaligus juga ada ya.
0: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai,
2: gitu.
0: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Wow. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Blue Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
2: Oh gitu ya?
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
2: Oke.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan, begitu Mas?
2: Siap.
0: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Blue Romaku itu satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
2: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
2: 88.
0: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
2: 86. Oke. Okay. Ya.
0: Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin one touch dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu, saya tanya. Iya,
2: gitu ya.
0: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan? Saya bikin.
2: Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela, waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
2: Siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya. Itu kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
2: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
0: Solo.
2: Oke. Okay.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
2: Dua lagu yang sama itu.
0: Lagu yang sama.

0: sempat dirilis dua-dua, mental, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau. Akhirnya Pak Cipet ya udah di versi duet aja. Ya ini yang saya mau kan itu tuh. Okay. Baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit. Baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Muklas Adiputra.
1: Okay.
0: Ya, Muklas. Begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Anikaria Safari.
1: Anikaria Safari.
0: Oh iya, zaman Anikaria Safari
2: itu.
0: Edi Sud.
1: Edi Sud. Ya. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
2: Betul.
0: Iya.
1: Kau Tercipta dari Tulang
0: Rusuk. Kau Tercipta baru berhasil versi, memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh, karena okay.
0: Kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Betul,
0: Mas.
1: Iya iya iya. Oke.
2: Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop
0: bikin,
1: dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Oke.
0: Okay. 93. Rano Karno.
2: Nah, itu okay. Diciptakan.
0: Itu
2: atau rilis?
0: Rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno.
1: Wow.
0: Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989. Ya, 9. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana.
1: Hedi Diana
0: kan,
1: ya.
0: Itu kan pertama
1: banyak
0: kali ya.
1: Dangdut memang.
0: Pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dude istilahnya itu
2: sukses.
0: Ya.
2: Pop dude kalau dulu sekarang itu namanya hip dude.
1: Iya, ada hip-hop
2: ya.
0: Ya. Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bang, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Nah, ya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya. Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
1: Enggak ini ya, enggak zaman ini Glodok ya.
0: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
2: Oh,
0: ya.
2: Gitu.
0: Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi gak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut,
2: orang dangdut juga butuh orang pop,
0: termasuk musisinya.
2: Betul. Oh,
0: termasuk musisinya
1: siap.
0: Itu baru masuk.
2: Luar
0: itu
2: biasa.
1: Ini terus, udah
0: ya, kita lanjut terus, lagi ya, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya.
0: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu
1: oh.
0: tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
1: Oh.
0: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
0: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
1: Itu, Mas.
0: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam, Bang Rama.
3: Selamat malam, Bung Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
2: Uni Rahma, Sumatera Barat.
3: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
3: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
3: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
3: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
1: Siap, oke.
0: Mbak Yani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Nyanyi di radio daerah sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
1: tunggu ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Ya,
3: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap.
3: Boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
4: Budi Ismail dengan Mas Agus. Apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
1: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat, apa puasa dulu?
1: Oke.
4: Dan yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno. Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
4: Lagu yang diunjukkan.
1: Siap. Oke. Ya.
2: Oke.
4: Okay. Okay. Orang-orang boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
1: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
2: marilah.
5: Pertama-tama pertanyaan saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah, memori lewat lagu.
1: Nah, benar banget. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
1: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
2: Bang kita Yudi. Nanti kita ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofi.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya. Ya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Syafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Iya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Terima kasih. Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Watago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpanmu gak sih buat anak-anak kulit Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Orang saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi, Cara Dimone, dan semua yang menyiarkan dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang ye. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia. Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Malam. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, ya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Ya, ya. Terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi. Lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: kan. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Putra
1: Jo Benny Jo.
8: Tergaul sama
0: okay.
8: Dan semuanya tanpa
0: okay.
8: Kecuali.
0: Oke, okay. Leman, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh, masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
3: Dan banyak lagi Mas banyak
0: siap.
3: Lagi
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar
1: relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ya. Terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Uh-huh. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya, oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
0: iya, sebenarnya iya.
3: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Ya, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
0: Jadi
3: ada beberapa album yang sukses juga gitu. Kalau orang Jawa merti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya, siap.
3: Sampai Pak Budi, Om Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: ya pakemnya ya, pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
0: benar. Seperti apa? Siap, nah, itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda. Apa ya memang orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya ya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di ya. Instagram atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus ya?
3: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang ya, Hetikus Endang ya.
3: Ya, betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Karena triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan. Betul. Nah karena itu kan
1: paketnya itu
3: iya
1: kan?
3: Paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin
0: oh, siap
1: kadang
0: kalau
1: mengalir
0: gitu.
1: Begitu ya, saja mengalir, ya
3: tapi jelas
0: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya
3: jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu
0: oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh. Mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke. Okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Teteh Dinda.
1: Ya.
0: Teteh Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik. Penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya
1: ya.
3: Supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu
3: dangdut ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Karena kelebihan gitu. Dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
0: laku.
3: Tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Ya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul. Wah, ya luar
0: masih
1: biasa
0: tetap
1: loh.
0: Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Siapa masalahnya sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga keren, Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun, terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya, sekarang aja ini kita lagi bawa, siaran begini pun, ini
0: udah, sudah bikin lagu.
3: Sudah ide sebenarnya.
1: Udah sambil ngomong udah ada.
0: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya, itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
3: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini. Aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang tua jadi saksi,
3: ya,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki,
1: sistem royalti kita
3: supaya yang sejahtera, berkeadilan, dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap, ya bikin lagu ya.
1: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan, itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Gitu. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau
0: di
1: lagu-lagu lama.
0: Di sini di ya, bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan malah sudah ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya Bang.
0: Aduh lama.
3: Duder jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot. Aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hongkong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu kusendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia ya, sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Madede pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Iya, iya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Oke. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. Kemana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ke, kita ekspor ini lagi Tengku ya? Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, silakan. Tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
1: Terima kasih, Om
5: Anas. Oke, terima kasih. Boleh kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempe juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh, dan insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistir tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam
5: di Mas Yudi.
0: Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman karakter, kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan.
2: Iya. Lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget. Sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar.
1: Wah.
0: Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Ya. Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang, ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya gak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya gak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu gak kapan.
1: Ini suaranya gak cocok sama Mbak Maya, gak cocok? Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri, ya. Berarti gak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Tinggal
3: diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Sudah tahu
3: ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke
2: dengan Bang Benny? Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya
1: bisa. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pur
1: itu. Iya, di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Selamat malam pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan tadi telah kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan tentunya lagu hiburan dan juga informasi ringan untuk Anda di Sintang malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya Asri masih menemani Anda di malam ini sampai pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Ed Geri 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: 102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar, mohon perhatian Anda sejenak, akan kami sampaikan satu buah pengumuman untuk Anda. Dari SMA Swasta Pancasetya Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat khusus daerah Sintang dan sekitarnya, SMA Swasta Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung ke Sekretariat SPMB SMA Swasta Pancasetya Sintang di Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi di nomor 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smas Pancasetya Sintang. SMA Swasta Pancasetya melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku Americano 1.

0: tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
1: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
0: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
2: Sintang malam

0: kesalahan yang maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa.

0: buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
0: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan satu buah pengumuman atau informasi untuk Anda dari STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OB yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap bekerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4, Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi di WA 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Ada cewek tuh.
2: Kuning lagi. Aduh.
3: Mana Denio?
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita enggak?
1: Iya.
6: Mau ditemenin enggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Canda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Selamat malam mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mendengar pukul 23 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan guest musik ruang dengar Anda hingga pukul 23 lebihnya 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Bersahabatlah dengan secangkir kopi, maka Anda akan mengerti bahwa segala bentuk rupa tak selalu sama dengan keterlihatannya. Cukuplah menjadi apa adanya tanpa berpura-pura agar terlihat istimewa. Kualitas hidup sesungguhnya seperti kualitas kopi dalam cangkir, apapun bentuk dan kualitas cangkirnya. Kopi yang baik tetaplah terasa nikmat bagi siapapun yang menikmatinya.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

0: Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

0: Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.
1: Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

0: Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.
1: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

terinspirasi dari secangkir kopi bahwa dia tidak pernah dusta atas nama rasa. Kopi punya cerita. Hitam tak selalu kotor, pahit tak harus sedih. Masalah itu seperti gula yang diaduk dalam secangkir kopi. Semakin lama mengaduk dan terus larut, akan menjadi manis pada setiap tegukan.

ada batasan dalam hidup, kecuali yang Anda buat sendiri. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik.

Harapan tinggallah harapan, jika tidak disertai tindakan. Impian tinggallah impian, jika tidak selaras dengan kemampuan. Terkadang karena terlalu ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa apa yang kita butuhkan. Percayalah, ketika satu pintu tertutup untuk Anda, sebenarnya pintu lain selalu terbuka. Untuk mewujudkan hal-hal luar biasa, tidak cukup dengan hanya tindakan, namun harus bermimpi. Tak cukup hanya dengan rencana, namun juga harus percaya. Sesuatu yang baik belum tentu benar, sesuatu yang benar belum tentu baik. Sesuatu yang bagus belum tentu berharga, sesuatu yang berharga belum tentu bagus.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Kamis 9 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sinta.

0: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun ada berada. Saya Disriati bersama Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan-kebaikan di hari ini untuk kita terus lukiskan sepanjang hari dan hari-hari selanjutnya. Dengan kebaikan tersebut, mudah-mudahan Allah SWT meridhoi setiap aktivitas-aktivitas kita, setiap kegiatan-kegiatan kita dilancarkan dan tak ada halangan atau apapun. Semoga kita juga yang sedang sakit disembuhkan Allah SWT. Doa-doa kita dikabulkan ya, dan kita bersyukur di hari ini masih diberikan usia, masih diberikan nafas, masih bisa beraktivitas. Dan hari ini kami hadirkan beragam acara pendengar hingga jelang pukul 24 nanti. Dan sambil menantikan Anda Piala Dunia ya, jagoan Anda keluar sebagai juara dunia di 8 besar. Nanti kami juga akan terus mengupdate informasinya serta akan terus menyiarkan pertandingan Piala Dunia tersebut. Pendengar, di pagi hari ini kami akan awali dengan Mutiara Pagi. Selanjutnya nanti akan kami hadirkan informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya dalam Warta Berita Daerah. Selain itu, Kabar dari Kalbar kami hadirkan juga pukul 6.30 hingga jelang pukul 7, dirangkai dengan informasi-informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Sentral. Selain itu juga pendengar, informasi-informasi olahraga, terutama juga nanti dihadirkan informasi Piala Dunia ya, pada pukul 11 kami hadirkan Damika Olahraga. Dan siang akan ada Prodang Dangdut adalah kita pukul 13.30. Selain itu juga pendengar, malam akan diawali dengan drama radio. Dan sorenya pukul 15 sebelum itu ada Asta Cita Nasional. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, Ruang Rindu dan Sintang malam ini akan mengakhiri perjumpaan di tengah malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi sesaat lagi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terutama kaum muslimin muslimat di kota Sintang dan sekitarnya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah bisa bertemu kembali di acara Mutiara Pagi bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Dan untuk Anda dimanapun berada, kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada seluruh umatnya yang setia mengikuti acaranya hingga akhir masa. Pendengar, pagi ini kita akan membahas mengenai menuju kesuksesan dengan takwa. Seperti apa kesuksesan dalam takwa tersebut sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikuti Mutiara Pagi ini, dan sudah hadir alhamdulillah di studio kita. Pagi ini ada Ustadz Mursidin Habibullah, ya, beliau akan membahas tentang menuju kesuksesan dengan takwa. Nah, pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kifal?
4: Alhamdulillah bikhair.
3: Khair ya Ustaz ya. Sibuk apa nih Ustaz?
4: Kesibukannya sekarang ngajar, cuman masih libur.
3: Di mana ngajar ya Ustaz?
4: Di Menyumbung.
3: Oh, Menyumbung. Apa itu, pesantren apa?
4: Pesantren.
3: Oh, pesantren ya. Baik. Ngajar apa Ustaz? Kitab kuning.
4: Iya, kitab-kitab kuning seperti itu.
3: Masya Allah. Apa tuh kitabnya? Safina.
4: Kitab apa? Iya, Safina Nasuhul Iban, Jurumiyah.
3: Tanqihul Qaul ada. Saya suka Tanqihul Qaul. Hadis-hadis kan itu Ustaz ya. Baik. Ya, dan pendengar, nanti Ustaz kita bisa ngundang juga ya pendengar. Jadi nanti Ustaz sampaikan tausiah awal, dan pendengar kami undang Anda juga di line telepon 0565244477 atau juga melalui WhatsApp ya 0857504740 selepas kita dengarkan tausiah berikut ini. Fadhil Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana kulla 'asir wa ya'jibaka kulla kathir. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah merimpahkan rahmat kepada kita, memberikan taufik kepada kita serta hidayah-Nya serta nikmat iman dan Islam-Nya, kesehatan dan kesempatan kita semua pada pagi hari ini. Berkat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar, memulai aktivitas serta berkumpul melalui siaran Mutiara Pagi di RRI Kabupaten Sintang. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan terbaik sepanjang masa, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Betapa banyak karunia yang kita rasakan setiap hari, mulai dari nikmat kehidupan ini, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, hingga kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang awal kita pada pagi hari ini menjadi langkah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sama-sama kita akan mengkaji, sama-sama kita akan membahas menuju kesuksesan hanya dengan takwa. Yang dimaksud di sini kesuksesan apa? Kesuksesan dunia maupun kesuksesan akhirat, semuanya diraih, semuanya dituju hanya dengan ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat, maka kita harus mendengarkan ketika Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam membongkar kartunya kepada saudara mereka yang mengatakan innaka la anta Yusuf, apakah engkau adalah Yusuf? Maka akhirnya Yusuf mengabarkan ay Yusufa wa hadha akhi qad mannallahu alaina, saya adalah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin, Allah telah memberikan anugerah kepada kamu. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam berkata innahu mayyataki wa yasbiru fa innallaha la yadhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan atau kebaikan. Quran surah Yusuf ayat 90. Maka di sini Nabi Yusuf mengatakan barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka dialah akan yang mendapatkan solusi dan meraih kesudahan, kesuksesan yang indah. Maka dia harus menggabungkan dua perkara ini, yaitu takwa dan sabar. Maka ada sebagian orang hanya bertakwa saja tapi tidak bersabar. Maka dia mungkin orangnya ini sering ke masjid dan berdoa tetapi dia kurang sabar. Ada juga sebagian orang yang dia ini bersabar tetapi tidak bertakwa. Dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar bersabar saja menghadapi pernak-pernik kehidupan dunia tetapi dia tidak ada rasa takwa di dalam hatinya. Maka untuk meraih kesuksesan yang indah, maka haruslah tergabung keduanya, yaitu takwa dan sabar. Sebagaimana tadi perkataan Nabi Yusuf, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, kalau orang itu berbuat ihsan, berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengetahuinya. Maka ini juga salah satu dalil orang-orang yang berbuat baik, dalil orang yang bersabar, bahkan dalil sebagai orang yang bertakwa. Maka dia akan mendapatkan hasilnya nanti di dunia, akan kelihatan hasilnya di dunia sebelum di akhirat. Jangan sampai seseorang itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyangka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini hanya memberi ganjaran di akhirat saja. Ini termasuk perbuatan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan ganjaran di dunia sebelum di akhiratnya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Qad mannallahu alaina." Allah telah memberikan anugerah kepada kami. Lalu dijelaskan kenapa? Yaitu karena kami bertakwa dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat RRI Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini menjadi seorang manusia tidak boleh seuzon kepada Allah. Kita ini sebagai hambanya Allah, sebagai manusia harus husnuzon kepada Allah. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka kepada Allah sehingga Allah akan memberikan kita ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Maka salah satu di antara kesuksesan dengan takwa, maka insyaallah kita akan membahas ada 7 jalan yang diwajibkan kita ini untuk menjalankan yang namanya ketakwaan di dunia ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di antara salah satu tujuan diwajibkan berpuasa itu di antaranya adalah bertakwa. Bisa juga kita balik konsepnya, bertakwa adalah dengan mengerjakan ibadah puasa. Kan seperti itu. Maka di antara keutamaan orang-orang yang bertakwa adalah Allah akan menjamin surga baginya. Disebabkan apa? Disebabkan karena ketakwaannya itu. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang artinya dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun untuk mencapai derajat takwa harus ada upaya yang keras dan sungguh-sungguh. Bukan hanya dengan ibadah kepada Allah saja, tetapi harus ada upaya yang lain yang dapat ditempuh. Maka kata para ulama, minimal ada 5 jalan yang dapat dilalui untuk menanggapi yang namanya takwa. Yang pertama, kita harus menjadi manusia yang bersifat atau mempunyai sifat muahadah, kemudian muqarrabah, kemudian muasahabah, kemudian muakabah dan mujahadah. Yang pertama muahadah, apa itu? Ini adalah senantiasa meningkatkan perjanjian kita dengan Allah. Bukankah kita senantiasa berjanji kepada Allah? Apa janji manusia kepada Allah? Janji manusia kepada Allah itu minimal 17 kali sehari semalam. Itu apa? Salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Maka inilah janji kita kepada Allah yang selalu kita ucapkan di setiap salat. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Maka kita ini senantiasa mengingat janji kita ini, maka ketakwaan kita ini akan semakin meningkat dan terus semakin bertambah. Kan seperti itu. Apabila kita ini jauh kepada Allah, mempersekutukan Allah, sebab kita telah berjanji untuk hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain, demikian pula akan jauh dari kita para dukun-dukun atau benda-benda tertentu yang mengganggu kehidupan-kehidupan kita. Sebab hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan, bukan kepada batu, bukan kepada kayu yang besar, bukan kepada pohon yang besar, atau bahkan bukan kepada dukun atau paranormal. Tetapi kita ini meminta tolong itu hanya kepada Allah. Maka di sini letak keikhlasan dalam beribadah, di mana semua ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Apakah itu solat, puasa, zakat, haji, menikah, membaca Al-Quran dan lain-lain, semuanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka apalagi diperkuat dalam salah satu doa iftitah kita, sesungguhnya solatku, ibadahku, berkurbanku, hidupku dan matiku hanya kuserahkan kepadamu ya Allah, sehingga jauhlah kita dari kesyirikan yang dapat menghancurkan pahala ibadah yang kita lakukan. Laqad ukhya ilaika ilal ladina min qablika la in ashkatu la yahbitanna 'amalaka wa lan takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka ini pentingnya kita ini senantiasa mengingat janji Allah Subhanahu wa taala, sebab akan menumbuhkan keikhlasan dalam beribadah kita dan dijauhkan dari kesyirikan. Dan janji itu harus ditepati, sebab semua janji akan diminta pertanggungjawabannya. Maka janji kita ini yaitu salat adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Ringkasnya, kalau kita ingin sukses dunia maupun akhirat, jangan meninggalkan yang namanya solat. Bertakwa, jangan meninggalkan solat. Kemudian yang kedua, upaya kita yang harus kita tempuh adalah muraqabah. Apa sih itu muraqabah? Muraqabah adalah jalan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersamanya di atas 'arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang dikeluarkan daripadanya, dan apa yang diturunkan dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merasa pengawasan Allah akan menimbulkan ketaatan, akan menimbulkan ketakwaan kepada kita semua. Maka bagaimana kita ini harus mempunyai rasa, mempunyai dalam setiap hari, ya Allah, saya ini diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ini pikirannya seperti itu, yang dia rasakan seperti itu, aktivitas pun dia mikir seperti itu, maka tidak akan ada para pedagang-pedagang yang curang, maka tidak akan ada orang-orang yang bekerja dengan curang. Karena apa? Karena dia merasa saya ini mencari nafkah, saya ini mencari rezeki, akan tetapi saya juga diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada proses yang namanya muhasabah, yaitu apa? Proses mengevaluasi, menghitung dan merenungkan dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita masa lalu untuk memperbaiki di hari masa depan nanti. Maka muhasabah ini juga penting. Dalam istilah kita, kita itu berkaca. Kita itu melihat kaca, melihat cermin, ya Allah. Nah, begitu banyaknya dosa hambamu ini, ya Allah. Dosa kepada orang tua, dosa kepadamu, dosa kepada Rasulullah. Perintah-perintahmu, ya Allah, kadang aku kerjakan, kadang tidak aku kerjakan. Bahkan larangan-larangan yang kau telah berikan, bahkan aku kerjakan. Nah, ini yang namanya muhasabah. Bagaimana kita ini bisa mengevaluasi, bisa menghitung lagi dan merenungkan dosa-dosa kita, sehingga dengan kita mengingat dosa-dosa kita yang lalu, kita bisa memperbaiki kehidupan kita untuk di masa depan nanti. Kemudian upaya yang keempat adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah sikap bersungguh-sungguh dan mengerahkan segenap tenaga untuk taat kepada Allah, menjauhi maksiat, memperbaiki kualitas diri. Ini adalah mujahadah. Maka dulu mujahadah ini sering sekali dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Begitu mereka yang mujahadah mempertahankan imannya, mereka mujahadah dalam menjalankan misinya, mereka mujahadah dalam perang. Nah, maka di antara salah satu dengan asbab mujahadah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan kepada kaum muslimin. Yang pada waktu itu perang terbesar dalam sejarah, perang Badar. Orang-orang Islam, umat Islam hanya berjumlah 313 saja. Nah, orang-orang kafir jumlahnya 1000. Maka kalau kita pikirkan secara logika, 313 orang melawan 1000 orang. Nah, kalau kita pikirkan secara logika, oh, umat Islam ini langsung kalah. Tidak ada apa-apanya, setengah daripada mereka pun tidak ada. Tapi karena berkah mereka itu mujahadah kepada Allah, mereka mujahadah dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa, mujahadah dalam ketakwaan mereka, mujahadah dalam segala perbuatan yang mereka lakukan, jangan sampai Allah melihat saya ini buruk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan berkahnya mujahadah itu, Allah Subhanahu wa taala kirim pasukan malaikat untuk membantu umat Islam. Sehingga pada waktu itu perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka ini adalah salah satu praktik mujahadah. Kemudian yang kelima, tahap yang kelima adalah muaqabah. Muaqabah itu apa? Muaqabah adalah bentuk hukuman atau sanksi yang diberikan pada diri sendiri ketika melakukan kelalaian, melakukan dosa atau gagal memenuhi target ibadah. Nah, maka metode ini bertujuan untuk apa? Untuk mendisiplinkan jiwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Maka kita ini, manusia ini, harus punya sanksi untuk kita sendiri. Tapi jarang sekali orang memberikan itu. Kita mensanksi orang, menghukum orang bisa, tetapi belum tentu kita ini bisa mensanksi diri kita sendiri, menghukum diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya dengan takwa. Bertakwa secara lahir dan batin dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan dalam melaksanakan itu semua, hati kita harus mempunyai rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memiliki hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan takwa adalah Allah menjadikan takwa sebagai sumber daripada kebaikan. Takwa merupakan jalan menuju berbagai macam kebaikan. Perintah takwa ini merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar manusia ini mendapatkan kebaikan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka keutamaan lainnya, takwa merupakan tameng dari segala macam keburukan dan sebagian pelebur-pelebur berbagai kesalahan, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Kepada kalian, Allah akan menghapus segala kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Allah memiliki karunia yang begitu agung. Maka hanjirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dosa di sini adalah dosa yang tidak ada hubungannya dengan sesama manusia, yaitu hakul adam. Sebab dosa yang berkaitan dengan manusia hanya bisa diselesaikan dengan orang yang bersangkutan tersebut. Apabila hidup kita ini penuh dengan kesulitan, ekonomi yang kurang bercukupan, kurang stabil, mungkin saja hal itu disebabkan karena ketakwaan kita yang lemah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan jalan keluarnya. Dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Allah menjadikan standar kemuliaan seorang manusia itu bukan dari hartanya. Kalau Allah menjadikan standar kemuliaan manusia dari hartanya, tentu saja orang yang paling mulia, orang yang paling kaya adalah Qarun. Buktinya apa? Buktinya Allah tidak meletakkan kemuliaan seorang manusia karena hartanya. Akan tetapi Qarun laknatullah alaih, yang sudah Allah berikan harta yang begitu banyak, tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan dia mempunyai prinsip, harta yang saya punya ini bukanlah dari Allah, tapi ini hasil jerih payah keringat saya sendiri. Maka Allah murka melihat Qarun yang punya sikap seperti itu. Akhirnya Allah kubur Qarun bersama hartanya. Ini menjadi bukti bahwa standar kemuliaan manusia ini bukan dari hartanya, bukan dari nasabnya, dan bukan dari jabatannya. Melainkan kemuliaan yang hakiki menurut Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Maka dari itu, marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang selalu mulia dengan selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah, terlebih di awal tahun, terlebih di awal kehidupan kita ini, kita menjadikan kehidupan kita sebagaimana kehidupan orang yang bertakwa. Maka jangan lupa, menuju kesuksesan dunia hanya dengan bertakwa. Wallahu alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu alam, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar demikian, meraih kesuksesan dengan takwa ya. Kalau tadi kita melihat ada beberapa yang disebutkan, ada muraqabah, muhasabah, mujahadah, muaqabah gitu ya, sebagai itu kayak pelindung ya Ustaz, ya pelindung kita dalam menjalani kehidupan, bukan pelindung, the way, jadi kayak jalan lah ya Ustaz, ya jalan menuju kesuksesan gitu ya. Nah Ustaz, kan ada suka doa sapu jagat itu, Rabbana atina fiddunya hasanah. Nah itu kaitannya ada juga ya Ustaz, ada. Ya? Jadi kita bahagia di dunia, bahagia juga
4: di akhirat
3: ya. Kalau kita pendengar dan juga pemirsa, mungkin kalau kita memilih suruh bahagia di dunia lalu sengsara di akhirat gitu ya, jangan ya Ustaz ya. Nah Ustaz, gimana caranya biar kita itu konsisten, misalnya kadang-kadang muhasabah gitu ya sebelum tidur misalnya gitu ya, kadang-kadang enggak gitu ya, termasuk melakukan hal baik yang lain mungkin kadang-kadang gitu ya. Nah biar enggak kadang-kadang nih, manusia kan emang suka kadang-kadang ya Ustaz ya. Gimana tuh caranya, mungkin Ustaz punya tips atau hal lain yang bisa diberikan agar kita istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan hari-harian. Fadhal Ustaz.

0: teori yang salah seperti itu. Hmm. Nah, jadi dalam melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah kecil ini harus kita mulai dengan konsisten atau istiqomah. Kita berusaha istiqomah. Sebelum tidur kadang kita muhasabah, hari ini saya melakukan apa, apa yang sudah saya berikan kepada orang, apa upaya kebaikan yang sudah saya keluarkan untuk orang. Nah, hari ini kita muhasabah, besok muhasabah, 3 hari kita lancar muhasabah berturut-turut, besoknya kita tidak muhasabah. Nah, maka kata Nabi itu, amalan itu tidak usah terlalu berat. Nah, tetapi dia tidak istiqomah, ya sama saja. Amalan itu yang kecil-kecil saja tetapi dia istiqomah. Maka upaya kita supaya kita ini bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah maupun ibadah yang besar, ibadah yang kecil, adalah bagaimana kita ini menata yang namanya niat. Terkadang manusia itu tobat, makanya ada yang istilah namanya tobat-tobat sambel. Kenapa seperti itu? Ya, dia mengakunya sudah tobat, besok mengulangi kesalahan yang sama. Dia sudah mengakui dia bertaubat, tetapi dia masih mengulangi perbuatan yang sama. Maka tips atau tahap awal yang harus kita lakukan adalah betul-betul kita niat di dalam hati, ya Allah, saya ingin melakukan amalan-amalan yang istiqomah, ya Allah. Bahkan amalan-amalan ini menjadi tirakat untuk saya. Contoh, kita ambil amalan muhasabah. Ya Allah, saya niat bermuhasabah sebelum tidur seumur hidup saya, ya Allah, tanpa saya tinggalkan. Kalau saya meninggalkannya, ya Allah, saya niat mengkodoknya. Seperti itu. Maka seperti inilah. Bahkan saking pentingnya amalan istiqomah itu, contoh kita ambil sholat duha. Sholat duha ini termasuk amalan sunnah. Di antara salah satu fadilahnya adalah melonggarkan rezeki kita. Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Maka kalau orang ini sudah istiqomah sholat duha, ternyata ada satu hari dia tidak mengerjakan sholat duha karena ketiduran, maka sholat duha tersebut bahkan dianjurkan untuk diqadha. Kenapa? Karena ini amalan istiqomah yang dia kerjakan. Begitu juga dengan amalan-amalan muhasabah kita ini sebelum tidur. Bagaimana kita lakukan, kita kerjakan semaksimal mungkin. Dalam keadaan kita malas, dalam keadaan rajin, semuanya harus kita toleransi. Harus kita kerjakan dengan menata niat betul-betul di dalam hati. Niat karena Allah, lillahi ta'ala. Dan yang harus kita pikirkan adalah setiap perkara yang kita kerjakan itu ada manfaat dan ada mudaratnya.
1: Oke, kita terima dulu ya Ustaz, sambil menyambung ya. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, ada Bibi Iyam ini ya di Jeta ya.
2: Iya, Bibi Iyam di Jeta
1: ini. Mau tanya ke Pak Ustaz ya, Kak? Ya, silahkan,
2: ada
1: Ustaz Masidin.
2: Alhamdulillah, bisa nyambung.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya mau bertanya antara dua sisi. Saya kan sering bertanya sama teman-teman saya. Ini yang satu yang salah. Oh, nanti dua pertanyaan.
1: Iya.
2: Ada yang bilang, Subhanallah.
1: Mohon maaf Mama Alma, itu suaranya terlalu jauh. Boleh didekatkan lagi seperti yang tadi awal?
2: Oh, diulang gitu ya, Kak?
1: Itu kayaknya agak jauh suaranya, jadi tidak terdengar dengan jelas.
2: Suara Kakak bagus,
1: Bu. Ya, Mama Alma tadi bagus pertama, yang sekarang menjauh tadi tuh. Ya, silakan.
2: Radionya ini kayak apa ya? Sinyal, Kak.
1: Oh, ya, silakan.
2: Sering mati lampu.
1: Tadi saya dengarnya itu doa di antara dua sujud ya.
2: Ini saya ulangi lagi ya.
1: Ya.
2: Ada yang bilang subhanallah.
1: Itu yang benar yang mana gitu ya, yang mau ditanyakan ya.
2: Tapi kadang saya nanti saya Allah aja yang menentukan sholat saya.

0: dia juga gitu. Kalau besar besar harus ada ini ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jangan semuanya. Tapi saya enggak pakai itu, saya pakai yang biasa-biasa.
1: Baik.
0: Itu aja Pak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Alma di Jitak ini, pendengar setia Ustadz, pendengar setia Pro 1. Jadi setiap acara apapun beliau selalu ikutan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Ana yang suka nih
1: Kak. Oh silakan Bu Ana, ada pertanyaan apa dari Ustadz Mursidin ini?
2: Iya. Saya menanyakan Pak Ustadz, kalau kita tidak sholat duha itu gimana?
1: Ya.
2: Sholat duha itu enggak dikerjakan. Tapi kita tuh ada lagi semobil.
1: Ada apa?
2: Duha enggak dikerja katanya. Kok bertanya katanya.
1: Oke.
2: Gimana itu?
1: Ya siap.
2: Sholat duha itu apakah dikerjakan atau tidak?
1: Ya baik.
2: Ini juga ya Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ada Bu Ana di Masuka dan juga ada Mama Alma kita yang pertama dulu ya Ustaz, ya. Ada Mama Alma di Jetak. Yang benar yang mana sih Ustaz? Bacaan duduk di antara dua sujud ataupun apa namanya? Ruku ya Ustaz ya. Subhanallahil azim wa bihamdi, ada subhanallahil azim aja atau sesingkat-singkatnya itu kah atau sepanjang-panjang itu kah gitu ya. Yang mana yang lebih afdol gitu ya. Fadol Ustaz.
3: Bismillah, jadi bacaan ruku dan sujud itu memang hampir sama. Jadi kalau ruku itu kita ambil simpelnya saja, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, kita baca 3 kali. Kalau seandainya orang itu tidak mampu membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, boleh membaca Subhanallah. Boleh.
1: Boleh juga ya Ustaz.
3: Seukuran Subhanallah itu juga boleh. Begitu juga dengan bacaan ketika kita di sujud itu Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Bedanya kalau ruku itu azim, kalau sujud itu a'la. Kalau ruku Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu kalau ruku. Kalau sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Nah, seperti itu kurang lebihnya.
1: Jadi itu ya jawabannya Mama Alma. Kemudian Bu Ana, sebenarnya sholat duha itu harus dilaksanakan atau enggak, atau seperti apa Ustaz katanya? Intinya begitu.
3: Jadi sholat duha itu hukum secara dasarnya adalah sunnah. Nah, hukum sholat duha itu secara dasarnya sunnah. Yang harus kita ketahui bahwa sunnah, hukum sunnah adalah apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Kalau kita tidak mengerjakan maka ya tidak apa-apa. Nah, akan tetapi ibu, di antara salah satunya tadi itu perkara-perkara sunnah inilah yang akan menjadikan kita ini mempunyai hidup yang sukses, mempunyai kejayaan. Maka ada istilah dikatakan di dalam sunnah ada kejayaan. Jadi tidak ada salahnya kita mengerjakan sholat duha. Kita mengerjakan sholat duha, alhamdulillah kita dapat pahala. Kita tidak mengerjakan sholat sunnah, ya sudah. Nah, tidak masalah. Kan seperti itu. Bahkan sunnah itu kalau kita tidak mengerjakan, bahkan kita bisa menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Karena ini sunnah Nabi, kan seperti itu. Nah, jadi hukum dasarnya sholat duha ini adalah sunnah. Kita kerjakan, alhamdulillah. Ada waktu kita mengerjakan, alhamdulillah. Kita tidak punya waktu, ya mau gimana lagi? Nah, kan seperti itu. Dan sholat duha ini adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu, kan seperti itu.
1: Ustaz mungkin bisa diinformasikan kembali waktu sholat duha itu yang afdal jam berapa? Ada yang bilang 9, ada yang 10, gimana Ustaz?
3: Waktu sholat duha yang paling afdal itu adalah dia tidak terlalu awal dan tidak terlalu mepet ke zuhur. Mungkin jam-jam 10 atau setengah 11. Nah, itu bagus untuk sholat duha. Nah, itulah
1: jadi jangan terlalu mepet ke zuhur ya Ustaz ya.
3: Jangan terlompat ke
1: jangan mentang-mentang mau sekalian aja sampai zuhur gitu ya.
3: Kan seperti itu, ya.
1: Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya. Pendengar silakan kami undang kembali di line telepon 0565244772747 atau silakan di WhatsApp juga boleh ya yang mau bertanya kepada Ustaz Mursyidin Habibullah mengenai menuju kesuksesan dengan takwa. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali, kami buka line telepon di 0565274747 atau juga 0857-5047-40. Pagi ini membahas tentang kesuksesan di dalam hidup kita. Nah, Ustaz yang tadi sebenarnya masih terpotongan Ustaz ya. Nah, menuju istiqomah itu ya. Dan emang susah ya Ustaz istiqomah itu.
3: Istiqomah itu susah.
1: Yang mudah istirahat Ustaz.
3: Ya, mudah istirahat.
1: Baik Ustaz, ini juga ada pertanyaan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riki dibanding Ustaz mau bertanya, bagaimana membentuk pribadi takwa di dalam rumah sedangkan kita semuanya sibuk bekerja. Terima kasih atas jawabannya. Makasih Kak Dewi, selamat pagi. Assalamualaikum katanya. Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di antara salah satu upaya kita ini membentuk takwa di dalam rumah, di dalam lingkup keluarga kita ini sangat penting. Nah, ini sangat bagus seperti ini. Maka dulu zaman Nabi tidak ada yang namanya pondok pesantren, tidak ada sekolahan, tidak ada universitas, tidak ada tempat-tempat untuk mencari ilmu yang khusus seperti sekarang. Pondok pesantren lah, TPA lah, sekolahan baik MTS, Aliyah maupun Sanawiyah tidak ada. Tetapi kenapa kok timbul keluar dari rumah-rumah para sahabat itu Hafidh dan Hafidhah, dai dan daiyah? Kenapa? Maka di antara salah satu yang mereka kerjakan di dalam rumah adalah mereka membangun yang namanya ketakwaan. Maka di antara salah satu jalannya atau caranya adalah kita ini bagaimana setiap hari itu meluangkan satu waktu. Hai. Meluangkan satu waktu bagaimana kita ini bisa berjamaah sholatnya di rumah, membaca Al-Quran bersama-sama, serta membaca kajian-kajiannya Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, seperti ada yang telepon lagi ya. Kita terima dulu ya Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros ya?
4: Iya Kak Dewi.
1: Masya Allah. Silahkan Ibu Ros, ada Ustaz Mursyidin. Iya,
4: ini mau nanya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Ini menanya, kita kan kalau sembahyang subuh kan pakai kunun. Kalau yang gak hafal kunun atau lupa kunun macam mana tuh Pak Ustaz?
1: Oke, itu aja.
4: Ya itu aja Kak Dewi ya Pak Ustaz ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ada yang pakai kunut, ada yang enggak ya Ustaz ya. Terus kalau misalnya biasa sholat pakai kunut terus tiba-tiba lupa, gimana itu Ustaz?
3: Jadi hukum dasar kunut itu bukanlah wajib dalam sholat subuh, akan tetapi ini adalah sunnah. Nah seperti itu, tapi sunnah-sunnah yang dianjurkan. Nah, maka kalau kita ini lupa, kok tiba-tiba kita tidak kunut?
1: Ngeblank gitu.
3: Tiba-tiba lupa, entah karena banyak kerjaan atau banyak pikiran, kita tidak kunut. Terus bagaimana? Nah, apakah harus mengulang sholat kita? Apakah harus bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau
1: lanjut
3: kita
1: aja berarti.
3: Lanjut. Nah, seperti sebagaimana kita sholat seperti biasa. Lanjut. Nah, kalau lebih bagus lagi, tetapi disunnahkan ketika kita meninggalkan kunut itu adalah kita ganti dengan sujud sahwi. Jadi ketika tahiyat akhir, setelah kita selesai membaca doa tahiyat, sebelum salam kita sujud duduk, sujud dua kali. Sujud dua kali, setelah dua kali sujud langsung salam. Ini adalah supaya untuk apa ya istilahnya menambal. Menambal yang kita lewatkan, yaitu kunut. Kunut ini secara hukum dasar bukanlah perkara yang wajib, tetapi perkara yang sunnah seperti gitu
1: ya.
3: Itu.
1: Jadi enggak perlu mengulang juga Ustaz ya. Atau kalau misalnya pas bacaan Allah, misalkan kita udah baca nih berapa bait gitu ya. Ternyata lupa, langsung aja lanjut gitu ya.
3: Ya, lanjut.
1: Oke, baik. Itu ya Bu Ros jawabannya di kesempatan pagi hari ini. Tadi Dik Ustaz yang takwa dalam rumah itu yang pertama kan tadi istiqomah gitu ya.
3: Iya, istiqomah.
1: Terus yang lainnya apa lagi Ustaz?
3: Bertakwa.
1: Kan dua-duanya sibuk nih orang tuanya. Gimana cara membentuk takwa di dalam rumah? Nah,
3: itulah yang harus kita upayakan adalah ketika kesibukan-kesibukan kita ini melanda. Di setiap hari kita ini, kita harus punya meluangkan. Contoh dalam satu minggu sekali lah. untuk permulaan atau awal-awal. Contoh kita ambil ketika hari libur bekerja. Nah, kita ambil hari Minggu, hari Ahad. Nah, ini kan jam-jam libur kan seperti itu. Orang-orang tidak bekerja, istirahat di rumah. Maka waktu inilah yang kita gunakan. Nah, contohnya membaca Al-Quran bersama-sama di dalam rumah, membuat muzakarah-muzakarah di dalam rumah, mengkaji sedikit-sedikit ilmu di dalam rumah, seperti itu. Nah, sebenarnya membentuk pribadi ketakwaan di dalam rumah ini sebenarnya gampang, asalkan kita mau, terutama kepala keluarganya, asalkan kita ini mau membentuk keluarga kita, yaitu cukup hanya meluangkan waktu dengan keluarga. Nah, kan seperti itu.
1: Nah. Oke. Okay. Jadi sebenarnya asal ada kemauan ya, Ustaz.
3: Yeah,
1: banyak cara menuju ke Mekah gitu ya,
3: Ustaz. Yeah, banyak cara.
1: Ya, mendengar di manapun Anda berada, Ustaz, nanti kita mungkin Ustaz closing statement di kesempatan pagi ini dirangkai dengan doa ya, Ustaz ya. Yeah. Ditutup dengan doa. Tafadhol, Ustaz. Yeah.
3: Marilah sama-sama kita berdoa untuk menutup kajian pada pagi hari ini dengan harapan kita mendapatkan kehidupan yang berkah, kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallam tabarakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syukurin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغرا, ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الحياء منهم الأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الدوام العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. Syukur Ustaz atas kehadirannya, pendengar dan pemirsa juga yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Ada Mama Alma Digital, ada Bu Ana Dimasuka, ada Bu Ros juga di DJ, dan juga Pak Riki Dibanding yang telah berpartisipasi di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan, kita tidak simpulkan, tapi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah muliakan dengan takwa tersebut. Saya Desi Riyati, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu hari ada seorang petani yang sedang duduk di pinggir sawah. Di samping sawahnya, dia juga memiliki sepetak lahan yang ia tanami berbagai macam tanaman buah. Namun, pemandangan kurang mengenakan yang sering dia temukan adalah dia sering melihat tupai melompat di tanaman buah miliknya. Tupai itu telah banyak merusak hasil panen tanaman buahnya. Petani sangat sedih melihat hal itu. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Namun, tidak jua membuat tupai berhenti mengganggu tanamannya. Hingga suatu ketika, terlihat seekor semut hitam merasa prihatin terhadap apa yang dirasakan oleh si petani itu. Semut hitam pun mengajak segerombolan kawannya untuk naik ke atas pohon menuju tempat yang paling tinggi. Sampai di atas, tupai pun melihat segerombolan semut hitam itu, kemudian pergi menjauh. Konon katanya, tupai takut dengan semut hitam. Petani tampak heran, mengapa tanamannya sudah tidak diganggu tupai lagi. Setelah diamati, ternyata semua karena bantuan dari semut hitam itu. Motivasi yang dapat kita ambil adalah, sepandai-pandai tupai dalam melompat, pasti akan ada kelemahannya. Dan bahkan kelemahannya, terkadang tidak kita sangka-sangka. Bukan singa, bukan harimau yang mengusir tupai. Namun hanya segerombolan semut hitam yang ukurannya sangat kecil. Sesuatu yang kecil akan menjadi hal yang berdampak bila kita berjumlah banyak. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan hal kecil di dalam hidup. Sebab itu bisa menjadi hal yang hebat bila dilakukan secara terus-menerus.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kalau bicara listrik, kita hanya mengimbau dengan kawan-kawan PLN. Saya yakin mereka sebagai PLN pun tidak menginginkan ini terjadi.
3: Ini salah satu tujuannya untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang.
0: Dari kawasan Jalan YJ Pangurai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Ini si Kamis 9 Juli 2026. Inilah berita utama pagi ini. Bupati Sintang meminta PT PLN segera mengatasi gangguan kelistrikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Sintang terus melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang. Bersama saya Desi Riati, inilah Warta Berita selengkapnya. Warga Sintang keluhkan pemadaman listrik PLN yang berakibat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama pelaku usaha kecil. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Berbagai keluhan warga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat seringnya pemadaman listrik. Usaha berskala kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak tersebut karena seluruh proses produksi bergantung pada ketersediaan energi listrik. Menurut warga Sintang Ardianus, masyarakat yang menjalankan usaha seperti membuat kue, menjahit maupun usaha kecil lainnya tentunya kesulitan ketika listrik padam karena aktivitas produksi terganggu. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka. Ia menegaskan persoalan tersebut wajar dikeluhkan masyarakat karena listrik telah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ardianus berharap pihak PLN terus berupaya mengatasi gangguan yang terjadi dan tidak menginginkan pemadaman bergilir berlangsung dalam waktu lama. Selain itu, proses pemulihan sistem kelistrikan dapat segera diselesaikan untuk kepentingan masyarakat luas.
5: Pada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
4: Ia menyebut PLN selama ini terus menyampaikan jadwal pemadaman kepada masyarakat karena hal itu sangat penting agar dapat mengatur aktivitas sehari-hari dan pelaku usaha bisa menyesuaikan waktu produksi yang dijalankan. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Dan Rem 121 Alam Banawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku dan Kolakops Rem didampingi Wakil Komandan Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki dan para kasih melepas keberangkatan Satgas Pamtas RI Malaysia, Yon Harnud 1 PBC Kostrat dan Yon Kap 3 Aceh yang telah selesai melaksanakan tugas pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia. Wilayah Kalimantan Barat di Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menggunakan KRI Teluk Calang Selasa 7 Juli 2026. Adapun pengamanan selama kurang lebih 12 bulan di sepanjang perbatasan negara Indonesia-Malaysia telah digantikan oleh Satgas Pamtas Yon Armet 19 Bogani dan Yon Armet 13 Nanggala. Pada kesempatan tersebut, Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan selaku dan Kolakops dan pribadi serta atas nama seluruh warga Kodam 12 Tanjung Pura dan Kolakops Rem 121 Alam Banawanawai menyampaikan ucapan terima kasih atas berakhirnya penugasan operasi pengamanan perbatasan RI Malaysia dengan selamat dan aman. Keberhasilan pengamanan dapat dicapai berkat niat, disiplin, dedikasi, dan semangat juang yang tinggi dari setiap prajurit yang tergabung dalam Satgas Pamtas. Dan Kolakops Rem 121 Alam Banawanawai juga berpesan setelah kembali ke satuan masing-masing segera menyesuaikan diri dengan kegiatan di satuan. Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang meminta PT PLN segera mengatasi gangguan kelistrikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Berikut laporan Dinda Triana.
6: Menanggapi pemadaman listrik yang terjadi beberapa hari terakhir, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala meminta PT PLN mengatasi gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pemulihan pasokan listrik perlu segera dilakukan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Bupati mengatakan pemerintah daerah memahami bahwa gangguan yang terjadi bukanlah kondisi yang diinginkan oleh pihak PLN. PLN pun telah aktif berkomunikasi menyampaikan informasi kawasan yang mendapatkan jadwal pemadaman. Namun demikian, ia berharap permasalahan tersebut dapat segera ditangani agar pelayanan listrik kembali normal.
2: Kalau bicara listrik, kita hanya mengimbau dengan kawan-kawan PLN. Saya yakin mereka sebagai PLN pun tidak menginginkan ini terjadi. Maka kita sebagai pemerintah, termasuk Pak Gubernur pun berstatement keras berharap barang ini akan bisa segera pulih seperti sedia kala. Karena di sana ada ekonomi mereka yang didorong dengan listrik, misalnya bikin kue, tukang jahit atau apa. Itu nyangkut penghasilan dan produktivitas mereka, dengan sendirinya mereka ngeluh.
6: Bupati menegaskan, pasokan listrik memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Pemadaman yang berlangsung dalam waktu yang lama dinilai dapat menghambat produktivitas, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik dalam menjalankan usahanya. Bupati berharap PLN dapat segera menyelesaikan kendala yang terjadi sehingga masyarakat kembali dapat beraktivitas secara normal tanpa terganggu oleh pemadaman listrik, sehingga perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Sintang juga kembali stabil. Dina Triana melaporkan.
0: Kepolisian Resort Sintang menyelenggarakan kegiatan fokus group discussion dengan tema sinergitas lintas sektoral dalam menangkal provokasi merawat harmoni di wilayah Kabupaten Sintang. Bertempat di Aula Sebaguna Waterpark Sintang 7 Juli 2026. Dalam sesi paparannya, Kadis Kominfo Kabupaten Sintang Igor Nugroho secara khusus membedah materi terkait literasi digital cerdas untuk memitigasi hoax, ujaran kebencian, dan provokasi di ruang cyber. Kadis Kominfo menekankan pentingnya penguatan 4 pilar literasi, yaitu etika, budaya, keterampilan, dan keamanan digital, serta menghimbau masyarakat untuk ekstra waspada dalam menjaga kerahasiaan data finansial serta kata sandi atau PIN dan kode one time password agar terhindar dari maraknya penipuan cyber bermodus undian palsu. RSUD Sintang menyiapkan 2 genset untuk memastikan pelayanan tetap berjalan meski sedang sering pemadaman listrik. Berikut laporan Dian Bini Yuda.
7: Gangguan pasokan listrik yang dalam beberapa waktu terakhir kerap terjadi di Kabupaten Sintang mulai berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, RSUD ADM John Sintang memastikan seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan normal dengan mengandalkan 2 unit genset berkapasitas besar sebagai sumber listrik cadangan. Direktur RSUD ADM John Sintang, Dr. Bagus Zodiak Adibrata mengatakan, pelayanan kesehatan merupakan layanan yang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Karena itu, rumah sakit telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar aktivitas pelayanan kepada pasien tetap berlangsung meski terjadi pemadaman listrik.
8: Walaupun ada pemadaman, tetap ya kita harus tetap berjalan. Nah, jadi itu, hal-hal seperti itu sudah kita siapkan. Itu seperti di genset, kita siapkan semuanya, kita siapkan. Jadi tidak boleh berhenti. Ya walaupun memang ya pemadaman ini kita tahu kapan waktunya. Cuman ya karena itu sudah siap sedia ya itu genset. Kita tetap was-was, kita was. Karena kan kita nggak tahu nih kapan nih dampak matinya ini sampai kapan kan gitu kan. Jadi kan ya kita harus siapkan semuanya lah kan gitu. Yang penting kita tetap harus berjalan yang namanya pelayanan itu.
7: Menurut Dr. Bagus, keberadaan 2 unit genset membuat seluruh kebutuhan listrik rumah sakit mulai dari ruang perawatan, instalasi gawat darurat, ruang operasi, hingga peralatan medis lainnya tetap dapat beroperasi ketika pasokan listrik dari PLN terputus. Hingga saat ini, pemadaman listrik belum memberikan dampak langsung terhadap pelayanan medis. Meski demikian, Dr. Bagus mengakui kondisi tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian kapan gangguan listrik akan berakhir. Selain pasokan listrik, gangguan jaringan internet juga menjadi perhatian karena sebagian besar sistem pelayanan rumah sakit kini telah terintegrasi secara digital. Seringnya pemadaman listrik dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian berbagai kalangan di Kabupaten Sintang karena tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga berpotensi mempengaruhi pelayanan publik. Meski demikian, RSUD ADM John Sintang menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan, sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara optimal di tengah kondisi gangguan kelistrikan. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Pemerintah Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putu Sibol Selatan menggelar sosialisasi pengelolaan sampah dan penandatanganan komitmen bersama di aula kantor Kelurahan Kedamin Hilir, diikuti 20 peserta melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI Polri, pemerintah kecamatan, dan seluruh ketua RT RW di Kelurahan Kedamin Hilir. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Disperindakop, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kelurahan, Babinkamtibmas, dan Babinsa. Materi disampaikan menekankan pentingnya pengelolaan sampah terpadu mulai dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan kelurahan, serta membangun budaya disiplin dalam membuang dan mengelola sampah. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan menandatangani komitmen bersama untuk mendukung pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. Sinergi lintas sektor bersama peran aktif RT RW diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kelurahan Kedamin Hilir yang lebih bersih, sehat, nyaman, serta mendorong implementasi pengelolaan sampah secara efektif dan berkesimbungan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang terus melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang. Selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan terus melakukan pengendalian inflasi baik melalui kegiatan gerakan pangan murah maupun edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam sayur mayur. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengatakan pada kegiatan gerakan pangan murah, komoditi yang disediakan seperti beras, minyak goreng, dan gula, masyarakat dapat membeli per item dengan jumlah terbatas mengingat kuota yang disediakan juga terbatas. Hanya saja untuk kegiatan gerakan pangan murah belum dapat dilaksanakan secara rutin dengan jadwal tetap setiap bulan mengingat keterbatasan kuota.
10: Tidak juga setiap bulan, ada momen-momen tertentu juga ya. Kalau kita lihat memang sangat diperlukan, nanti kita bekerja sama dengan Bulog. Ini salah satu tujuannya untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang ya. Juga mengingat kondisi juga pada saat ini.
9: Selain gerakan pangan murah, dinas juga gencar melakukan edukasi pemanfaatan pekarangan rumah. Warga didorong menanam sayur mayur seperti cabai, kangkung, bayam, dan tomat di halaman rumah masing-masing. Menurut Lili, langkah ini bukan hanya membantu menekan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga menjaga ketersediaan bahan pokok saat harga di pasaran naik. Lili menambahkan pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar, diperlukan sinergi dengan OPD terkait, distributor dan pelaku usaha agar rantai pasok tetap lancar. Pemkab Sintang juga memantau harga bahan pokok setiap minggu melalui sistem pemantauan harga dan stok. Data itu jadi acuan untuk menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan gerakan pangan murah berikutnya. Dinas menargetkan gerakan pangan murah bisa digelar minimal 1 bulan sekali, namun untuk mewujudkan itu perlu dukungan anggaran dan tambahan kuota dari pemerintah pusat maupun provinsi. Suryatini melaporkan.
0: Sebanyak 210 personil Polres Kadau dikerahkan untuk melaksanakan pengaturan arus lalu lintas pagi atau floating point di sejumlah titik strategis di wilayah Kecamatan Skadau Hilir. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penempatan personil berdasarkan surat perintah Kapolres Kadau berlaku 1 Juli 2026 hingga 30 Agustus. Pengaturan lalu lintas dilaksanakan setiap hari pukul 6.30 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di berbagai titik yang memiliki mobilitas kendaraan dan aktivitas yang cukup tinggi. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, personel ditempatkan di sejumlah persimpangan jalan, kawasan sekolah, terminal, jembatan, hingga pintu masuk Mapolres Kadau. Bupati Sintang menghimbau seluruh elemen masyarakat, perusahaan, serta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan Danin Rasita.
11: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menghimbau seluruh elemen masyarakat, perusahaan, serta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sintang. Keterlibatan berbagai pihak dinilai menjadi kunci agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan efektif, terutama saat musim kemarau. Bala mengatakan, kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, hingga pemerintah desa. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat seluruh pihak lebih siap menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terpadu. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, pemerintah Kabupaten Sintang juga telah melakukan pengecekan terhadap perusahaan-perusahaan guna memastikan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tersedia dan berfungsi dengan baik. Bala menegaskan, setiap perusahaan memiliki kewajiban menyediakan embung atau sumber air sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah, sebagian besar perusahaan di Kabupaten Sintang telah memenuhi kewajiban tersebut.
2: Koordinasi ini penting, manakala di tahun ini kalau ada kemarau berarti kita sudah siap untuk koordinasi, menyatukan baik dari antara pemerintah dengan perusahaan, dari dinas. Jadi kita tidak terkejut. Langkah konkret kalau dari pemerintah turun ke perusahaan mengecek kesiapan alat-alat sarana termasuk kesediaan air untuk pemadam kebakaran itu sudah dicek oleh dinas ke perusahaan-perusahaan. Di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personel apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti, ya itu yang kita harapkan.
11: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap koordinasi seluruh pihak dapat terus diperkuat sehingga resiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap pada musim kemarau. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Personel Polsek Sayan jajaran Polres Melawi rutin melakukan ground check kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan mengatakan ground check ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kebakaran hutan dan lahan. Kapolsek Sayan juga menghimbau kepada masyarakat agar dalam membuka lahan tidak dengan cara membakar karena dampak yang ditimbulkan selain merusak lingkungan, pelaku juga dapat berurusan dengan hukum. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Kamis 9 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami bacakan kembali pokok-pokok berita pagi ini. Bupati Sintang meminta PT PLN segera mengatasi gangguan kelistrikan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Sintang terus melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desriati, sampai jumpa.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pasti banyak ya, apa yang kau pikirkan katanya. Pasti banyak pikiran kita, apalagi pagi-pagi begini ya, kayak hectic banget ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kita terus happy, terus semangat menjalankan aktivitasnya, apapun aktivitas Anda. Kita kasih mindset kita biar lancar-lancar aja ya. Walaupun mungkin kadang ada aja sih hambatan-hambatan yang tidak bisa kita prediksi, tapi mudah-mudahan berjalan baik dan lancar. Kita gabung yuk bersama teman-teman di wilayah Timur Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masing-masing. Dan juga nanti akan kami hadirkan informasi sorotan di ruang negara Anda. Dan langsung saja, Andre Sapa, rekan-rekan di pagi hari ini yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Di pagi hari ini di Sintang ada Dewi. Selamat pagi Dewi.
2: Pagi Andre dan semua. Cuaca pagi ini mendung ya. Tadi tapi udah mulai sih matahari nampak, walaupun mungkin di atas itu masih awan-awan putih yang bergelantung ya. Kemudian kalau ini pekan, masih pekan terakhir ya untuk liburan mungkin ya. Jadi area-area wisata di Kabupaten Sintang ini masih banyak, seperti selain area wisata juga misalnya kolam renang dan tempat-tempat lainnya masih banyak dikunjungi juga. Termasuk pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Sintang ramai Andre, bukan hanya hari Sabtu Minggu saja, tetapi hari-hari seperti hari yang aktif ya, Senin misalnya, Selasa, dan kebetulan kemarin juga beberapa tempat sempat langsung mendatangi dan itu ramai sekali Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang Dewi. Dan kita bergeser ke Antikong di pagi hari ini bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
3: Iya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau di wilayah perbatasan Antikong nih, rekan Andre, pagi hari ini tampak cerah ya, dan masih tampak juga awan tipis-tipis. Kemudian untuk arus lalu lintas terpantau masih lengang ya, dan hanya 1-2 kendaraan yang melintasi di jalan lintas Malindo di sekitaran studio pada pagi hari ini, Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Antikong, Faisal, dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Cika. Selamat pagi Cika.
4: Halo, selamat pagi Andre, teman-teman yang juga pendengar di wilayah Kabupaten Sanggau di kawasan Sama Merah. Pagi hari ini sangat cerah sekali ya, dari pukul 6 matahari sudah bersinar, dan juga beberapa hari ini cuaca di Sanggau juga panas sekali, belum ada hujan turun ya beberapa hari ini. Untuk lalu lintas aman lancar, tapi masyarakat sudah ada yang menggunakan waktu pagi ini untuk berolahraga di kawasan Sama Merah Andre.
0: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
5: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Dan kalau untuk di Sambas pagi hari ini juga sudah sangat cerah sekali ya untuk cuacanya. Kalau untuk lalu lintas terpantau juga lenggang.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Echa. Dan kalau untuk di Pontianak terpantau di pagi hari ini cukup cerah gitu ya. Walaupun masih sedikit berawan, dan tapi untuk aktivitas masyarakat di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga sudah mulai tampak di pagi hari ini rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan di pagi hari ini kita langsung saja untuk sampaikan informasi sorotan. Kali ini kita bergeser dulu ke Sambas. Kita akan simak terkait dengan PMI asal Sambas diduga jadi korban TPPO dan penyekapan di Malaysia. Seperti apa informasinya, Echa, silakan.
5: Baik Bu, Andre ya, dari Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Kabupaten Sambas yang mengungkap dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan juga penyekapan yang menimpa seorang pekerja migran asal Sambas di Malaysia. Berdasarkan laporan, korban ini awalnya dijebak dengan tuduhan pencurian secara sepihak sebelum akhirnya disekap oleh pihak tertentu di luar mekanisme hukum. Dan pola kejahatan ini diduga kian berat lantaran pihak keluarga korban di Indonesia ini turut diperas dan dimintai sejumlah uang tebusan dengan dalih sebagai ganti rugi atau syarat pembebasan. SBMI Sambas juga menilai praktik ilegal yang memperkerjakan korban tanpa dokumen resmi ini sengaja memanfaatkan kerentanan pekerja untuk meraup keuntungan. Dan merespon kejadian inilah, Ketua SBMI Sambas Sunardi mendesak aparat penegak hukum di Indonesia ataupun Malaysia untuk segera mengusut tuntas seluruh mata rantai jaringan sindikat ini, dan penyelidikan menyeluruh diharapkan dapat menyasar semua aktor yang terlibat, mulai dari pihak perekrut, pengirim, hingga pelaku pemerasan. Di sisi lain, pihak berwenang juga dihimbau untuk segera memastikan status keimigrasian serta legalitas penempatan korban di luar negeri. Dan langkah cepat ini dinilai sangat krusial guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal serta menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang menjadi korban. Andre.
0: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser dari Sambas kita ke

0: Sintang terlebih dahulu, ini kaitannya dengan peresmian Gereja Katolik Stasi Santa Maria Ratu Semesta Alam Kalis Kapuas Hulu. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
1: Baik, Andre dan juga pendengar, ratusan umat Katolik menghadiri peresmian sekaligus pemberkatan Gereja Katolik Stasi Santa Maria Ratu Semesta Alam HTI Paroki Kristus Sang Maha Penebus KSMP Kalis di Desa Tekudak, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu pada Minggu 5 Juli 2026. Acara yang diawali dengan perarakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bersama Uskup Sintang menuju gereja. Kemudian dilanjutkan peresmian dan pemberkatan gereja sebagai penanda dimulainya pelayanan dan aktivitas peribadatan di rumah ibadah tersebut. Dalam sambutannya, Uskup Sintang menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, panitia, dan para donatur yang telah bergotong royong hingga gereja berdiri. Ia juga mengajak seluruh umat untuk menjadikan gereja bukan sekedar bangunan fisik, melainkan sebagai gereja yang hidup melalui semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan. Sementara itu pendengar, Sekda Kapuas Hulu Ambrosius Sadau menegaskan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, gereja memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Acara berlangsung hikmat dan tertib, pengamanan juga dilakukan Polsek Kalis dengan menurunkan beberapa personil. Pengamanan difokuskan pada ketertiban lokasi dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar gereja. Acara ditutup dengan perayaan Ekaristi, penerimaan sakramen Klisma, serta hiburan yang diikuti bersama oleh seluruh umat. Demikian, Andre.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser dari Sintang ke Entikong bersama dengan Faisal. Kali ini terkait dengan panen jagung kuartal 1 Polsek Sekayam capai 31,9 ton. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Iya, benar sekali rekan Andre dan juga rekan-rekan. Kepolisian mencatat capaian panen jagung hibrida sebanyak 31,944 ton dari lahan seluas 2 hektar di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Capaian itu, Andre, didapat dari panen jagung hibrida kuartal 1 tahun 2026 yang dilaksanakan di lahan Demplot Dusun Lomur 2 di Desa Kenaman. Kapolsek Sekayam AKP Sutikno mengatakan hasil panen tersebut membuktikan pemanfaatan lahan produktif mampu meningkatkan produksi pangan apabila dikelola secara konsisten dan didukung kolaborasi seluruh pihak. Produktivitas tersebut diperoleh melalui pendampingan budidaya yang melibatkan Polsek Sekayam bersama penyuluh pertanian selama masa tanam hingga panen. Andre dan juga rekan-rekan, Kapolsek mengungkapkan berdasarkan pengukuran menggunakan metode ubinan, produktivitas jagung mencapai 15.972 ton per hektar tongkol basah dengan luas lahan 2 hektar. Estimasi hasil panen mencapai 31.944 ton yang dinilai mencerminkan keberhasilan penerapan budidaya jagung hibrida secara optimal. Menurut Sutikno, keberhasilan tersebut tidak hanya diukur dari besarnya hasil panen, tapi juga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan produktif. Pendampingan yang dilakukan diharapkan mampu mendorong petani meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong, dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan tahun ajaran baru. Orang tua siswa keluhkan biaya perlengkapan sekolah. Seperti apa informasinya? Cika, silakan.
3: Baik, Andre dan juga pendengar, di mana salah seorang orang tua siswa di Kabupaten Sanggau Sari mengeluhkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan saat memasuki tahun ajaran baru. Karena menurutnya, pengeluaran untuk pendaftaran seragam, alat tulis, tas, hingga sepatu cukup membebani. Ia mengungkapkan harga sejumlah perlengkapan sekolah mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kondisi tersebut juga membuat biaya persiapan sekolah semakin besar, terutama bagi orang tua yang anaknya baru memasuki jenjang pendidikan. Meski demikian, Sari juga tetap berupaya memenuhi seluruh kebutuhan sekolah anaknya agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik, karena ia berharap biaya pendidikan dapat lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dia berharap adanya dukungan dari pemerintah dan juga pihak sekolah untuk membantu meringankan biaya pendidikan, karena dengan demikian orang tua tidak terlalu terbebani saat mempersiapkan kebutuhan sekolah anak. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini, dan Kalau dari Pontianak sendiri di pagi hari ini menyoroti terkait dengan pendidikan madrasah menghadirkan kurikulum untuk menjadi ilmu bagi siswa-siswinya. Dan tidak hanya berbasis mata pelajaran umum, namun sejumlah pelajaran berbasis agama Islam juga turut diberikan. Dan di sini menurut Kepala Mandua Pontianak, Yuliana, yang mengatakan bahwa kurikulum pendidikan madrasah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sekolah umum. Jadi selain mempelajari mata pelajaran umum, peserta didik juga mendapatkan penguatan pendidikan agama melalui 4 mata pelajaran utama, yakni fikih, Al-Quran Hadis, akidah akhlak, dan juga sejarah kebudayaan Islam, ditambah bahasa Arab. Dan Yuliana juga menjelaskan keberhasilan pendidikan madrasah ditentukan oleh 3 indikator utama, yaitu input, proses, dan juga output. Dan dari sisi input, madrasah didukung tenaga pendidik yang profesional, kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian para guru juga terus mendampingi peserta didik secara optimal agar potensi setiap siswa berkembang dengan maksimal. Itu dia informasi dari Pontianak, dan nanti kita akan sambung kembali informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1 Pradua Fail teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Kembali mendengar masih di Kabar dari Kalbar, dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Dan kita bergeser lagi ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan MTQ ke-25 sekarang dibuka Wakil Bupati Sambas. Dan 117 peserta siap bersaing. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
1: Baik Andre dan pendengar, dari Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi yang memang secara resmi membuka gelaran Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-25 tingkat Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas. Nah, pembukaan yang berlangsung meriah dan penuh nuansa religius ini dipusatkan di halaman Sekolah Dasar Negeri 6 Tanjung Buluh Desa Merubung. Dan ya pendengar, tercatat sebanyak 117 peserta perwakilan kafilah dari 7 desa di wilayah Kecamatan Tekarang yang siap bersaing ketat dalam ajang tahunan ini. Dari Ketua Panitia Pelaksana Asnawi yang kita kutip juga melalui website Tribun News yang menjelaskan bahwa ratusan kori dan koriah tersebut akan berkompetisi ya secara sehat di dalam 5 kategori lomba yang telah dipersiapkan matang oleh panitia. Di dalam sambutan Wakil Bupati Sambas yang juga mengapresiasi tinggi kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan acara megah ini. Dan juga diingatkan bahwa Kecamatan Tekarang ini memang punya rekam jejak gemilang dan meminta agar tradisi emas ini melahirkan generasi Kore dan Korea berprestasi di tingkat provinsi ataupun nasional yang terus dipertahankan. Dan Budi, senada dengan hal tersebut, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau EPTQ Kabupaten Sambas Hasan yang berharap ajang ini mampu menyaring bakat-bakat terbaik melalui kompetisi tingkat kecamatan. Dan EPTQ menargetkan lahirnya kontingen tangguh yang akan memperkuat Kabupaten Sambas di ajang MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat mendatang, dengan harapan juga kompetisi yang satu ini juga bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan persiapan gawai daya ke-13. Capaiannya ini mencapai 65%. Seperti apa informasinya? Dewi, silakan.
2: Baik, dan ini selalu ditunggu-tunggu ya. Kadang macet juga gitu ya pada pelaksanaannya karena saking banyaknya masyarakat yang berkunjung ya Andre setiap tahunnya. Tapi mudah-mudahan arus lalu lintas untuk perayaan yang akan digelar tahun ini berjalan baik dan lancar. Panitia Pelaksana Gawai Daya Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mengebut persiapan menjelang hari pelaksanaan yang akan berlangsung pada Rabu 29 Juli hingga Minggu ke-2 Agustus 2026. Ketua Panitia Tony menyatakan hingga rapat koordinasi ketiga digelar Senin 6 Juli 2026 itu, progres kesiapan acara telah mencapai 65%. Guna memastikan kelancaran dan keamanan festival budaya terbesar di Sintang ini, Panitia menggelar rapat bersama sejumlah instansi strategis. Rapat tersebut melibatkan pihak Polres Sintang, Kodim, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, RSUD, PDAM, hingga Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Sintang. Evaluasi dari penyelenggara tahun lalu menjadi catatan penting untuk memitigasi potensi kendala di lapangan. Tony merinci tahapan selanjutnya yang akan segera ditempuh panitia melakukan rapat. Ia juga berharap sinergi yang matang dari seluruh pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat dapat mewujudkan perhelatan gawai dayak yang sukses, aman, dan lancar pada waktunya nanti. Demikian Andre.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Dan kita bergeser, masih berkaitan dengan gawai daya, kali ini kita bergeser ke Sanggau. DPRD Sanggau ajak generasi muda lestarikan budaya gawai dayak. Seperti apa informasinya Cika, silakan.
3: Ya, Andre dan juga pendengar, di mana gawai adat Dayak Nosu Minopodi di Rumah Betang Raya Dori Empulor menjadi momentum memperkuat pelestarian budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Robina, juga menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya tersebut. Disampaikan ya bahwa gawai adat Dayak tidak hanya menjadi ajang syukuran, tetapi juga mempererat persatuan masyarakat Dayak dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau. Nah, kegiatan tersebut juga pendengar dinilai penting sebagai ruang memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda Ia juga mengajak generasi muda untuk tidak membiarkan arus modernisasi mengikis jati diri dan juga nilai-nilai budaya Dayak. Nah, pelestarian budaya juga dinilai menjadi tanggung jawab bersama agar tetap hidup dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia juga berharap gawai adat Dayak juga terus menjadi sarana memperkuat persatuan, melestarikan adat istiadat dan menanamkan rasa bangga terhadap budaya lokal, karena dengan keterlibatan generasi muda, budaya Dayak juga di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Demikian informasi dari Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau yang dorong pengawasan BBM subsidi diperkuat. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
4: Iya, Andre, benar sekali. Kenaikan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sanggau dinilai tidak hanya dipengaruhi faktor produksi, tetapi juga tingginya biaya transportasi. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mendorong pengawasan distribusi BBM subsidi diperkuat agar mampu menekan biaya angkut barang. Biaya distribusi mengalami peningkatan yang cukup tinggi akibat mahalnya biaya angkutan atau akomodasi. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada kenaikan harga barang yang dibebankan kepada masyarakat. Andre dan juga rekan-rekan, di kesempatan yang sama, ia mengungkapkan ketersediaan BBM subsidi khususnya solar dinilai perlu dijaga agar tetap tepat sasaran. Selain menjamin distribusi barang, langkah tersebut juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Dan ia juga menilai pembentukan tim pengawasan distribusi BBM subsidi dapat menjadi solusi untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan distribusi BBM yang lebih tertib, biaya transportasi diharapkan dapat ditekan sehingga kenaikan harga barang tidak semakin membebani masyarakat. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kali ini informasi dari Pontianak yang juga menjadi informasi penutup pendengar terkait dengan pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah di kota Pontianak yang signifikan yang terjadi pada akhir pekan lalu ini memang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Namun di satu sisi memberi dampak yang tak terduga bagi pelaku usaha seperti kafe, hotel dan juga beberapa tempat usaha lainnya. Dan yang mana di sini seperti yang dialami Hotel Aston Pontianak, pada akhir pekan lalu mengalami peningkatan hunian atau okupansi hingga 80%. Public Relations Manager Hotel Aston Pontianak Arifin menjelaskan bahwa memang ada terjadi peningkatan hunian atau okupansi pada masa pemadaman bergilir akhir pekan lalu. Dan Arifin juga menilai kondisi atau kombinasi pemadaman listrik dan akhir pekan pada libur sekolah itu menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih menginap di hotel sebagai alternatif selama pemadaman listrik berlangsung. Itu dia informasi penutup dari Pontianak. Sekali lagi terima kasih semuanya, rekan-rekan dan juga pendengar. Terima kasih untuk Dewi yang ada di Sintang.
2: Iya, ya sama-sama Andre. Baik, sama-sama Andre atas baik kebersamaannya.
0: Nah, baik, sekali lagi terima kasih Dewi dan juga terima kasih untuk Faisal yang ada di Entikong.
4: Siap, terima kasih kembali rekan Andre dan juga rekan-rekan, tetap semangat dan jaga kesehatan.
0: Baik, dan juga terima kasih untuk Cika yang ada di Sanggau.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan juga Eca yang ada di Sambas, terima kasih.
1: Siap, terima kasih semua.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar sekali lagi terima kasih banyak. Dan kami harus akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Nanti kita akan beralih ke informasi lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti kabar dari Kalbar pagi ini ya, bersama rekan-rekan yang ada di wilayah timur Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami, nanti pukul 7 kami hadirkan Warta Berita Sentral.

kejarlah keinginan. Kejarlah keinginan, kejarlah harapan kita ya. Dan mudah-mudahan semuanya tercapai, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda cita-citakan, begitupun dengan anak-anak kita. Nah, pendengar, kita bergabung bersama Pro3 dalam Warta Berita Sentral berikut ini. Selamat mengikuti.

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama